Ekonomi kreatif itu bukan cuma soal jualan karya, tapi tentang bagaimana ide, hobi, dan keunikan anak muda bisa berubah menjadi peluang nyata. Dari konten digital, desain, musik, kuliner, fashion, sampai UMKM berbasis budaya lokal, semuanya punya ruang tumbuh di era sekarang.

Oke teman-teman, Prado masih bareng aku tentunya di sepeda ya. Jadi gejala disleksia ini berbeda-beda tergantung pada usia penderitanya nih. Kalau anak-anak itu lambat dalam berbicara atau mempelajari bunyi abjad. Terus juga sering menulis atau membaca huruf secara terbalik, contohnya menukar huruf B jadi D, P jadi Q, atau S atau F jadi V, V jadi F mungkin ya. Dan kesulitan membedakan bunyi huruf yang mirip. Kalau pada orang dewasa itu membaca dengan sangat lambat dan cepat merasa lelah, sulit mengeja kata atau mempelajari bahasa asing dan kesulitan memahami idiom atau lelucon yang tidak biasa nih.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Aduh, makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan nggak ya?
2: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
1: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Awas kamu ya. Gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus.
1: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus, makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
2: Ah, lihat saja nanti ya. Akan ku balas kalian semua.
1: Shh, biarkan lalat gusar.

Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Produk lokal merupakan cerminan identitas nasional yang lahir dari nilai, budaya, dan kreativitas bangsa. Setiap desain, rasa, dan fungsi membawa karakter Indonesia yang sangat khas. Identitas ini membedakan kita dari bangsa lain di tengah arus globalisasi. Ketika produk lokal digunakan dalam keseharian, jati diri bangsa ikut ditampilkan. Produk dalam negeri bukan sekedar barang, tapi simbol kemandirian. Semakin sering dipilih, semakin kuat identitas itu tertanam. Kebanggaan nasional tumbuh dari hal-hal sederhana yang konsisten. Produk lokal juga menjadi duta budaya di pasar global. Dari produk yang kita pakai, Indonesia akan semakin dikenal dan dihargai.
1: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
2: Iya, Sintan.
1: Intan, sini, kau dulu suruh sini duduk.
3: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Enggak usah, gabung sama kita
3: gitu
1: di sini.
3: Gitu loh, Intan. Sini kita duduk. Yaudahlah.
1: Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
1: Kok bisa kau belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
3: Udah 3 tahun
1: kan ya?
3: Mulut orang inilah, sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki, kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Oke teman-teman, Pradua masih berangku tentunya ya di pagi hari ini, dan kita masih membahas tentang disleksia. Jadi penyebab pasti disleksia ini belum diketahui sepenuhnya ya, tapi ada beberapa faktor utama, kayak misalnya faktor genetik karena ini sering diturunkan dalam riwayat keluarga. Terus juga ini faktor selanjutnya adalah perkembangan otak. Jadi terdapat perbedaan struktur dan fungsi kerja area otak yang mengolah bahasa, dan ada faktor risiko lahir di mana ini biasanya terjadi pada kelahiran prematur atau berat badan lahir rendah atau BBLR nih.

Pengentasan kemiskinan bukan cuma urusan pemerintah, tapi juga panggilan untuk kita, anak muda yang punya ide, energi, dan empati. Di era digital, peluang terbuka lebar. Dari UMKM online, gerakan sosial berbasis komunitas, sampai inovasi teknologi yang bikin akses pendidikan dan pekerjaan makin merata. Ketika anak muda berani terlibat, entah lewat berbagi ilmu, membuka lapangan kerja, atau mendukung produk lokal, rantai kemiskinan bisa diputus pelan, tapi pasti. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Karena ketika anak muda bergerak, harapan

0: Lampu merahnya lama banget nih. Mumpung sepi, terobos aja yuk, Cah.
1: Jangan gas, zebra cross ini hak pejalan kaki. Lagian, ada petugas juga.
0: Iya, cuman tertib pas ada petugas doang dong.
1: Justru itu salahnya. Budaya tertib itu lahir dari rasa malu melanggar, bukan karena takut ditilang. Dari jalan raya sampai urusan negara, semuanya butuh kedisiplinan.
0: Iya juga sih, kalau hal sepele aja kita langgar, gimana mau ngomongin tertib hukum dan anti korupsi yang besar?
1: Nah, karakter bangsa yang kuat dimulai dari kepatuhan kita pada aturan kecil sehari-hari.
2: Scroll terus lihat orang liburan. FYP isinya pantai, gunung, sama hidden gem.
1: Eits, saatnya ikutan explore. Di Prodo Explore, kita bakal keliling Indonesia tanpa ribet. Mampir ke tempat-tempat kece, kenalan sama budaya lokal, nyobain kuliner khas lewat cerita, sampai nemuin hidden gem yang wajib masuk wishlist liburan kamu. Gak cuma jalan-jalan, tapi juga makin bangga sama Indonesia yang super kaya akan alam, budaya, dan ceritanya. Yuk berangkat bareng di Prodo Explore. Setiap minggu jam 9 pagi, hanya di Prodo RRI Bukit Tinggi, 94,8 FM. Prodo Explore, sekali dengar serasa liburan.

Tahukah kamu, tertawa tidak hanya membuat suasana hati menjadi lebih baik, tetapi juga memiliki manfaat bagi kesehatan. Menurut psychological science, orang yang lebih sering tertawa cenderung memiliki tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan emosional yang lebih tinggi. Kondisi ini secara tidak langsung berdampak positif bagi kesehatan jangka panjang dan memperlambat tanda-tanda penuaan. Oleh karena itu, tidak ada salahnya untuk lebih sering tertawa dan tidak terlalu membebani diri dengan pikiran berlebihan. Terkadang, yang kita butuhkan bukan perawatan mahal, melainkan canda ringan dari orang terdekat yang mampu membuat kita tersenyum kembali.

0: Bang, makan Bang.
1: Hah, iya. Nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, Abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja Bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu Bang, laporannya nih ditungguin. Lagian Abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu Bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan Bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran Bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyenangkan.

0: diri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
1: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Seekor harimau Sumatera muncul di area kebun cabai di Aceh.
1: Seorang wanita tewas diterkam harimau Sumatera di hutan.
2: Tragis, seorang pria di Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung ditemukan meninggal diduga diterkam harimau.
3: Pemirsa, seorang remaja di Siak Riau tewas
4: dan menemukan korban masih dimangsa harimau buas tersebut.
5: Bagi manusia, kemunculan harimau adalah ancaman nyata. Ketakutan menyelimuti. Cerita lama kembali hidup, dan rasa aman menjadi barang mahal. Namun bagi harimau, manusia justru adalah misteri yang menakutkan. Makhluk yang merusak, memburu, dan terkadang membunuh tanpa alasan yang ia pahami. Di balik rimbunnya hutan hujan purba, tepatnya di Pulau Sumatera, hidup satu penjaga terakhir ekosistem, harimau Sumatera. Ia bukan sekedar predator, melainkan penyeimbang alam, simbol kekuatan, dan warisan yang hampir hilang. Sayangnya, spesies ini juga merupakan korban dari kesalahpahaman panjang.
6: Dalam kurun waktu dari 2020 sampai sekarang tahun 2026, berarti 5 sampai 6 tahun terakhir ya. Kalau kita tarik data, terutama dari data yang dipantau oleh Wildlife Whisper Sumatera sendiri, sumbernya baik dari BKSDA atau dari media yang terpublish, itu dari catatan kita itu kurang lebih 14 sampai 16 individu harimau Sumatera yang mati berdasarkan kasus yang terkonfirmasi di lapangan. Jadi dari angka ini masih angka estimasi minimum, yang dimana jumlah sebenarnya kemungkinan bisa jadi lebih tinggi, karena seperti yang kita tahu, tidak semua kasus terdeteksi atau dilaporkan atau terpublikasi. Kasus-kasus yang berulang ini sangat serius, konfliknya tersebar di beberapa landscape yang ada di Pulau Sumatera gitu. Itu seperti di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Lampung, lalu untuk di ekosistem leuser atau KEL, kawasan ekosistem leuser di Aceh, di Sumatera Utara juga dengan kasus jerat yang cukup tinggi, lalu di Jambi dan Sumatera Selatan itu di bentang alam Taman Nasional Kerinci Seblat itu juga tinggi. 2025 aja itu ada berapa kasus kan ya harimau kena jerat dan konflik dengan manusia. Itu bahkan ada harimau dari Riau kalau aku nggak salah yang namanya April. Lalu di Sumatera Barat juga ya cukup masih sering didengar di telinga kita. Dan yang terakhir di Muko-Muko kemarin yang di Bengkulu yang mati itu yang berbarengan dengan gajah kan di area bentang alam Seblat itu tadi. Itu sih kurang lebih kasus kematian harimau Sumatera yang di Bengkulu itu ya, yang di Muko-Muko itu menjadi tamparan konservasi cukup keras, karena tidak hanya harimau Sumatera tapi ada satwa prioritas gajah Sumatera juga kan di situ gitu.
5: Sementara itu, data dari World Wide Fund for Nature dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga menunjukkan bahwa populasi harimau Sumatera diperkirakan hanya tersisa sekitar 600 ekor di alam liar. Angka yang mengkhawatirkan untuk spesies yang dulunya menguasai hutan luas Sumatera. Ancaman terbesar mereka bukan hanya hilangnya habitat akibat deforestasi, tapi juga konflik dengan manusia.
6: Selama ini kan harimau ini mengalami seperti pembunuhan karakter ya. Dia adalah satwa liar yang kejam, menyerang, ancaman. Kalau ketemu pasti manusianya bisa hilang nyawa. Ini mungkin narasi-narasi yang sudah harus dirubah polanya. Artinya kita harus membangun edukasi dan awareness mengenai peran penting harimau ini sebagai predator puncak, atau melihat perannya dari sistem untuk ekologis, penyeimbang ekologis di hutan. Predator puncak yang menjaga keseimbangan ekosistem di hutan. Jadi ketika kita kehilangan predator sebagai puncak rantai makanan, otomatis sistem hutan itu akan pincang, tidak akan berjalan sesuai fungsi dan perannya masing-masing. Bahwa akan ada peningkatan populasi yang menyebabkan hutan itu tidak stabil lagi gitu. Rusa meningkat, babi meningkat, semuanya ini kan sebenarnya sudah diatur dalam struktur pola rantai makanan itu tadi kan. Ini mungkin yang harus coba digaungkan lagi. Jadi kehilangan harimau ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan yang pada akhirnya juga merugikan kita manusia. Dan kemunculan harimau di desa seharusnya dipahami sebagai tanda bahwa ekosistem di sekitarnya sedang mengalami tekanan. Ini mungkin alarm yang harus dipahami oleh manusia berkaitan tentang harimau ini bukanlah musuh atau ancaman. Kalau kita melihatnya dari sisi ilmiah atau saintifik, manusia sebenarnya bukanlah mangsa alami harimau. Jadi kita balik lagi ke pelajaran biologi, rantai makanan itu tadi gitu kan, si harimau sebagai predator puncak, nggak ada manusia di situ. Justru manusia itu mungkin sebagai ancaman misalnya. Ancaman karena faktor sifat kemanusiaan yang nggak bisa dibendung itu tadi kan, yang melakukan fragmentasi dan lain-lainnya itu tadi gitu. Jadi sebagian besar insiden yang terjadi lebih tepat dipahami sebagai interaksi konflik gitu, bukan serangan yang disengaja. Bukan serangan yang disengaja baik dari sisi manusia ke satwanya atau dari satwa ke manusianya, seperti itu. Jadi banyak kasus terjadi karena harimaunya merasa terancam sehingga dia melakukan defense. Karena efeknya mungkin dia terkejut, dia terpojok, dia merasa terancam. Jadi ada bentuk defense dari dirinya sebagai satwa liar, yang dimana sifat alami satwa liar ini tidak bisa ditranslate oleh kita manusia gitu loh. Gitu ya, padahal ya itu bentuk-bentuk wujud sisi alami insting liarnya begitu kan ya. Yang untuk harimau mengaum itu sebenarnya adalah untuk melakukan warning ke manusia. Let's say mungkin jangan dekatin aku, kita jaga jarak sampai sini. Cuma kan dari situ aja manusia udah menganggapnya suatu ancaman besar, harimau mau menyerang. Padahal tidak seperti itu gitu kan. Kukunya yang tajam gitu juga gitu, yang dianggap ketika itu terkena kita itu menyakiti. Padahal ya memang dia mempunyai power yang lebih dari kita kan. Power kukunya dengan power kita itu berbeda gitu. Jadi di sini balik lagi, kalau harus dilihat apakah benar harimau menyerang secara ilmiah, bukan, manusia itu bukan makanan alaminya atau pakan alaminya harimau begitu.
5: Sebuah konflik sunyi yang berasal dari kesalahpahaman terus berlangsung, bukan karena kebencian, tapi karena keterpaksaan. Manusia membuka lahan, membangun rumah, menanam kehidupan. Di sisi lain, harimau Sumatera berjalan perlahan, mengikuti naluri yang tidak pernah berubah, naluri untuk bertahan hidup. Sang penjaga terakhir rimba yang sejatinya menghindari manusia, kini mulai muncul lebih dekat ke pemukiman warga.
6: Harimau ini menunjukkan kemampuan adaptasi yang sebenarnya cukup tinggi ya. Mereka menjadi lebih fleksibel dalam waktu aktivitas dan lebih sering berada di tepi hutan. Dan dalam beberapa kasus lebih toleran terhadap kehadiran manusia justru ini. Jadi seharusnya secara alami ketika harimau ini terpapar dengan kehadiran manusia, mereka seharusnya menjauh secara insting alami satwa liarnya begitu. Tapi dalam beberapa kasus justru mereka tidak takut dan lebih mendekat justru begitu kan nih. Dengan tujuan mendekatnya sebenarnya bukan alarmnya bukan mau menyerang manusia begitu, tapi mungkin dia sudah menargetkan seperti ada target yang harus diburu gitu, misalkan hewan ternak atau lainnya lagi, faktor-faktor yang membuat dia menjadi reaktif kan, gonggongan anjing atau yang lainnya gitu. Jadi banyak faktor ketika bersinggungan dengan manusia, kenapa itu menjadi bentuk konflik, karena adanya bentuk perlindungan diri satu sama lain kan, baik dari kita manusianya ataupun dari harimau sebagai satwanya gitu. Jadi di sini bisa dilihat ada bentuk adaptif terhadap tekanan yang semakin tinggi.
5: Dulu hutan adalah rumah luas yang tidak terbatas, mangsa berlimpah, jalur jelajah tidak terputus. Namun kini, jejak kaki harimau mulai bersinggungan dengan jejak manusia. Suara mesin menggantikan kicau burung. Aroma tanah basah tergantikan oleh asap dan debu. Harimau tidak datang ke desa karena ingin menyerang. Ia datang karena lapar, karena ruangnya dirampas tanpa suara.
6: Harimau ini kan dia spesies dengan kebutuhan ruang yang sangat luas. Seperti kita tahu, untuk harimau jantan itu dapat memiliki wilayah jelajah hingga ratusan kilometer persegi di hutan gitu. Nah, ketika hutan terfragmentasi, wilayah ini terputus-putus dan tidak lagi cukup untuk mendukung kebutuhan hidupnya itu tadi. Wilayah jelajah yang harus dipenuhi itu tadi begitu. Dan akibatnya harimau harus berpindah lebih jauh melintasi area yang sudah dimanfaatkan manusia, misalkan seperti itu. Jadi di titik inilah konflik sering terjadi atau menjadi pencetus terjadinya konflik, di mana wilayah perbatasan antara hutan dan aktivitas manusia itu semakin dekat karena adanya wilayah-wilayah di hutan yang terfragmentasi, yang terputus-putus itu tadi. Kalau dari sisi biologis, harimau ini mengalami peningkatan stres, sama juga seperti kita manusia. Akibatnya karena menyempitnya ruang mereka ini tadi, daya jelajahnya terbatas, lalu juga supply prey atau pakannya juga terbatas, akhirnya kan mengalami kesulitan untuk berburu begitu. Jadi dari sini muncullah kompetisi yang lebih tinggi dengan individu lain begitu. Tekanan ini pada akhirnya berdampak pada penurunan kondisi tubuh si harimau dan berkurangnya keragaman genetik tadi itu ya, atau jumlah populasinya juga menjadi faktornya juga di situ, hingga peningkatan risiko kematian gitu. Jadi dari perubahan perilaku seperti ini lebih sering muncul itu pada umumnya di siang hari atau mendekati manusia. Sebenarnya di sini adalah tanda bahwa sistem alaminya itu sedang terganggu begitu. Jadi apa yang dialami harimau saat habitatnya terus menyempit di sini, dan ketika muncul harimau ini di pandangan kita manusia, ini sebenarnya alarm alam karena ekosistemnya atau habitatnya terganggu. Makanya dia muncul di depan mata kita. Masuknya harimau ke wilayah manusia ini sebenarnya kan kalau kita lihat dari sisi behavior harimaunya, artinya ini kan bukan perilaku alami harimau, melainkan akibat dari tekanan yang terjadi di habitatnya, hingga terjadi perubahan perilaku atau behavior pada si satwa atau si harimau itu sendiri begitu. Dan dalam beberapa dekade terakhir di area Sumatera yang menjadi betang alam atau habitatnya harimau kita ini mengalami kehilangan hutan yang sangat besar begitu, tutupan hutan terutama di dataran rendah yang justru merupakan habitat utama harimau. Dataran rendah ini kan landscape-nya dia ya, untuk lalu lalang di sekitar area hutan begitu. Perubahan hutan menjadi perkebunan, jalan, ada juga untuk pemukiman masyarakat. Ini juga menyebabkan habitat harimau terfragmentasi menjadi bagian-bagian kecil. Lainnya juga karena berkurangnya mangsa atau prey alami harimau di hutan yang disebabkan oleh perburuan, ini juga membuat harimau kesulitan memenuhi kebutuhan energi hariannya juga. Atau mungkin kita bisa melihatnya dari rantai makanan itu tadi dari situ. Jadi dari kondisi seperti ini akhirnya mendorong si harimau pun keluar dari hutan dan memasuki area yang sebelumnya tidak mereka gunakan, termasuk ke area perkebunan atau pedesaan yang rentan dengan konflik yang disebut itu tadi, konflik negatif antara manusia dan satwa kan, seperti itu.
5: Ketika harimau memasuki wilayah manusia, ketakutan berubah menjadi amarah. Narasi pun terbentuk bahwa ini adalah tentang balas dendam dan kebencian. Padahal, di dunia liar tidak ada yang namanya kebencian. Yang ada hanyalah keseimbangan. Tidak ada dendam dalam naluri harimau. Yang ada hanyalah insting. Insting untuk hidup, insting untuk bertahan. Masalah sebenarnya bukanlah pada harimau, tapi pada cara kita memandang mereka dengan perspektif manusia. Padahal, mereka hidup dengan hukum alam.
7: Mereka cenderung mengartikan atau melihat satwa liar ini melalui visualisasi manusia. Terlebih lagi dengan bagaimana memang stigma atau citra atau image harimau ini di mata masyarakat gitu ya. Dia memiliki tubuh yang cukup gagah, terus size tubuhnya lebih gede, lebih besar. Kita mendengar aumannya aja tuh bisa bikin kita ketakutan gitu kan. Padahal ketika kita memahami secara morfologi atau secara behavior harimau, ya mereka memang seperti itu. Kita bisa memahami mengapa ada pemahaman atau mungkin narasi-narasi yang terbangun yang membuat image harimau ini seperti pembunuhan karakter. Padahal ketika kita melihat dia sebagai satwa liar dengan bentuknya adalah kucing besar, ya seperti itulah harimau begitu. Tidak hanya belangnya, taringnya, kumisnya yang panjang, suaranya, karakternya, sifatnya, ya itu sifat alamiah harimau ya seperti itu. Balik lagi ke balas dendam itu tadi, itu hanya persepsi dari manusia untuk mencurahkan atau membahasakan bahasa emosionalnya. Padahal kalau kita lihat dari sisi satwa liar atau si harimau ini sendiri, itu reaksi insting sih.
5: Setiap satu harimau yang hilang bukan hanya satu nyawa yang lenyap, tapi satu sistem ekologi yang terganggu. Tanpa predator puncak, populasi mangsa meningkat tidak terkendali, merusak vegetasi, dan perlahan menghancurkan keseimbangan alam itu sendiri. Namun harapan belum padam. Program konservasi kini mulai menunjukkan perubahan. Pendekatan berbasis komunitas dilakukan. Edukasi masyarakat juga diperkuat. Tim mitigasi konflik dibentuk untuk merespon cepat ketika harimau mendekati wilayah manusia tanpa harus menghilangkan nyawa. Muncul suara-suara baru, suara yang memilih untuk memahami, bukan menghakimi. Suara yang mengingatkan bahwa yang kita hadapi bukanlah musuh. Arisa Mukarliza, sosok yang bergelut di dunia konservasi harimau, meyakini bahwa harapan belumlah padam. Ada solusi agar sunyi di balik rimba dapat terobati.
6: Solusinya harus bersifat menyeluruh dan juga terkaji, mulai dari permasalahannya apa, lalu output yang diharapkan apa, impact-nya apa, gitu. Ini mungkin yang harus benar-benar bisa diukur dan terukur, begitu, dari mulai perlindungan habitat inti, restorasi koridor satwa, lalu ketika kita berbicara tentang konflik, pasti yang paling sering dihalai di sini satwa ternak, artinya pengamanan ternak. Lalu sistem peringatan dini itu juga berkaitan tentang edukasi juga pastinya. Lalu tidak kalah penting dan ini masih sering diabaikan adalah tim respon cepat, lalu juga edukasi masyarakat sih. Masyarakat lokal itu adalah kunci keberhasilan konservasi satwa itu sendiri gitu loh. Kunci keberhasilan pelestarian harimau Sumatera itu sendiri. Masyarakat lokal ini adalah garda terdepan atau mereka berada di garis depan yang memang betul-betul memahami kondisi di lapangan.
5: Karena pada akhirnya, harimau tidak pernah meninggalkan rumahnya. Kitalah yang perlahan datang, menggeser batas dan mengubah peta kehidupan. Jika konflik ini ingin berakhir, maka bukan hanya harimau yang harus dijaga, tapi juga hutan, keseimbangan, dan kesadaran manusia itu sendiri. Sunyi yang terluka di balik rimba bukan hanya tentang hilangnya hutan, tapi juga tentang rumah yang perlahan dirampas dari penghuninya. Dan hari ini, kita memiliki pilihan. Apakah kita akan memperdalam luka mereka, ataukah menyembuhkan segala bentuk luka di balik rimba? Saya Andini Mizaputri untuk Radio Republik Indonesia.

0: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
1: Ada razia. Balik nih, balik aja.
2: Hah, ada polisi razia. Duh, harus balik lagi nih, kawat.
1: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi.
3: Ya, masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya. Atau nggak pakai helm. Terus nggak ada SIM mungkin. Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia. Iya kan?
4: Halo Tomapro 2, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran programa 1, programa 2, programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke teman-teman Pro 2, gak kerasa sudah pukul 9 lewat 3 artinya kebersamaan kita di sepeda sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu karena habis ini bakalan ada Triple Noise. Tetap stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

atas nama segenap bangsa Nusa Antara. Tanah air tumpah darah. Tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika. Serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

Indonesia selalu menegaskan komitmennya untuk menjadi negara penengah dalam konflik global. Prinsip diplomasi menjadi dasar dalam menyikapi perang di berbagai belahan dunia. Melalui keterlibatan aktif di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia mendorong dialog dan penyelesaian damai. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kekuatan bukan hanya soal militer, tapi juga soal diplomasi. Indonesia adalah salah satu negara yang masih konsisten pada misi perdamaian meski dunia dilanda ketegangan. Negara kita menunjukkan bahwa identitas nasional mampu menjadi jembatan antar bangsa. Pesan utamanya, Indonesia hadir bukan untuk memihak, tapi adalah untuk menjaga harmoni global.

Begitu teman Pro2, saatnya kita ada di ajang Triple Noise. And as always nih teman-teman Pro2, aku bakal hadirkan ragam informasi dan juga mungkin hal-hal yang berkaitan dengan Triple Noise gitu ya. Nah kalau bisa bicara soal Triple Noise, kita tuh akan membahas mengenai hal-hal kayak korupsi atau misalnya judol atau misalnya kayak narkoboy dan lain sebagainya ya. Agak sulit ya ngomongnya, soalnya ini kayak topik yang lumayan sensitif tapi penting untuk kita bahas gitu. Karena pastinya itu sangat rentan bagi anak muda ya, apalagi di lingkungan di intis ekonomi ya kan. Di masa yang luar biasa sekarang ini, hal itu tuh bisa terjadi gitu. Nah, kira-kira nih teman-teman Pro2, kali ini aku mau bahas tentang hal yang paling krusial yang sering banget terjadi, yaitu adalah penyebaran atau pengedaran narkoboy gitu ya. Penggunaan narkoboy sendiri itu sudah lumayan masif ya di Indonesia. Kita aja mungkin yang gak tahu kasus-kasusnya kayak gimana, tapi itu mereka sudah sangat-sangat banyak, sudah sangat masif gitu ya. Bahkan anak-anak kecil gitu, untuk yang usia-usia kayak belasan tahun, nah itu sudah sangat terpapar gitu. Nah, gimana sih cara kita menjaga diri dari narkoba di lingkungan pertemanan? Ini ada beberapa cara yang bakal aku bagiin ke kamu ya. Dimana yang pertama itu pilih lingkungan pertemanan yang sehat. Nah, jadi kita tuh harus tahu nih siapa saja teman yang bakal kita jadikan teman. Berteman dengan orang yang bisa menghargai pilihan dan batasan kita itu juga penting. Teman yang baik nggak akan memaksa kita melakukan sesuatu yang berisiko. Jadi kalau misalnya kamu berada di lingkungan yang toksik, ya akan lebih baik kamu menghindari. Even though kamu bakal kayak, ah apaan sih lu? Lu nggak ini, nggak apa sih namanya? Nggak oke gitu, nggak gaul, nggak segala macam, bodoh amat gitu. Mau gaul kayak mau apa kayak terserah. Ya, biarin aja gitu. Yang paling penting adalah dirimu dan kamu yang lebih tahu tentang bagaimana kamu selanjutnya, bagaimana masa depanmu kamu yang menentukan ya. Anyway, masih bareng aku tentunya dan masih aku bahas ya mengenai gimana sih cara kita menjaga diri dari narkoba di lingkungan pertemanan. Nanti aku bakal balik lagi dengan informasinya, jadi jangan kemana-mana.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Minum dulu lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
4: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pengentasan kemiskinan bukan cuma urusan pemerintah, tapi juga panggilan untuk kita, anak muda yang punya ide, energi, dan empati. Di era digital, peluang terbuka lebar. Dari UMKM online, gerakan sosial berbasis komunitas, sampai inovasi teknologi yang bikin akses pendidikan dan pekerjaan makin merata. Ketika anak muda berani terlibat, entah lewat berbagi ilmu, membuka lapangan kerja, atau mendukung produk lokal, rantai kemiskinan bisa diputus pelan, tapi pasti. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Karena ketika anak muda bergerak, harapan ikut tumbuh.
1: Hai Ti, gak jadi diving nih.
2: Udah, baru aja turun kemarin.
1: Ya, gak ngajak.
2: Sorry deh, mendadak sih. Dan lagi, aku emang harus diving kemarin.
1: Emang kenapa?
2: Soalnya mau nyari hadiah buat si Mina.
1: Loh, kok nyari hadiah di laut?
2: Biar spesial ulang tahunnya. Aku mau kasih bunga terumbu karang buat dia.
1: Aduh Ti, kalau banyak orang kayak kamu bisa tambah rusak terumbu karang. Indonesia adalah surga terumbu karang. Namun sayang, hanya 29% saja yang masih dalam kondisi sangat baik.
3: Sebagai warga negara Indonesia, apa yang mampu kita lakukan?
4: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke teman Predo, masih bareng aku tentunya di siang pagi hari ini, pagi menjelang siang hari ini ya. Jadi yang kedua, cara menjaga diri dari narkoba di lingkungan pertemanan adalah berani bilang enggak ya. Kalau ada yang menawarkan narkoba gak perlu merasa gak enak ya. Gak usah jadi gak enakan sih orangnya ya, apalagi nih soal kesehatan gitu. Ini soal narkoba loh we talk about ya. Jadi gak usah gak perlu merasa gak enakan gitu, okay? Terus juga jawab tegas dan langsung menolak. Menjaga diri jauh lebih penting nih daripada takut dianggap gak asik. Nah, jadi daripada kita tuh ngerasa kayak, aduh kalau misalnya kita gak ini, nanti kita dianggap gak gaul, gak asik, bodo amat gitu ya. Masa depan itu lebih penting dibandingkan pertemanan yang hanya sesaat gitu. Maksudnya kayak pertemanan yang toksik kayak gitu ya. Itu kan cuman hal sesaat yang kita dapatkan gitu. Jadi jangan pernah berpikir kalau misalnya kamu gak ikutan, kamu akan dianggap cupu apa segala macam. Mana yang lebih penting, masa depanmu atau egomu sendiri?

Persatuan Indonesia sebagai sila ketiga dasar negara adalah hal yang mendasari berbagai perbedaan dan keberagaman dapat terwujud di Indonesia. Tidak hanya beragam dalam budaya dan suku bangsa, namun dalam 4 tahun sekali, penduduk Indonesia juga diuji persatuannya dalam pemilihan para wakil rakyat. Momen perbedaan pilihan dan pandangan politik ini menjadi salah satu penentu apakah Indonesia mampu tetap berada dalam keselarasan, harmoni, dan kerjasama antar penduduknya atau tidak. Momen pemilihan para wakil rakyat ini juga menciptakan kesadaran betapa penting menghargai keberagaman dan membangun hubungan yang saling menguntungkan antar kelompok yang berbeda tanpa memandang perbedaan tersebut sebagai sumber permasalahan. Sehingga Indonesia tetap menjadi negara yang damai dan bersatu.

0: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada

0: browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Istilah kutu buku ternyata dahulunya bukan merujuk pada orang yang suka membaca, namun pada seseorang yang egois karena menghabiskan waktu mereka untuk membaca dan jarang berinteraksi dengan lingkungan sosial. Hal ini pun muncul setelah penemuan hewan jenis serangga, kumbang biskuit atau drugstore beetle, dan kumbang tembakau atau cigarette beetle. Dua jenis serangga ini hidup bahkan berkembang di dalam buku. Kemudian, mereka merusak dan memakan buku tersebut.
1: Ma, ada batu.
2: Ih, nggak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
3: Ih, tadi jadi nggak kita ke rumah si Ica?
4: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
3: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
2: Ya, sebentar aja.
3: Nggak usah, biarin aja.
2: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
1: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
5: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan

0: Oke, teman Pro 2 balik lagi ya. Kita di Pro 2 Bukit Tinggi dan di pukul 10 lewat 3 waktu Indonesia Barat ini kita simak dulu ragam informasi yang sudah kami rangkum dalam Pro 2 Info. Teman Pro 2 informasi yang pertama, 1 Oktober. Ini merupakan hari musik internasional, teman Pro 2 ya, yang menjadi momen untuk merayakan keindahan musik yang mampu menyatukan manusia dari latar budaya dan juga pengalaman. Dan teman Pro 2 musik ini menghadirkan cerita, emosi, dan juga pesan yang dapat dipahami meskipun pendengarnya ini menggunakan bahasa berbeda di berbagai penjuru dunia. Dan emang Pro 2, kenapa aku bacain info ini? Karena nanti aku bakalan bahas tentang musik khusus buat kamu di program Zona Musik Kamu. Teman Pro 2, beralih kita ke informasi yang kedua di siang hari ini. Film 4 Musim Pertiwi ini bercerita tentang Pertiwi atau Putri Marino, perempuan yang akhirnya pulang ke kampung halamannya setelah sekitar 20 tahun meninggalkan tempat tersebut dan menjalani hukuman penjara. Namun kepulangan Pertiwi, teman Pro 2, ternyata tidak diterima dengan mudah karena banyak warga takut terhadap kehadirannya. Sementara teman Pro 2, keluarganya sendiri ini enggan untuk menerima Pertiwi kembali dan hanya beberapa orang saja, termasuk Mak Ira. Dalam hal ini itu diperankan oleh Christine Hakim, teman Pro 2, dan juga Bisma yang diperankan oleh Arya Saloka yang menyambut kepulangannya. Bagi kamu teman Pro 2 yang penasaran dengan film ini, boleh banget kamu catat nama filmnya, film 4 Musim Pertiwi. Dan teman Pro 2, beralih kita ke informasi yang terakhir di pagi ini. Sutradara Umay Syahab ini rilis film Memburu Pemangsa. Yona teman Pro 2, setelah berhasil dengan film terdahulunya, sutradara Umay ini mencoba wilayah yang cukup berbeda dengan menggabungkan horor, kriminal, investigasi, jurnalistik dalam film berjudul Memburu Pemangsa. Dan nama Pro 2, film ini itu dibintangi oleh Laura Basuki, Prilly Latuconsina, Tazkia Namya, dan juga Yasmin Jasem. Dan kamu juga perlu tahu teman Pro 2 bahwa Memburu Pemangsa ini mengikuti 4 jurnalis perempuan yang terlibat dalam penyelidikan kasus hilangnya sejumlah anak. Namun teman Pro 2, kasus kriminal tersebut perlahan membawa mereka kepada sesuatu yang jauh lebih mengerikan dan sulit mereka jelaskan secara logika. Dan nama Pro 2, itu dia informasi yang dapat kami sampaikan di siang ini. Jangan kemana, nantikan informasi lainnya tepat nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

0: kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat siang. Gimana kabarnya siang ini? Semoga kamu sehat selalu, bahagia selalu ya. Ketemu lagi bareng aku Ashabul ya, akan menemani kamu hingga nanti pukul 3 sore. Dan aku gak sendirian, tapi udah ada saudari aku. Halo.
1: Halo.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Baik, siapa lagi dong teman Pro 2, udah lupa nama nih.
1: Halo teman-teman Pro 2, aku Aisyah Laila.
0: Iya, Aisyah hadir lagi buat kamu teman Pro 2 ya. Betul. BTW Aisyah sampai kapan nih magangnya?
1: Terakhir tanggal 24, Bang.
0: Bulan ini?
1: Bulan ini.
0: Wow, satu hari sebelum aku bertambah usia.
1: Kayaknya aku masih di sini deh nunggu.
0: Wajib. Oke, Aisyah gimana nih? Excited nggak?
1: Excited banget, apalagi kalau sama abang.
0: Oh, boleh. Boleh, udah cocok ya. Siap. Oke, Aisyah, ini kita bakalan ngapain nih di 2 jam ini?
1: Oh iya bang, kita di zona musik kamu ya, request-request lagu.
0: Itu dia, ya mau kirim salam juga bisa.
1: Bisa.
0: Kirim pesan buat kita juga bisa. Bul, jaga kesehatan ya. Aisyah, jaga kesehatan.
1: Bisa banget.
0: Jadi boleh banget sama Pro 2 caranya. Gimana? Boleh banget dong Kak Aisyah di-spill caranya.
1: Bisa lewat WA kita ya, Bang.
0: Di nomor berapa Kak Aisyah?

0: Indonesia.
1: 08 11 99 480.
2: Itu dia. Ulangi ya. Lagi Kak Aisyah, tadi masih ada beberapa teman-teman kita yang belum sempat ini nyatet.
1: Ya boleh, boleh diulang lagi. Di nomor WA 08 11 99 480.
2: Itu dia teman Pro 2. Kunjungi langsung WhatsApp kita dan nanti bakalan kita sapa kamu satu persatu ya. Jadi boleh banget yang udah penasaran dengan lagu-lagu favorit kamu untuk kembali kita puterin di zona musik kamu, langsung aja. Siapa iya. Cepat dia?
1: Dapat.
2: Itu dia, jangan sampai telat.
1: Betul.
2: Takutnya kena tikung.
1: Iya.
2: Oke, Kak Aisyah, ada pesan dulu enggak nih di awal perjumpaan kita di hari ini bersama teman-teman Pro 2?
1: Pesan apa dulu nih?
2: Pesan apapun deh.
1: Untuk hari ini buat teman-teman yang di sana, di luar sana, yang bekerja semangat, yang
2: iya.
1: yang malas-malasan semangat juga.
2: Semangat juga. Apalagi harus, udah ada kita nih.
1: Ditemani dengan zona musik kamu sama Bang Abul dan aku.
2: Iya, benar banget. Si paling heboh kalau udah kita berdua ya. Oke. Dan kalau dari aku pesannya buat teman-teman Pro 2, jaga kesehatan.
1: Jaga kesehatan.
2: Iya, karena beberapa hari yang lalu Kak Abul aja nih, Kak Aisyah ya. Satu sariawan aja ini bisa menjadi salah satu penyebab kita enggak semangat jalanin hari, jujur ngomong aja sulit.
1: Betul.
2: Jadi itu baru satu titik sariawan, satu apalagi titik. Demam atau misalkan kamu penyakit yang lain, jangan sampai teman Pro 2 ya, makanya jaga
1: kesehatan.
2: Itu dia, jangan cuma jaga hati teman Pro 2 ya, kesehatan juga perlu dijaga.
1: Jaga. Betul-betul.
2: Betul. Dan tadi Kak Aisyah kirim salam buat kamu yang jauh di sana. Jadi aku tertarik untuk muterin lagu Liodra judulnya Jauh di Sana. Ini dia.

0: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari, jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa, cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Punya banyak ide random di kepala, jangan cuma disimpan sendiri teman-teman Pro 2. Lewat Asta Cita, kita didorong buat gak cuma jadi penonton, tapi jadi pelaku industri kreatif yang mandiri dan inovatif. Mulai dari desain, konten digital, sampai produk lokal, semuanya disiapin biar kreativitas kamu bisa jadi karya nyata. Yuk, wujudin ide kamu demi masa depan yang lebih keren.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ya nama Pro 2, balik lagi bareng kita berdua. Benar iya, ya Aisyah
1: benar,
0: ya?
1: Benar.
0: Gimana Aisyah, masih semangat enggak?
1: Masih semangat.
0: Harus semangat.
1: Harus semangat.
0: Harus semangat. Barusan ada lagu Sumpah Mati, Aisyah gimana ketika dengerin lagu Selina ini?
1: Gimana ya? Sumpah mati ya.
0: Benar, lagunya enak banget ya.
1: Iya, enak banget didengar.
0: Enak banget jujur. Jadi ya bagi kamu yang penyuka Selina, lagunya udah kita putarin ya. Tadi ada beberapa requestan, ada Kak Melinda, terus juga ada Kak Siti. Thank you banget ya. Dan
1: ada
0: selanjutnya
1: lagi gak Bang?
0: Boleh, kita coba cek dulu ya Kak Aisyah ya.
1: Oke.
0: Sebentar teman Pro 2 ya, kita masih loading nih WhatsApp kita ya. Oke, Kak Aisyah cerita-cerita dulu dong sembari nunggu WhatsApp kita beres.
1: Waduh, cerita apa nih?
0: Cerita apa? Kak Aisyah gimana harinya?
1: Waduh, alhamdulillah harinya bersemangat selalu.
0: Wow, bersemangat selalu. Harus sih Kak Aisyah.
1: Harus ya.
0: Oke, Kak Aisyah, penasaran siapa aja ya request?
1: Siapa aja itu?
0: Siapa aja? Ada Kak Widya.
1: Halo Kak Widya.
0: Kak Widya mau diputarin lagu Selesai nih Kak Aisyah.
1: Dari siapa itu Bang?
0: Dari Sabrina.
1: Wow. Mm-mm.
0: Apakah Kak Widya nyuruh kita selesai siaran?
1: Jangan.
0: Baru mulai.
1: Mm-mm.
0: Ada Kak Seruni.
1: Halo Kak Seruni.
0: Thank you banget udah join ya di hari ini. Mau diputarin lagu yang sama. Oke.
1: Okay.
0: Wow, ada yang ngetikin lumayan panjang untuk
1: apa
0: kita berdua.
1: Apa itu penasaran banget.
0: Selamat siang. Siang juga kita cek ini ada siapa yang...
1: Siapa itu?
0: Ada Kak Firmansyah Caniago.
1: Halo Kak Firmansyah.
0: Halo, Caniago. Kak Firmansyah. Halo. Ini kalau di Terawang-Terawang Kak Firmansyah pasti sukunya Caniago.
1: Betul.
0: Bener. Selamat siang Habul Aisyah.
1: Selamat siang
0: juga Bang. Kapan Abang main-main ke RRI nih? Request Meska. Boleh enggak Kak Aisyah?
1: Boleh.
0: Dari
1: siapa lagunya, apa itu?
0: Judulnya Keras Kepala. Aduh, sekeras apa Bang? Ini ya. Bang
1: Realitanya memang keras ya Bang.
0: Iya benar-benar. Bang Firmansyah, ini lagunya buat siapa Bang? Ini apakah ada tujuan? Tapi gak apa-apa Bang Firmansyah ya. Kadang kita memang dihadapkan dengan orang-orang yang menguji kesabaran gitu ya Aisyah ya.
1: Betul
0: banget. Dan tahu enggak Kak Aisyah, Kak Bang Firmansyah ini di mana sekarang?
1: Di mana tuh?
0: Di mana? Kalau menurut Kak Aisyah di mana? Bang Firmansyah Caniago. Menurut Kak Aisyah di mana? Sumbar ya?
1: Di Sumbar.
0: Di Sumbar karena ada Caniagonya.
1: Oh betul.
0: Bener.
1: Ada suku Caniagonya.
0: Iya. Tapi sekarang Bang Firmansyahnya di Jakarta.
1: Oh, wow. Merantaunya jauh banget ya Bang.
0: Iya jauh banget. Bang, salam hangat dari Bukit Tinggi.
1: Salam hangat.
0: Salam hangat juga dari kita buat Abang ya. Semangat ini, kerjaannya.
1: Ini aku melambai loh sama Abang tapi gak nampak.
0: Iya gak kelihatan. Tapi gak apa-apa. Dan Bang Firmansyahnya ini salam buat Habul dan Aisyah. Terus emot senyum. Tuh kan kita klepek-klepek. Udah kayak malu-malu kambing kita berdua ya.
1: Malu-malu kucing.
0: Malu-malu kan? Kucing, siap. Bang Firmansyah, thank you banget. Nanti Asabul putarin ya setelah lagu Selesai dari Sabrina Leanor. Dan ini juga ada teman kita Kak Aisyah.
1: Siapa? Dari siapa itu?
0: Ada Bang Apa.
1: Oh, Abang Apa. Halo Bang Apa.
0: Halo Bang Apa. Nama Abang apa?
1: Apa?
0: Oke, siang Ashabul fit Aisyah. Siang juga Bang, udah kayak penyanyi kita ya.
1: Fit.
0: Oke, siang juga Bang Apa. Vicky di Aura nih. Izirik. Oh, Vicky. Bang Vicky. Oke, Bang Vicky.
1: Halo, izin Bang Vicky.
0: Izin request Star by Nona. Boleh banget. Lagunya bikin kita kayak pengen joget gitu gak sih?
1: Iya betul. Auranya
0: gak apa-apa
1: tuh
0: supaya ngebakar semangat.
1: Betul.
0: Dan belum ada rollerblade aja. Oh kalau belum ada, udah ada bang dari Nona udah ada. Nanti Ashabul puterin ya. Buat Ashabul and Aisyah, semangat siarannya.
1: Okay, semangat. Untuk abangnya juga semangat.
0: Iya, apalagi udah disemangatin sama abang nih, pasti jauh lebih semangat banget kita. Dan teman-teman yang lain juga udah semangatin kita juga. Ini ada teman kita Kak Aisyah namanya. Oh, bionya cuman R. Apakah namanya Kak R?
1: Halo Kak R, mungkin aja ya Bang.
0: Iya, Kak Aisyah boleh R lagi nggak?
1: R.
0: Oh, kirain ini.
1: No.
0: Oh no. Oke, KR 23 makan bakso.
1: Cakep.
0: Baksonya nyemplung ke kali.
1: Cakep.
0: Kok bisa, Bang? Tunggu, bentar. Sebelum kita lanjutkan kita nanya dulu, Bang, kok bisa baksonya nyemplung ke kali? Abang makannya di mana?
1: Pinggir sungai.
0: Pinggir sungai.
1: Pinggir bisa kali.
0: Pinggir kali bisa jadi, bisa Bang. Jadi. Besok-besok kalau makan bakso, ajak kita-kita juga. Supaya baksonya enggak nyemplung lagi.
1: Iya, nanti kalau nyemplung kita yang bantuin.
0: Iya, benar. Oke, kita lanjutkan ya, Kak Aisyah ya.
1: Boleh, boleh.
0: 23 makan bakso.
1: Cakep.
0: Baksonya nyemplung ke kali.
1: Cakep.
0: Aku enggak tahu mau ngomong apa.
1: Cakep.
0: Pokoknya mau request lagu 100 hidup lagi.
1: Wah,
0: keren banget.
1: Wah, suka banget dengan pantun-pantun.
0: Dengan pantunnya, tapi kok ada emot nangis, Bang? Sesedih apa sih, Abang?
1: Enggak, kalau Gen Z-nya tertawa ngakaknya itu loh Bang, emoji
0: bener.
1: Nangis.
0: Iya, oh iya benar-benar karena udah saking bahagianya. Kita doain abangnya semoga bahagia selalu. Dan ini juga ada Kak Maria.
1: Halo Kak Maria.
0: Pagi Kak, aku Maria dari Berbinar, fanbase-nya Sabrina Leanor. Oh. Mau request lagunya berjudul Selesai.
1: Oh,
0: boleh.
1: Boleh, boleh.
0: Oke, jadi karena udah banyak banget nih request lagu ini, kita puterin dulu ya Kak Aisyah ya.
1: Oke.
0: Sebelum nanti kita ke requestan yang lain. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Teman terbaik kamu.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Agung Solo adalah upacara pemakaman adat Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit, sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah, dan upacara Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rambu Solo adalah Auk Rampe Matampu.
1: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
1: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Loh. Oh no.
1: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
1: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambilin pul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Mana kau?

0: Pengentasan kemiskinan bukan cuma urusan pemerintah, tapi juga panggilan untuk kita, anak muda yang punya ide, energi, dan empati. Di era digital, peluang terbuka lebar. Dari UMKM online, gerakan sosial berbasis komunitas, sampai inovasi teknologi yang bikin akses pendidikan dan pekerjaan makin merata. Ketika anak muda berani terlibat, entah lewat berbagi ilmu, membuka lapangan kerja, atau mendukung produk lokal, rantai kemiskinan bisa diputus pelan, tapi pasti. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Karena ketika anak muda bergerak, harapan ikut tumbuh.
1: Apakah Anda tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.
2: Yah, borong-borong.
3: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
2: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
3: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
2: Lupa ya, coba ingat.
3: Tunggu, ini Siska toh?
2: Iya.
3: Siska yang IP1 yang baru satu kelas toh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru saling?
2: Iya, kok ini coba lupa.
3: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
4: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
5: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Indonesia selalu menegaskan komitmennya untuk menjadi negara penengah dalam konflik global. Prinsip diplomasi menjadi dasar dalam menyikapi perang di berbagai belahan dunia. Melalui keterlibatan aktif di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia mendorong dialog dan penyelesaian damai. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kekuatan bukan hanya soal militer, tapi juga soal diplomasi. Indonesia adalah salah satu negara yang masih konsisten pada misi perdamaian meski dunia dilanda ketegangan. Negara kita menunjukkan bahwa identitas nasional mampu menjadi jembatan antar bangsa. Pesan utamanya, Indonesia hadir bukan untuk memihak, tapi adalah untuk menjaga harmoni global.

0: Oke, nomor 2 masih bareng kita di program Zona Musik Kamu. Bener ya, Aisyah?
1: Bener.
0: Bener banget. Aisyah ini udah di part keberapa nih?
1: Part kedua.
0: Iya, bener banget. Artinya ada 1 jam lagi buat kamu yang belum sempat request.
1: Betul.
0: Caranya gimana, Kak Aisyah?
1: Oh, bisa lewat WA kita ya, Bang. Dari 0811-6699-480.
0: Itu dia, teman Pro 2. Yang belum sempat chat aku tadi, boleh banget di chat lagi, iya, teman Pro 2, supaya bisa aku sapa lagi.
1: Betul.
0: Mana tahu semangat kamu udah semakin berkurang gitu ya.
1: Iya.
0: Dan setelah kita sapa, semangatnya langsung semangat 45.
1: 45.
0: Oke, okay, Kak Aisyah di samping lewat WhatsApp, mana tahu nih WhatsApp-nya bermasalah.
1: Betul.
0: Misalkan nih, bisa request lewat apa lagi?
1: Bisa request lewat IG Pro 2 Bukit.
0: Betul
1: Tinggi.
0: Banget, kita udah bagiin link-nya, jadi kamu bisa isi link kita, isi namanya, asal daerah.
1: Iya, judul
0: terus
1: lagu.
0: Pesannya juga.
1: Oh ya, pesannya jangan lupa.
0: Ada siapa aja, Kak Aisyah, yang udah request melalui link yang udah kita bagiin di Instagram? Belum ada ya? Kak Habul cek dulu, oke? Okay?
1: Oke.
0: Okay. Ada Kak.
1: Ada siapa aja?
0: Ada Kak Tegar.
1: Halo Kak Tegar.
0: Kak Tegar mau diputerin lagu Oh To Be Loved.
1: Oke.
0: Boleh banget.
1: Oke, oke.
0: Terus juga ada Kak Teguh. Hah, kok bisa namanya hampir sama?
1: Teguh sama Tegar.
0: Iya. Kak Teguh mau diputerin lagu Samuel Cipta Jagat Rasa. Rasa apa tuh kategu? Rasa manis, rasa asam, rasa gurih?
1: Rasa buah-buahan.
0: Atau yang gak ada rasa?
1: Oh.
0: Jangan sampai ya. Oke, teman Pro 2. Jadi kita ke dua lagu ini dulu. Nanti kita bakal sapa kamu lagi.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, tetap stay tune dan setia bareng aku, Asabul.
1: Aku Aisyah.
0: Di Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Teman terbaik kamu.

0: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari, jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa, cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Kepikiran gak kalau apa yang kamu makan hari ini sebenarnya investasi buat seberapa produktif kamu 10 tahun lagi? Menjamin ketersediaan pangan yang sehat itu jadi prioritas utama kita sekarang. Ini bukan cuma soal stok beras di pasar aja, tapi gimana kita semua, terutama kamu para anak muda, bisa dapat akses ke makanan yang bergizi dan berkualitas tinggi. Yuk kita mulai apresiasi hasil bumi dari petani lokal kita sendiri. Coba deh lebih sering belanja di sekitar kamu, pilih bahan yang segar, dan yang paling penting, jangan pernah sisain makanan di piring kamu ya. Karena Indonesia yang kuat dan sehat itu mulainya dari piring makan kita hari ini.

0: Loh, Bapak kok cuci piring sih? Sini, aku aja.
1: Gak usah, Bapak aja.
0: Bapak kan laki-laki, gak boleh cuci piring.
1: Siapa bilang laki-laki gak boleh cuci piring, nak? Laki-laki dan perempuan itu harus setara.
0: Tapi katanya urusan rumah tangga itu tugas perempuan, Pak. Dan tugas laki-laki itu hanya bekerja, Pak.
1: Laki-laki dan perempuan itu setara, nak. Jika laki-laki bekerja, maka perempuan juga berhak untuk bekerja. Jika perempuan mengurus rumah, maka laki-laki pun berhak untuk mengurus rumah. Justru, laki-laki dan perempuan harus bekerja sama supaya tercapai keseimbangan.
0: Oh, gitu ya, Pak. Jadi, aku boleh dong jadi pilot?
1: Ya boleh dong, nak. Sebagai perempuan, kamu harus bisa menggapai mimpimu.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: Pakai Demam Pro 2 balik lagi di zona musik kamu, Aisyah.
1: Halo Bang Abul.
0: Barusan ada lagu apa sih Aisyah?
1: Sedikit lebih lama.
0: Ini adalah lagu yang mengisyaratkan kan? Kita berdua untuk lebih lama di sini, benar nggak sih?
1: Benar banget.
0: 3 depar aja sampai nanti malam.
1: Boleh,
0: tapi gimana nih, kita udah ada tupoksinya masing-masing.
1: Iya.
0: Di jam 3 siapa, di jam 8 malam siapa, benar ya Kak Aisyah?
1: Betul,
0: ya?
1: Betul.
0: Dan aku juga baru dengar nih teman produk kalau Kak Aisyah ini sampai jam 12.
1: Iya kah? Betul.
0: Boleh, emang sepengen move on itukah dari teman-teman produk Kak Aisyah?
1: Sebetulnya enggak sih.
0: Sebetulnya enggak? Oke, okay, siap. Enggak. Nanti kalau misalkan ada waktu buat join lagi,
1: wajib akan ya? Join lagi.
0: Oke, okay, siap. Dan next ada lagu apa lagi Kak Aisyah? Requestan siapa lagi yang belum kita puterin?
1: Waduh, ada dari nomor 082237 bla bla bla bla belakangnya gitu. Dari sedikit lebih lama juga Bang.
0: Oh.
1: Ternyata udah di, sayangnya udah diputar ya.
0: Udah diputar. Jadi rangkap aja. Thank you banget buat Ayunda Kakanda kita yang udah request lagu sedikit lebih lama. Nyuruh kita lama-lama di Pro 2. Oke, next ada siapa lagi Kak Aisyah?
1: Mungkin dari abangnya mungkin okay. Ada.
0: Ini ada dari WhatsApp Pro 2.
1: Ada. Dan siapa itu?
0: Sebentar kita cek dulu nih. Bang, request dari Ahmad Dani dengan judul Masih Ada. Ini maksudnya lagu Ahmad Dani.
1: Oh, lagu Ahmad Dani.
0: Lagu
1: mungkin
0: Ahmad
1: ya.
0: Dani, judulnya Masih Ada. Dan pesan untuk diri aku sendiri, semangat terus ya skripsinya dan jangan lupa harus lulus tepat waktu dan jadi pegawai RRI. Ada siapa nih yang kirim pesan? Aku doain semoga siapapun kamu di balik pesan ini doanya diijabah.
1: Amin.
0: Dan balik lagi ke RRI sebagai pegawai.
1: Amin
0: ya rabbal alamin. Estimasinya di tahun berapa nih Kak? Kita lihat ya namanya siapa.
1: 27.
0: Kak Laila.
1: 2027 itu mungkin
0: 2027
1: ya,
0: mungkin ya.
1: Iya mungkin ya.
0: Kita doain semoga Kak Lailanya diberikan momen terbaik untuk bisa berjodoh lagi dengan RRI Bukit Tinggi. Atau RRI yang lain.
1: Iya kan.
0: Mana tuh kayak RRI Pusat.
1: Ah iya.
0: Amin.
1: Amin.
0: Iya doain aja. Kita gak tahu nih amin mana yang terkabulkan.
1: Aminin aja dulu.
0: Aminin aja dulu. Oke, Kak Laila thank you banget untuk requestannya. Tapi barusan udah aku cek lagunya gak ada di playlist kita.
1: Oh gak ada? Waduh, sayang jadi, sekali ya.
0: Sayang sekali Kak Laila boleh ganti judul. Nanti Ashabul coba cek lagi.
1: Oke. Okay.
0: Oke, okay, next ada siapa lagi Kak Aisyah? Ada siapa? Oh ada Kak Yuni.
1: Oh iya dari apa? Oh dari Kak Yuni. Itu requestnya dari terakhir kali.
0: Terakhir
1: iya,
0: kali.
1: Wijaya 80.
0: Wijaya 80 bentar ya. Terakhir kali. Oke, okay, Wijaya 80. Ada.
1: Ada.
0: Apakah ini harus jadi siaran terakhir kali kita?
1: Jangan dong.
0: Karena masih ada nih 30 masih menit lagi ada. Buat kamu yang belum request ya. Jadi boleh banget teman-teman. Ini adalah momen yang tepat banget buat kamu request lagu kesukaan kamu apalagi dengan cuaca yang sekarang lagi mendung nih. Kak Aisyah ya kalau dilihat-lihat. Jadi bagi kamu yang sekiranya di cuaca yang mendung ini pengen ditemenin sama lagu-lagu favorit kamu, langsung aja kunjungi WhatsApp kita atau isi link yang udah kita bagiin di Instagram @pro2bukittinggi. Kita ke Wijaya 80 dulu dengan
1: terakhir kali.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Halo teman Pro 2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di bank umum devisa, ya di Kupfa BB alias money changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah, ngeri juga ya.
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Yee, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Oh, kita mau berdua, balik lagi pada kita berdua, tapi nggak kerasa nih Kak Aisyah. Kita udah di penghujung program Zona Musik Kamu Aja.
1: Oh iya.
0: Karena?
1: Karena udah hampir jam 12.
0: Iya benar banget, 6 menit lagi kita udah harus move on untuk program Zona Musik Kamu.
1: Betul.
0: Dan beralih ke program berikutnya. Barusan ada lagu yang enak banget Kak Aisyah ya.
1: Iya.
0: Requestan siapa kalau boleh tahu?
1: Dari itu Aidia.
0: Oh Kak Aidia, thank you Kak Aidia ya udah request lagu Nabila Takiyah Tak Semudah Hompimpa. Tuh hubungan hubungan yang lanjut itu kadang ya gak semudah Hompimpa ya Kak Aisyah ya. Jadi makanya kamu kalau misalkan belum siap untuk bahtera rumah tangga, jangan dulu.
1: Iya jangan dulu.
0: Jangan dulu. Sendiri aja dulu, nikmatin jomblonya sampai dapat jodoh untuk melangsungkan kehidupan berumah tangga. Seperti itu Kak Aisyah ya.
1: Iya.
0: Iya karena seperti yang Nabila sampaikan ya, tak semudah Hompimpa. Itu dia teman-teman, kadang ada ujiannya, ada likalikunya, ada kerikil-kerikilnya.
1: Dan ada masalahnya.
0: Benar, itu dia. Dan Kak Aisyah, karena kita udah di penghujung program Zona Musik Kamu, apa nih yang mau Kak Aisyah sampaikan ke teman-teman kita yang udah request?
1: Waduh, terima kasih dan selamat mendengarkan selanjutnya program kita.
0: Iya betul banget. Dan Kak Aisyah thank you juga ya udah setia di 2 jam ini.
1: Iya Bang.
0: Nanti kita tunggu ya kalau misalkan ada waktu lagi untuk join.
1: Oke.
0: Setelah ini ada siapa kalau boleh tahu, kenapa Kak Aisyah udah harus meninggalkan kita? Kok aku sedih banget.
1: Enggak.
0: Gimana?
1: Selanjutnya ada Anggi ya Bang.
0: Ada Kak Anggi.
1: Ada Kak Anggi.
0: Nanti kita sapa ya teman produk kamu pasti pada tahu Kak Anggi karena Kak Anggi beberapa episode juga hadir nih. Baik itu di program Inglisius terus juga beberapa program lainnya.
1: Iya.
0: Dan ada pesan dari Kak Aisyah enggak sebelum pamit ke kita?
1: Waduh, pesannya. Pesannya tadi aja lah ya. Semangat terus dan jaga kesehatan yang Abang Abul bilang tadi ya dan selalu apa bahagia.
0: Amin ya robbal alamin. Selalu
1: bahagia.
0: Bahagia sama kayak lagu berikut ini Kak Aisyah.
1: Lagu apa itu?
0: Ada requestan dari Kak Dina.
1: Waduh, halo Kak Dina.
0: Kak Dina mau diputarin lagu Pice Kota Bahagia Lagi tuh. Sama
1: banget ya.
0: Sama banget. Jadi ini bukan sekedar lagu terakhir teman produk, tapi ini semoga bisa jadi afirmasi positif buat aku, kamu, dan kita. Bahwasanya kita berhak bahagia.
1: Iya.
0: Siapapun ya. Kamu, dimanapun kamu, apapun latar belakang kamu, kamu memiliki peluang untuk bahagia. Juga. Iya benar banget. Oke ya teman-teman produknya kita putarin lagu ini. Semoga kamu ya ketularan bahagia kita berdua. Aku Asabul pamit dulu. Nanti aku bakal sapa kamu lagi di program berikutnya.
1: Aku Aisyah Laila. Teman.
0: Kak Aisyah pamit ya.
1: Pamit juga.
0: Iya siap. Thank you Kak Aisyah. Satu lagu terakhir dari kita buat kamu. Sesuai requestan dari Kadina. Ada Pice Kota. Bahagia lagi.

Oke, nama Pro 2 balik lagi bareng aku Asabudi 94,8 FM dan gak kerasa teman-teman ya, udah di pukul 12.04 waktu Indonesia Barat aja kita di siang hari ini. Dan 4 menit lagi teman Pro 2 kita udah harus melaksanakan ibadah sholat zuhur tepat di pukul 12.08 waktu Indonesia Barat. Dan aku Asabul mau ngajak kamu dulu untuk bergabung ke Pro 1 RRI Bukit Tinggi untuk mendengarkan lagu Islami dan juga kumandang azan zuhur di hari ini. Dan jangan kemana dulu teman Pro 2, setia aja bareng aku Asabul karena nanti aku bakal sapa kamu lagi di program berikutnya, ada Funtertainment. Jadi bagi kamu yang penasaran, boleh banget ya tetap setia di Pro 2, teman terbaik kamu.

Baik Bunda, selanjutnya kami akan kumandangkan seruan azan zuhur untuk kawasan Bukit Tinggi sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan sholat fardu zuhur.

0: Buat kamu yang suka rebahan, yuk mulai gerak dan asah bakat olahraga kamu. Lewat asah cita, kita didorong buat gak cuma menjadikan olahraga sebagai hobi, tapi sebagai wadah prestasi yang mengharumkan nama bangsa. Mulai dari pembinaan event daerah sampai dukungan fasilitas, semuanya disiapin biar potensi teman-teman Pro 2 gak berhenti di tengah jalan. Yuk sama-sama tunjukin semangat juangmu.
1: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
2: Hai, kali ini aku
3: mau nunjukin apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
4: Dari kemarin-kemarin, head comment-nya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
3: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
1: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
1: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke teman pro 2, balik lagi bareng Kuasa Budi 94,8 FM. Gimana-gimana? Udah sholat zuhur? Harusnya udah ya teman pro 2. Dan kita bakal lanjutin nih teman pro 2 pembahasan kita sekarang di program Funtertainment. Teman pro 2, aku mau ngajak kamu kita ke Amanda Manopo. Ada apa dengan Amanda, Bul? Ya pernah teman pro 2, Amanda Manopo ini mendapat kado mewah dari Kenny Austin jelang anniversary pernikahan mereka yang pertama pada 10 Oktober mendatang, teman pro 2. Ya pernah teman-teman, dia kemudian ini membongkar kado tersebut dan mengunggahnya di TikTok. Yona teman pro 2, dalam video itu, Manda awalnya mengaku meminta kado tas mewah kecil kesukaannya. Yona keinginan tersebut dikabulkan Kenny dengan memberikan dua pouch kecil dengan motif unik teman pro 2. Dan Amanda Manopo ini kemudian membuka kedua pouch tersebut teman pro 2 di mana tersimpan 18 certificate yang ternyata teman pro 2 ini berisi emas. Aduh, kalau kamu nih diberikan hadiah berisi emas, apa nih yang akan kamu lakukan teman pro 2? Dan teman-teman pro 2 dengan berat masing-masing 25 gram dan juga 50 gram. Dan dalam lanjutan doanya teman pro 2, Amanda ini mengatakan semoga Kenny semakin banyak berkatnya, dibukakan pintu rezekinya, semakin sehat, semakin bahagia rumah tangga kami, selalu rukun dan selalu dijaga malaikat-malaikat Tuhan, katanya teman pro 2. Jadi kalau misalkan kamu nih juga pengen kayak rumah tangga Amanda Manopo, boleh banget teman pro 2 ya, kamu bisa usaha dari sekarang, karena gak ada yang gak mungkin. Kalau sekarang nih Amanda menerima kado emas dengan 500 gram dan juga berapa gram? 10 gram teman pro 2 ya. Mana tahu kamu nanti bisa nih menyiapkan kado emas untuk pasangan kamu dengan gramnya yang lebih tinggi daripada ini. Jadi boleh banget teman-teman ya, usaha dari sekarang untuk bisa menjadi seseorang yang mungkin kamu udah ngeliat gitu ya di media sosial, artis ini yang berikan kado untuk kekasihnya. Terus juga ada teman kamu yang berikan kado untuk temannya. Jadi boleh banget kalau misalkan kamu pengen di posisi itu, kamu bisa usaha dari sekarang, oke? Dan teman pro 2, tadi aku udah putarin ada lagu Kau Kasihku teman pro 2 dari Aldi Brian. Dan aku bakal ngajak kamu ke lagu berikutnya, ada Akbar teman pro 2, Astaga Bercanda. Siapa sih yang gak tahu dengan lagu ini? Ini dia.

Media. Merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi yang juga menjual makanan sejenis namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep. Hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

sederhana, satu yang ku punya. Setiap hari ku siram sendiri, wahai melati.

Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, kita ngobrol dulu masih beraku Sabu di Funtertainment. Dan nanti di pukul 1 hingga pukul 2, teman Pro 2, bahkan pukul 3, aku bakalan undang satu orang lagi yang bakal nemenin aku siaran di siang ini. Sebelum nanti aku ya pamit ya dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Ada siapa, Bul? Ada seseorang ya, mungkin kamu udah pada kenal ya dengan suaranya, teman Pro 2. Nanti kita sapa bersama ya. Sebelum itu, teman Pro 2, aku mau spill dulu nih, yang mana film Kidro Asmoro ini tayang hari ini, teman Pro 2 ya, di tanggal 8 Oktober 2026. Di mana, Bul? Di bioskop, teman Pro 2. Makanya bagi kamu yang ada waktu, boleh banget tuh ke Padang ya. Karena film ini bukan sekedar film, tapi bakalan jadi sesuatu yang menghibur banget. Karena dari yang aku baca nih, teman Pro 2, film Kidro Asmoro ini itu dijadwalkan tayang di tanggal 8 Oktober di seluruh bioskop di Indonesia. Yang mana drama komedi musikal ini, teman Pro 2, jadi bakalan ada sesuatu hal yang membuat kamu tertawa, teman Pro 2. Karena film ini itu juga mempertemukan Jodie Warwick, teman Pro 2, sebagai Prita, terus juga karyawan kafe yang mendadak viral dengan Darboy sebagai Daru, teman Pro 2. Bahkan juga ada musisi campursari yang harus menghadapi perubahan besar dalam perjalanan bermusiknya. Yona, teman Pro 2, cerita sederhana tapi dekat dengan kita, teman-teman ya, tentang bagaimana satu video bisa mengubah hidup seseorang dalam hitungan jam. Dan kamu juga perlu tahu, teman Pro 2, Kidro Asmoro ini bergenre musikal drama dan komedi dengan durasi 106 menit dan menceritakan tentang Prita yang diperankan oleh Jodie yang bekerja di kafe kecil di Yogyakarta. Hidup sederhana dan juga diam-diam bermimpi jadi seorang penyanyi. Dan suatu malam, teman Pro 2, ia ikut bernyanyi dan juga berjoget ketika seorang pengamen membawakan lagu Campur Sari. Dan momen itu direkam dan juga diunggah ke media sosial besok paginya. Hidup Prita ini berubah total, teman Pro 2, yang mana Prita polos, tulus, spontan dan juga gampang tertawa. Tapi jangan salah, teman Pro 2 ya, ia bukan perempuan naif. Yang mana ia cerdas secara emosional, hanya belum punya pengalaman menghadapi dunia yang tiba-tiba datang menghampirinya saja, teman Pro 2. Dan aku yakin banget, teman Pro 2, film ini bakalan jadi salah satu film dengan alur yang membuat kamu cukup penasaran gitu ya. Karena dari sedikit cerita yang aku baca, ini masih belum ketebak nih gimana endingnya, teman Pro 2. Makanya kalau kamu ada waktu di hari ini, kamu bisa ya, teman Pro 2, tonton film ini di bioskop. Kalau misalkan gak bisa hari ini, gak apa-apa, it's okay. Tungguin aja kapan tayang lagi di bioskop terdekat kamu, oke? Okay? So, teman-teman Pro 2, di pukul 12.55, kembali aku ingatkan bagi kamu yang sekarang lagi di jalan, mungkin lagi cari makan siang atau pulang ke rumah, boleh banget hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai tujuan. Bagi kamu yang sekarang masih kerja, gak apa-apa, teman Pro 2, kamu gak sendirian. Aku masih nemenin kamu dengan lagu-lagu pilihan. Semoga bisa jadi satu sebab semangatnya kamu ya, hingga nanti ke penghujung hari dimana kamu harus menyelesaikan pekerjaan kamu pastinya. Dan teman-teman Pro 2, nanti aku bakal sapa satu orang lagi yang bakal memberi warna baru untuk siang ini. Oke, okay, jadi pastiin tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.

siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Balik lagi bareng kita ya di 94,8 iya. FM dan ini adalah teman
1: terbaik kamu.
0: Itu dia. Dan aku udah enggak sendirian teman produ ya, karena kalau sendirian itu bawaannya rada-rada.
1: Rada-rada apa itu?
0: Rada-rada apa yo?
1: Ayo.
0: Ini udah dunia nyatanya jomblo. Kelihatannya juga ngejomblo sendiri, jadi enggak asik banget, makanya aku undang lagi. Ada dua orang, ada siapa? Halo, tidur ya?
1: Halo, aku Anggi.
2: Aku Aisyah.
0: Iya, benar banget. Ini adalah dua sosok enggak tau?
1: Dua sosok.
0: Sosok, halo. Oke teman-teman, gimana, excited enggak untuk siang ini?
1: Pastinya ya Bang.
0: Pastinya.
2: Aku excited banget sih, serius.
0: Iya, excited ya. Dan tahu enggak kenapa kita excited banget?
1: Kenapa tuh Bang?
0: Karena kita mau spill satu hal terkait perjalanan sekelompok orang yang telah membawa nama harum, nama Indonesia.
2: Masya Allah.
0: Mau bahas apa kita?
2: Timnas Indonesia.
0: Iya benar. Tadi mau tebak-tebakan, tapi udah Aisyah bocorin, gak apa-apa. It's okay. Kenapa kita bahas ini Aisyah, kalau boleh tahu?
2: Karena itu gak sih Bang? Karena kemarin menang.
0: Iya benar. Kalau dari Anggi gimana nih, kenapa kita harus bahas ini?
1: Karena timnas Indonesia ini udah berhasil membuktikan ya Bang, berhasil membuktikan kalau seandainya Indonesia ini bisa lebih maju.
0: Itu dia, iya. Bertahun-tahun. Bener. Sampai akhirnya 2026 terjawab sudah teka-teki apakah timnas kita bisa ya menunjukkan taringnya atau enggak. Ternyata bisa.
2: Bisa ya.
1: Nah nih Aisyah.
2: Iya Anggi.
1: Kalau menurut kamu apa sih yang paling berkesan nih buat timnas Indonesia kita ini?
2: Waduh, yang berkesan ya, apalagi kemarin itu pas juaranya itu ya Bang. Waduh, berkesan banget lah.
0: Kenapa? Kenapa? Seberkesan apa sih? Aisyah nonton gak?
2: Nonton cuplikannya.
1: Oh iya, oh kalau aku kurang sih sejujurnya ya, kalau buat bola
2: ada ya, tapi ya paling di Belanda, TikTok
1: paling
2: kan ada kan ya,
1: di Instagram atau TikTok ya Bang kalau kami, soalnya ciwi-ciwi ya kalau kami. Agak kurang mendalami. Iya, selebrasinya benar.
0: Iya benar lagi. Jadi memang ini ya teman-teman Pro 2, bahwasanya timnas Indonesia luar biasa banget ketika tampil kemarin.
2: Tepuk tangan dong.
0: Wah, keren banget jujur. Dan semoga makin banyak lagi nih generasi-generasi Indonesia yang bisa memberikan penghargaan spesial untuk Indonesia ya teman-teman. Ya.
1: Amin.
0: Karena jangan kita selalu mikir apa sih yang negara berikan ke kita. Aduh, ini bahasa yang berat lagi. Tapi apa sih yang bisa kita kasih ke Indonesia?
1: Benar.
0: Kamu hobi di bidang olahraga, kamu berproses tuh di bidang olahraga, kamu harumkan nama Indonesia di dunia olahraga.
2: Betul.
0: Kamu hobi di bisnis, kamu juga bisa kembangkan bisnis-bisnis yang itu bisa menjadi representasi Indonesia adalah negara dengan kuliner yang luar biasa. Setuju nggak teman-teman?
1: Setuju.
0: Setuju banget. Kita mulai dari sekarang bahas ini atau nanti?

0: Boleh, sekarang juga boleh.
1: Boleh siap. Memang gimana sih perjalanan timnas Indonesia, teman-teman? Siapa dulu nih yang mau bahas? Atau kita hompimpa dulu?
2: Oh, jangan kelamaan.
1: Jangan kelamaan. Anggi, boleh. Gimana tuh perjalanan timnas Indonesia, Anggi?
2: Nah Bang, seperti yang kita tahu ya, kalau perjalanan timnas Indonesia ini cukup panjang sampai ke titik sekarang ini ya Bang.
1: Banget.
2: Iya. Terus timnas Indonesia ini menjalani bisa sampai ke tahap ini itu banyak tantangannya Bang.
1: Iya.
2: Belum berhasil memenangkan trofi FIFA Asian Cup 2026. Timnas Indonesia mengawali perjalanan di FIFA itu tergabung di grup A bersama dengan Malaysia, Singapura dan juga Bangladesh nih Bang.
1: Oke. Okay.
2: Iya. Singapura menjadi lawan pertamanya nih. Lalu dalam laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau GBK ya Bang, kalau kita sering dengarnya, itu pada Jumat 26 ya Bang, tanggal 26 September 2026.
1: Iya, benar.
2: Nah, itu lawan pertamanya nih Bang.
1: Dan kalo itu gimana tuh?
2: Itu
1: Indonesia.
2: Iya, kita menang atas Singapura itu 2-0.
0: Wow.
2: Barulah kita lanjut ke tahap selanjutnya tuh Bang.
1: Benar. Dan 2-0 tadi gitu ya, Taman Pro 2 ini dikemas oleh Ragnar Oratmangun. Kalau apa namanya, Ragnar ini lumayan ini ya, jadi bintang ya ketika lawan bersama Singapura.
2: Benar.
1: Iya gak sih teman-teman? Dan pada menit ke-13 itu Taman Pro 2 ya. Dan juga torehan itu menjadi gol pertama skuad Garuda di turnamen FIFA Asian Cup 2026. Jadi kalau misalkan nih gak ada gol pertama ini, belum tentu kita bisa jadi yang apa namanya, sang jawara.
2: Iya, gitu.
0: Sang bintang.
1: Sang bintang, benar banget. Sekarang Indonesia ada jadi bintang ya, timnas ya. Bintangnya kita. Oke, okay, Aisyah, gimana kelanjutan perjalanan timnas Indonesia?
0: Waduh, namun ya Bang, kemenangan 2-0 itu atas Singapura di laga pertama grup A FIFA Asian Cup 2026 Tua cukup membawa timnas Indonesia berada di puncak klasemen Bang.
1: Iya benar.
0: Nah
1: benar.
0: Itu posisi yang bisa membawa ke babak final.
1: Betul.
0: Karena Malaysia memenangkan laga kontra Bangladesh dengan skor
1: 3-0.
0: Pada pertandingan kedua nih Bang, jalan timnas Indonesia semakin terjal ketika meraih hasil imbang 0-0. Astagfirullah. Kontra ke Malaysia di babak kedua pada hari Senin Bang,
1: 28 September ya, 2026 September. Dan hasil ini membuat timnas seperti apa nih Nggi?
2: Nah Bang, hasil itu membuat pertandingan kedua di jalannya timnas Indonesia semakin banyak nih Bang. Halangannya pasti makin banyak ya Bang.
1: Bener.
2: Karena kita makin lanjut ke tahap selanjutnya.
1: Betul.
2: Lalu di selanjutnya, di tahap selanjutnya, Indonesia itu mengalih hasil imbang Bang.
1: Oh, imbang.
2: Iya, sama Malaysia di babak kedua pada Senin 28 September 2026.
1: Okay.
2: Hasil ini membuat tim Garuda tertahan di posisi kedua.
1: Kelasemen grup A ya.
2: Iya, betul Bang. Dengan jarak gol dari Harimau Malaysia yang berada di puncak saat itu Bang. Kondisi ini tuh buat finalis dari grup A akan ditentukan di pertandingan ketiga, di mana Indonesia berhadapan dengan Bangladesh, sedangkan Malaysia melawan Singapura.
1: Iya, betul.
2: Itu di kemudian kapan? Harinya Bang, di Kamisnya.
1: Oh, siap.
2: Iya, di tanggal 1.
1: Oke, dan untuk laga ketiga nih bagaimana Syah?
0: Nah, timnas Indonesia yang harusnya unggul Bang, produktivitas gol atau Malaysia untuk lolos ke babak final mampu unggul 3-0 lah Bang, lebih dulu atas Bangladesh melalui aksi misil bakar.
1: Iya, benar.
0: Itu sempat kebobolan dari Bangladesh lah Bang pada menit ke-36. Timnas Indonesia kemudian menambah 3 gol melalui misil bakar Bang. Dan Justin Hamner pada masa injury time itu loh Bang.
1: Oh iya benar.
0: Nah, mengakhiri babak pertama dengan skor
1: 6-1. Dan itu jujur luar biasa banget enggak sih Indonesia?
0: Luar biasa ya, 6 loh.
1: 6 bener, 6-1. Teman Pro 2 bayangin, seluar biasa apa kita Indonesia. Betul ya?
2: Benar Bang.
1: Benar banget. Dan namun teman-teman ya, nasib sempat berbalik.
0: Kenapa tuh?
1: Ya mana manakala Malaysia ini nyatanya tampil lebih ganas dan mampu menambah 4 gol melalui aksi Bergson dan juga Paulo Josue serta Syahir Basyah dan mengakhiri laga dengan skor 6-0.
0: Wow.
1: Dan Malaysia pun teman-teman ini memiliki selisih gol plus 9.
0: Wow.
1: Sementara Indonesia ini sampai kesulitan nih teman-teman Pro 2 ya, dan baru mengemas gol ke-7 pada menit ke-90 melalui Luke Fikri sebelum kemudian kebobolan oleh pemain Bangladesh. Iya enggak sih?
0: Betul.
2: Bener banget.
1: Teman-teman nonton enggak? Balik lagi.
2: Cuman potongan video.
1: Cuman potongan video.
0: Cuplikan dikit-dikit.
1: Boleh. Sehingga teman-teman ya, dengan kondisi seperti itu, skor berubah menjadi 7-2. Tapi jangan berhenti di sana dulu. Bener. Karena timnas enggak berhenti, bener?
0: Bener.
1: Bener. Nanti kita lanjutkan, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Sport, di Pro 2 Bukit Tinggi.
0: Teman terbaik kamu.

0: fakta-fakta seputar dunia olahraga belum? Setiap hari jam 1 siang, ada Pro 2 Sport yang bakal nemenin kamu dengan berita olahraga paling hot, tips olahraga, dan obrolan seru soal dunia olahraga. Gak cuma itu, kita juga punya info seputar atlet yang lagi naik daun loh. So, jangan sampai kelewatan ya. Pro 2 Sport, keep your game on. Setiap hari jam 1 siang, cuma di Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Teman Pro 2, pernah gak sih kebayang karya kita itu gak cuma jadi penonton di negeri sendiri? Lewat fokus hilirisasi dan ekonomi kreatif di Astacita, industri lokal kita didorong buat naik kelas dan bisa bersaing di tingkat global. Ini saatnya kita generasi muda manfaatin teknologi digital buat bikin inovasi dan buka lapangan kerja baru. Yuk buktikan kalau misalnya kreativitas kita gak kalah saing sama dunia.
2: Antrian selanjutnya, 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
3: Boleh deh mbak, kebetulan gak bawa tas nih.
4: Gak usah mbak, saya ada nih bawa kantong belanja.
3: Kenapa? Kan cuma 3.000, murah kali.
4: Masalahnya itu bukan murah, tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
3: Maaf mbak, gak jadi deh tas plastiknya. Pakai kantong belanja teman saya aja.
5: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

0: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Pro 2 FM.
8: Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik.

0: Oke, nama Pro 2 masih barakah Sabul di Pro 2 Sport, tapi nggak kerasa ya, kita udah di segmen terakhir aja. Tapi walaupun udah di segmen terakhir, teman Pro 2, kita masih setia nih bareng Anggi dan juga Aisyah. Halo!
1: Halo!
0: Masih semangat?
2: Semangat.
0: Semangat. Semangat berapa sekarang?
2: 62. Semangat.
0: 62. Boleh. Boleh, boleh. Dan kita sampai di mana tadi, guys?
1: Nah, Bang, tadi kan Abang bilang kalau timnas Indonesia ini nggak menyerah ya, Bang?
0: Bener.
1: Itu gimana sih, Bang?
0: Nah, jadi teman-teman Pro 2 ya, timnas Indonesia itu tidak menyerah kendati waktu semakin sempit dan tim masih membutuhkan 2 gol tambahan untuk mengungguli produktivitas Malaysia.
2: Wow.
0: Seperti itu, teman-teman. Jadi jelang laga usai, timnas Indonesia ini berhasil menambah 2 gol melalui aksi Kevin Dix di menit ke-90 dan tambahan waktu 6 menit seperti itu, dan juga melalui Michael Becker yang mengubah skor menjadi 9-2.
1: Wah, keren ya, Bang.
0: Jadi intinya tuh jangan menyerah dulu.
1: Benar.
0: Iya enggak sih?
2: Betul.
0: Betul banget. Kalau teman-teman ada pernah dapat ini enggak sih, dapat pesan moral dalam kehidupan ketika enggak nyerah, ternyata kita dapat sesuatu hal yang luar biasa. Ada enggak?
1: Anggi,
0: ketika ngapain Anggi nih? Ketika nggak nyerah, ternyata ujung-ujungnya nyampe di posisi, oh ternyata karena aku nggak nyerah, aku sampai di titik ini nih. Kalau Aisyah gimana?
2: Waduh, apa ya? Aku
0: atau teman-teman nggak pernah ini, nggak pernah, dong, pernah ketemu lika-liku perjalanan yang cukup rumit nggak?
1: Pernah dong, Bang. Misalnya kayak gini, misalnya kayak untuk mencoba hal baru ya, Bang. Kan. Sebenarnya kalau misalkan kita ada hal baru tuh kan sedikit tantangan ya, Bang.
0: Iya,
1: pasti mikirnya tuh kayak ini bisa atau enggak ya?
0: Bisa atau enggak ya? Nyerah jadi, aja atau gimana ya?
1: Iya, gitu
0: ya.
1: Ada di satu sisi tuh yang kayak lagi mikirnya tuh kayaknya enggak usah ikut deh gitu, Bang. Kayaknya enggak usah aja deh gitu. Ternyata setelah mikir-mikir lagi ternyata Anggi ikut di saat itu, di saat udah nyampe dan udah berlangsung kegiatannya. Ternyata enggak seburuk itu ya.
0: Iya, benar. Iya.
2: Ternyata kalau dijalani semudah itu juga.
0: Semudah itu juga, enggak sesulit yang dibayangin.
2: Berarti pikirannya itu harus diubah lagi,
0: mindset-nya gitu. Mindset-nya benar. Intinya jangan menyerah.
1: Betul.
0: Itu dia. Next, kita ke perjalanan timnas. Ini adalah fase terakhir gitu ya. Yang mana timnas Indonesia juara usai taklukan Thailand.
1: Bener.
0: Siapa dulu yang mau bahas? Siapa dulu nih? Aisyah atau Anggi?
2: Iya. Nah, catatan itu membuat timnas Indonesia melaju ke babak final untuk berjumpa dengan juara grup B FIFA Asian Cup 2026, Bang, yaitu Thailand. Nah, timnas Indonesia mesti menunggu selama 84 menit loh, Bang, untuk memecahkan kebuntuan lewat tendangan bebas dan James yang membentur pemain Thailand, Ikhlas Saron.
1: Namun nih, Bang, Aisyah juga, keunggulan timnas Indonesia ini hanya bertahan 3 menit aja, Bang.
0: Iya, benar.
1: Ketika sang penyebab gol yang tadi itu dari tim Thailand ya, yang Ikhlas, namanya Ikhlas itu.
0: Ikhlas,
1: ya.
0: Betul.
1: Namanya, ya,
0: tapi Ikhlas. Jujur, ini ngomongin Ikhlas, ini rame banget di media sosial ketika Ikhlas, ini kan bundir kan?
1: Iya, iya.
0: Apa namanya, bola lewat tendangan Ikhlas masuk ke gol mereka gitu kan.
1: Bener.
0: Banyak orang yang ngira, udah kalian Ikhlas aja gitu.
2: Kan,
0: ya nendang yang, Ikhlas.
2: Yang nendang
0: bener. Lanjut.
1: Nah, Ikhlas ini, Bang, berhasil nih, Bang, berhasil menyamakan kedudukan 1-1 Thailand. Dan membuat laga ini berlanjut ke babak yang lebih diperpanjang waktunya, Bang.
0: Bener, waktunya diperpanjang gitu ya, teman-teman ya.
1: Drama ini jadi manakala Thailand justru membalikkan kedudukan melalui aksi
0: Peradol?
1: Iya, betul. Pada menit ke
0: 111 menit. Iya, betul.
1: Nyatanya.
0: Iya, benar-benar.
1: Nyatanya semangat pantang menyerah membuat asa juara Garuda kembali menyala, Bang.
0: Bener.
1: Kita enggak pantang menyerah ya. Kita enggak boleh langsung
0: terpuruk. Benar.
1: Iya,
0: walaupun
1: bangkit,
0: banyak nih, banyak ketika itu ya masyarakat Indonesia yang nonton yang kayak berkecil hati. Aduh, bahkan ada yang matiin TV tuh.
2: Bahkan ada yang gulung tikar.
0: Benar.
1: Walaupun kami enggak ngerti banget, tapi kami ngelihat kok.
0: Ngelihat.
1: Kalau yang kadang-kadang kayak itu lewat sih.
0: Iya.
1: Di saat itu bang, karena semangat dari timnas Indonesia tadi bang, di detik ke 116 kita berhasil membawa kita berhasil yaitu dari Elkan dia kembali menyamakan kedudukan.
0: Iya betul.
1: Itu Elkan. Iya sehingga kita menuju ke babak adu penalti bang.
0: Benar, dan itu babak yang menegangkan gak sih teman-teman?
2: Iya
0: benar. Karena adu penalti adalah satu babak yang jangan sampai terjadi. Banyak komentator bola yang ngomong kalau misalkan Indonesia jangan sampai ke penalti seperti itu karena berbahaya lawan Thailand.
2: Iya betul-betul.
0: Tapi kadarullah, Masya Allah, luar biasa timnas bisa jadi juara walaupun ada penalti. Iya, Masya
2: Allah. Masya Allah.
0: Iya, benar banget. Dan sembari kita nunggu Kak Anggi nih teman-teman ya, aku juga mau spill nih bahwasanya tembakan Kapten Thailand Saraj Yoyen yang membentur tiang gawang dan juga sepakan Natopong Sairia yang ditepis Emil Audero ini membuat timnas Indonesia mendapat gelar apa teman-teman? Mendapat gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026. Betul.
1: Benar.
0: Dengan kemenangan berapa poin?
1: 4-2.
0: 4-2.
1: Benar.
0: Betul banget. 4-2.
1: Iya.
0: Dan tentu seluruh masyarakat Indonesia ini bangga banget ya, teman-teman.
1: Pastinya, Bang.
0: Pastinya. Kalau teman-teman seberapa bangga sih?
1: Walaupun kami tidak semengerti itu dengan dunia perbolaan ini, Bang. Tapi mendengar nama Indonesia seharum itu sekarang,
0: bener?
1: Pasti ikut bangga sih, Bang.
0: Benar. Apakah nanti kalau udah punya anak, bercita-cita anaknya sebagai pemain timnas?
1: Bisa
0: mungkin
1: jadi.
0: Bisa jadi ya.
1: Iya.
0: Bener, karena kita kerasa banget nih euforia bola ketika ASEAN Cup 2026.
1: Apalagi dengan perjuangannya tadi itu ya bang.
0: Bener. Dan gak kerasa ya teman-teman kita bahas hal yang menarik ini. Dan sampai di penghujung waktu aja udah 13:57, artinya 3 menit lagi kita udah harus mengakhiri program Pro 2 Sport. Aku mau minta ini dulu nih semangat ya dari Kak Anggi dan juga Kak Aisyah untuk teman-teman Pro 2 ya mungkin masih malas-malasan olahraga. Ini selalu nih ya penutup kita seperti ini. Jadi boleh banget dong Kak Anggi ataupun Kak Aisyah. Atau dua-duanya juga boleh.
2: Sama aja.
0: Ayo. Boleh.
1: Boleh siapa dari.
2: Ya sama dari aku juga. Nah untuk pemuda-pemudi di luar sana yang masih tahap malas-malasan. Ayo bareng-bareng kita semangat. Apalagi di ajang sepak bola ini kita harus semangat juga mendukung ya.
0: Mendukung kan? Walaupun Indonesia. Misalkan kita gak, walaupun kita gak bisa ikut main
2: gitu ya. Setidaknya kita jadi supportnya gitu.
0: Supporter terbaik.
2: Betul.
0: Bener banget. Karena supporter terbaik, supporter Indonesia ini kayak macan bagi negara-negara tetangga.
1: Benar. Apalagi dengan pemain-pemainnya itu ya bang.
0: Iya betul. Next, harapan dari Anggi. Thank you Kak Aisyah.
1: Kalau dari Anggi sih lebih ke semua bidang ya bang. Kalau Anggi tuh kita perlu tiga rumus. Satu rumus ada tiga kalimat.
0: Apa tuh?
1: Datang, lakukan, lupakan.
0: Datang, lakukan, lupakan. Wow. Jangan-jangan setelah siaran Anggi ngelupain
1: enggak
0: kita
1: dong,
0: nih.
2: Jangan dong.
1: Enggak dong. Maksudnya itu kita tutup babnya bang. Jadi kita nggak membawa hal-hal yang udah berlalu ke langkah selanjutnya.
0: Langkah selanjutnya.
1: Iya.
0: Buka lembaran baru.
1: Benar. Jadi kita nggak larut. Kita nggak larut dengan kejadian-kejadian yang sebelumnya.
0: Setuju sih ya bang.
1: Jangan melihat ke belakang. Kita harus melihat ke depan.
0: Benar. Wah. Ini pembahasan yang luar biasa ya. Semoga bisa jadi titik balik buat kamu nih yang lagi dengerin kita bertiga. Semoga kamu semakin semangat apapun bidang yang kamu tekuni.
1: Benar.
0: Karena kita yakin ya teman-teman, bahasanya yang dengerin kita ada yang menekuni bidang olahraga. Ada yang menekuni bidang bisnis.
2: Betul.
0: Ada yang menekuni bidang seni dan lain sebagainya. Dan nanti buat teman-teman yang menekuni bidang bisnis cocok banget ketemu lagi bareng kita bertiga karena kita ketemu di program Asiknya
2: Bisnis.
0: Yeay. Untuk sekarang kita ke lagu nasional dulu ya. Aku Hasabul.
2: Aku Aisyah.
1: Aku Anggi.
0: Pamit dulu teman Pro 2 ya dari ruang dengar kamu sejenak untuk dengerin lagu nasional dan nanti kita akan kembali di program Asiknya Bisnis. Jadi pastiin kamu tetap setia bareng kita bertiga karena biasanya hanya aku yang siaran. Kalau sekarang udah buy one get two, jadi udah beli satu gratis dua. Jadi kamu wajib banget setia di Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Teman terbaik kamu.

Budaya lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya, tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan identitas. Bangsa yang besar bukan yang meniru, tetapi yang memahami dirinya sendiri. Budaya lokal adalah suara hati yang membedakan kita dari bangsa lain. Jika budaya diabaikan, perlahan kita akan kehilangan arah pulang. Maka menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa agar tetap utuh dan bermakna.

Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: teman-teman Pro 2.
1: Gimana masih semangat?
2: Semangat banget. Semangat.
1: Tapi abang nanya semangatnya ke teman-teman Pro 2.
0: Iya.
1: Anggi sama Aisa.
2: Karena saking semangatnya ya bang.
1: Saking semangatnya. Itu tandanya kita udah kebakar karena bahas Pro 2 Sport.
0: Iya gak sih?
1: Dan next Aisyah.
2: Iya bang.
1: Kita tadi dapat bocoran dari Anggi ya.
2: Apa tuh?
1: Bahwasannya ada satu kantong plastik bang. Satu kantong plastik yang kata Anggi ramah lingkungan. Emang iya? Boleh dong kita bahas ini ya bertiga ya? Boleh, di satu jam ke depan. Anggi, boleh dong. Emang apa sih yang tadi Anggi rahasiakan dari kita berdua dan juga
2: apa tuh, Anggi?
1: Buat teman-teman Pro 2?
0: Nah jadi gini Aisyah, abang dan teman-teman Pro 2. Jadi sekarang itu ada yang namanya telobag.
1: Telobag.
0: Iya benar, telobag ini adalah kantong pengganti plastik yang dibuat 100% dari pati singkong bang atau ketela tanpa campuran biji plastik.
2: Okay.
0: Jadi ini benar-benar ramah lingkungan bang.
1: Benar-benar ramah lingkungan.
0: Iya.
1: Enggak ada bahan kimia.
0: Ya, enggak, dia 100% dari pati singkong.
1: Tapi itu kalau misalkan kita gunain buat ini ada enggak ini?
0: Enggak dong, kan udah diuji bang.
1: Iya benar ya.
0: Iya, ini udah diuji, udah mulai beredar juga di pasaran. Nah, kantong plastik ini bang diciptakan oleh Mariani Chandra sebagai solusi mengurangi pencemaran lingkungan akibat sampah plastik bang.
1: Oh siap, dari Indonesia berarti ya Mariani?
0: Iya betul, dari Indonesia.
1: Oke, dan aku tertarik teman Prode untuk beli telobag.
0: Benar,
1: telobag. Oh telobag, oh telo ini enggak sih?
2: Telobag.
1: Emang belo. Ubi ya?
0: Belo enggak sih?
1: Oh belo ya? Iya ya, oke. Kalau untuk karakteristik dan juga keunggulan telobag ini gimana? Udah sempat cari-cari enggak Aisyah sama Anggi?
2: Sempat bang.
1: Ah, gimana tuh keunggulannya?
2: Nah, bahan alaminya tuh bang, terbuat dari sari pati singkong.
1: Iya, seperti terasa, yang tadi dijelasin Anggi ya.
2: Betul. Terasa lebih lembut dan serta memiliki kekuatan menahan beban dan elastisitas bang dengan plastik. Itu sama kayak plastik biasa, tapi dia lebih lembut gitu.
1: Oke, okay. I see. Boleh,
2: nah,
1: boleh.
2: Selanjutnya tuh ramah lingkungan bang.
1: Iya.
2: Dan mudah terurai. Dapat terurai secara alami oleh mikroorganisme dan mikroorganisme di dalam tanah dalam waktu sekitar 180 hari bang.
1: 180 hari dia udah terurai. Ramah lingkungan banget nih.
2: Ramah kan? Nah selanjutnya aman bagi satwa bang. Tidak berbahaya jika tidak sengaja tertelan
1: bener
2: oleh hewan.
1: Oke, dan karena abang juga sempat baca bahwasannya ketika dia terurai itu bahkan plastik itu menjadi karbon dioksida.

0: bisa didaur ulang bersamaan dengan sampah kertas.
1: Oh gitu. iya. Oke, siap. Wah, ini menarik nih untuk kita bahas. Kalau untuk jenis ukurannya, apakah sama dengan plastik biasa kira-kira?
2: Sebenarnya kalau ukuran ya bang, ukuran itu TLW ini tersedia dalam beberapa varian bentuk dan ukuran sesuai kebutuhan. Jadi dia bisa custom juga bang.
1: Oh bisa custom?
2: Iya, kalau saat ini kita butuh misalnya kayak t-shirt bag itu tuh ukurannya 17 kali 32 kali 32. Jadi kayak sesuai kebutuhan kita bang. Masih banyak kayak party bag atau trash bag itu masih bisa di custom.
1: Oh itu dia teman-teman ya. Atau kamu pengen bungkus suatu hal pakai ini, bisa custom tuh. Asal jangan bungkus masa depan aja.
2: Gak muat.
1: Masa depan dikejar gitu ya, bukan dibungkus apalagi dimasukin ke lemari terus ditutup tuh. Oke, dan dari segi cara penyimpanannya ini gimana? Apakah sama kayak plastik biasa teman-teman?
0: Nah, kalau untuk simpannya tuh nih bang, simpan di tempat dengan suhu ruangan dan kondisi tertutup jika belum digunakan bang.
1: Iya, oke.
0: Selain itu, hindari paparan air panas atau sinaran matahari langsung saat menyimpan.
1: Gak boleh langsung kena
0: gitu.
1: Takutnya dia meleleh ya mungkin. Bisa jadi. Kalau tadi air panas dia bisa meleleh.
2: Iya.
1: Kalau berarti kena panas gak bisa ya?
2: Enggak.
1: Mungkin jadi kita, di suhu ruang aja.
2: Iya, suhu ruang. Makanya mungkin enggak bisa, dia enggak bikin gelas mungkin ya, Bang. Kalau kan bisa diinovasiin bikin gelas untuk minuman. Tapi mungkin karena ya setiap produk pasti ada kekurangannya ya, Bang.
1: Betul.
2: Mungkin ini dikhususkan untuk bungkus-bungkusan aja.
1: Dan setidaknya ini sudah luar biasa, membantu banget karena kan kita memang butuh hal-hal yang memang mereka ramah lingkungan, tapi yang memang ramah lingkungan, apapun itu, benar nggak sih?
2: Benar. Apalagi sekarang sampah plastik udah bener-bener
1: wah,
2: dimana-mana ada sampah plastik loh bang.
1: Bahkan udah menggunung yang di TPA-TPA itu. Kalau kamu main-main tuh teman Pro 2 ya ke TPA, kamu bakal ngeliat tuh laut. Bukan lautan tapi gunung sampah.
2: Iya.
1: Jangan sampai kita penyumbang itu lagi.
2: Iya,
1: bagaimana dengan generasi muda kita setelah ini? Benar enggak sih?
2: Bagaimana anak cucu kita nantinya?
1: Betul banget. Makanya kalau kalau nyari suatu hal, cari yang memang ramah lingkungan supaya bumi kita tetap terjaga, teman Pro 2. So, bagi kamu yang mungkin pengen banget jualan ini, mungkin bisa ya.
2: Bisa kayaknya bang.
1: Bisa kayaknya ya. Makanya teman Pro 2 ya, di asiknya bisnis kali ini kita bahas ini. So nanti kita juga bakal bahas mengenai komposisi bahan dan juga formulasinya. Mana tahu ada yang pengen bikin terus jual sendiri.
2: Benar. Bisa itu.
1: Bisa. Makanya jangan kemana-mana, tetap di mana guys?
2: Di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Yeah.

0: Anak muda yang hebat itu bukan cuma soal prestasi, tapi soal integritas. Astacita berkomitmen kuat berantas korupsi dan narkoba demi masa depan yang bersih. Mulai dari kita, ciptakan budaya jujur dan lingkungan yang sehat. Karena buat apa sukses kalau jalannya nggak benar? Stay clean, stay cool, and stay up.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak.
4: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
4: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
5: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, okay, teman-teman Pro 2. Gimana masih setia? Ini gimana kita, guys? Gak apa-apa ya. Yang penting semangatnya masih membara.
1: Bener, Bang.
2: Bener.
0: Karena kita akan melahirkan pebisnis-pebisnis handal. Salah satunya bisnis plastik yang ramah lingkungan.
1: Iya, telobag.
0: Telobag. Yang tadi, yang mana tadi kita udah janjiin ya bahwasanya ada beberapa komposisi bahan dan juga formulasi bagi kamu yang pengen banget untuk ciptain ini.
1: Bener
0: banget. Dong di spill Kak Anggi dan juga Kak Aisyah.
1: Nah, kalau untuk komposisi dan bahannya ya, Bang. Untuk bahannya itu tentunya tadi yang udah dijelasin di awal juga, ini terbuat dari pati singkong.
0: Iya, benar.
1: Atau tepung ketela. Nah, ini menjadi bahan baku utama. Penggunaan singkong dipilih karena merupakan sumber daya yang terbarukan, Bang, yang melimpah di Indonesia.
0: Banget.
1: Jadi ini digunakan lagi agar bisa mengurangi pencemaran tadi itu, Bang. Nah, selanjutnya ada turunan minyak nabati atau gliserin.
0: Iya.
1: Tambahan sebagai plasticizer alami untuk melenturkan. Jadi tadi itu plastik itu lentur karena minyak ini, Bang.
0: Oh,
1: karena ada kandungan minyak ini.
0: Berarti bukan pakai bahan kimia ya, tapi pakai minyak nabati.
1: Enggak ada, enggak ada bibit plastik sedikit pun.
0: I see.
1: Nah, lanjut setelah itu ada namanya polyvinyl alcohol. Senyawa sintetis yang membantu polimerisasi yang bersifat tidak beracun dan mudah larut, digunakan untuk menunjang fleksibilitasnya, Bang.
0: Oh, siap.
1: Selanjutnya tinta organik dan pewarna makanan. Sampai-sampai pewarnanya pun digunakan pewarna makanan.
0: Iya, bener.
1: Saking amannya tadi, Bang. Ini tuh digunakan untuk estetika tadi, Bang. Kayak misalnya ada yang custom warna kah atau enggak bikin logo brandnya atau tulisannya. Nah, itu tetap memakai yang alami-alami.
0: Betul banget. Bahkan yang pewarna makanan atau tinta ini itu digunakan hanya di bawah 1%.
1: Iya,
0: benar. Saking ramah lingkungannya.
2: Benar.
1: Nah, selanjutnya apa nih, Kak Isha?
2: Nah, ada lagi nih mekanisme ramah lingkungan yang sebenarnya. Sifat ramah lingkungan telobag ini didasari pada siklus hidupnya produk dari awal produksi hingga terurainya sepenuhnya, Bang. Kangi. Nah, terurai cepat di alam bebas dalam tanah.
0: Iya.
2: Telobag membutuhkan waktu 2 hingga 6 bulan, Bang.
0: Iya.
2: Sekitar 180 hari untuk hancur total dengan bantuan mikroorganisme dan
0: makroorganisme ya.
2: Makroorganisme. Bandingan dengan plastik konvensional yang membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun.
0: Benar. Jadi kalau misalkan dari segi bagaimana terurainya udah jelas telobag ini unggul gitu ya.
1: Benar, Bang.
0: Karena lebih cepat terurai, lebih mudah terurai oleh mikroorganisme maupun makroorganisme.
2: Betul.
0: Terus berikutnya apa tuh?
2: Nah, selanjutnya
0: mekanisme ramah lingkungannya, Kak Aisyah.
2: Nah, selanjutnya bebas mikroplastik, Bang. Karena 100% tidak mengandung biji plastik berbasis minyak bumi.
0: I see.
2: Proses penguraian telobag tidak akan menghasilkan serpihan mikroplastik berbahaya yang mengontaminasi rantaian makanan. Hasil akhir penguraian murni berupa karbon dioksida dan CO2? Air dan biomasa tanah.
0: Boleh. Dan katanya aman untuk hewan juga ya, Kak Aisyah?
2: Betul.
0: Gimana tuh?
2: Nah, apabila berakhir di tempat nih, Bang, di tempat pembuangan atau tidak sengaja termakan oleh hewan ternak atau satwa laut, telobag tidak beracun dan aman secara ekologis karena terbuat dari bahan pangan organik yang terbuat singkong tadi ya, Bang.
0: Iya, benar.
2: Setelah terurai di tanah, ia justru berfungsi sebagai kompos alami bagi tanaman.
0: Wow, Bang. Ini kalau bisa seluruh plastik digantiin sama ini aja gak sih?
2: Iya, bisa jadi pupuk.
0: Betul, bisa jadi pupuk secara tidak langsung dan juga banget ramah lingkungan.
2: Nah, selanjutnya nih, Bang. Karakteristik saat terbakar atau dipanaskan, Bang, berbeda dengan kantong plastik biasa yang akan meleleh, menetas berbahaya, dan mengeluarkan asap hitam beracun saat dibakar. Telobag tidak meleleh, tidak lengket saat disetrika, dan tidak melepaskan emisi racun ke udara.
1: Keren ya Kak Ica.
2: Iya.
1: Berarti gitu, ini, Kak Anggi. Berarti ini enggak bahaya enggak sih?
2: Enggak bahaya.
1: Kalau seandainya plastik biasa itu biasanya kalau kebakar misalnya kayak ada tuh kebakaran toko plastik misalnya ya.
2: Iya.
1: Itu kan setelah dia udah rugi terus plastiknya yang kebakar meleleh keinjak itu jadi bahaya juga.
2: Bahaya banget.
1: Atau
2: ya.
1: Enggak di mana gitu orang bakar plastik bahkan plastiknya itu jadi gak bisa larut, yang udah kebakar itu bahkan gak bisa larut lagi kan?
2: Betul.
1: Gitu, jadi gitu ya teman-teman Perdua. Jadi sebenarnya ini plastiknya ini sangat-sangat
2: ramah lingkungan,
1: ramah lingkungan ya. Benar-benar ramah lingkungan. Terus juga menguntungkan ya, apalagi kalau dia terurai itu bisa jadi CO2, itu bisa jadi karbon dioksida tadi itu, terus bisa jadi larut menjadi air
0: atau H2O. Iya,
1: jadi bisa bermanfaat lagi buat bumi kita.
0: Betul banget. Dan tadi kita juga udah janji ini ya teman-teman bahwasanya bagaimana sih gambaran proses pembuatan dari bioplastik dari singkong ini. Boleh dong di spill gimana caranya teman-teman?
1: Nah, untuk membuat bioplastik yang telobag ini, itu pertama mencampurkan tepung pati singkong dengan air, lalu menambahkan gliserol atau gliserin sebagai pem plastiknya.
0: Oke.
1: Okay. Lalu kita masuk ke tahap pemanasan nih teman-teman.
0: Gimana tuh?
1: Memasak adonan hingga mengental seperti lem.
0: Oh.
1: Jadi dia itu
0: kayak
1: adonan gitu bang, adonan itu kayak lem,
0: gitu
1: ya, kayak lem. Lalu kita masuk ke langkah selanjutnya yaitu pencetakan, menuangkan adonan tadi tuh di atas nampan. Dia pencetakannya tuh kayak nampan gitu bang, atau alas datar. Lalu meratakannya. Lalu selanjutnya itu setelah kita ratakan, udah banyak nih yang kecetak. Kita langsung ke pengeringan. Mengeringkan lapisan tersebut hingga kadar air hilang dan mengeras menjadi lembaran biofilm namanya bang. Pembentukan kantong plastik mengelupas lembaran itu satu-satu kan bang.
0: Iya benar.
1: Mengelupas, menumpukannya, lalu menyegel bagian sisi lain di bawah yang gak mungkin bolong kan bang.
0: Iya.
1: Jadi
0: betul.
1: Kita bentuk, kita bentuk menjadi berupa kantong atau produk-produk yang diinginkan oleh pelanggannya.
0: Oh.
1: Atau bisa menyesuaikan dari punya kita tadi sih bang. Kita mau misalnya kita mau produknya yang lebih besar. Nah, kita bisa tuh bikinnya yang ukurannya lebih besar atau enggak yang lebih kecil kita juga
0: betul.
1: Bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kita.
0: Siap, itu dia. Thank you banget ya buat Kak Anggi udah spill cara pembuatan bagi yang tertarik untuk ini menciptakan plastik sendiri di rumah. Ada beberapa tahap ya, secara garis besar berarti 5 tahap ya Kak Anggi kalau gak salah.
1: Iya, tapi kalau mau secara rincinya mungkin bisa lebih dipelajari lagi ya bang.
0: Benar, betul banget. Jadi ada banyak sumber di mana kamu bisa baca ya teman produknya gimana cara membuat telobag ini.
1: Benar.
0: Dan kalau telobag yang udah jadi itu boleh dikasih gambaran nggak teman-teman gimana karakteristik fisik dan juga performanya?
2: Nah, secara performa nih bang, telobag dirancang sedekat mungkin untuk menggantikan fungsi kantong belanja plastik konvensional.
0: Oke, jadi fungsinya memang sama persis gitu ya?
2: Benar. Ya, benar. Nah, tekstur fisiknya, jika diraba permukaannya terasa lebih lembut dan memiliki sensasi agak kesat loh bang. Dan seperti karet dibandingkan plastik ya biasa yang cenderung licin.
0: Iya benar.
2: Berbeda banget ya bang.
0: Berarti agak ada teksturnya gitu nggak sih?
1: Iya. Ada kaset dari pati singkongnya itu mungkin ya bang.
0: Iya bisa jadi. Kok abang ngebayang kayak kerupuk ya?
1: Tapi bang, fun fact-nya ya bang, plastik ini kalau dimasukin ke air dia bisa jadi kayak kerupuk bang.
0: Iya kan?
1: Iya. Tapi nggak bisa dimakan ya.
0: Nggak bisa dimakan.
1: Cuma teksturnya itu berubah menjadi kayak kerupuk.
0: Kayak kerupuk.
1: Iya. Kalau plastik lain kan dimasukin, ada tuh bang isu-isu yang orang jual gorengan masukin plastik.
0: Benar.
1: Ah iya kan larut tuh bang.
0: Iya,
1: nah kalau ini gak bisa larut, dia ngeras jadi kayak tekstur kerupuk.
0: Itu dia teman-teman ya.
2: Nah selanjutnya nih bang, kekuatan dan elastisitasnya.
0: Iya, gimana tuh?
2: Memiliki tingkat elastisitas dan kapasitas menahan beban yang sama kuatnya dengan plastik belanja biasa, Bang, sehingga tidak mudah jebol atau robek saat membawa barang berat.
0: Jadi gitu, jangan diraguin ya.
2: Walaupun terbuat dari bahan yang alami. Tapi dia tetap kuat, tetap sama kuat kayak plastik biasa yang terbuat dari kimia atau apa
0: itu
2: gitu.
0: Itu dia teman produe. Jadi telobag ini bisa jadi salah satu hal kalau misalkan kamu cinta dengan bumi, udah berburuan gitu ya.
2: Pakai ini aja.
0: Pakai ini aja. Oke. Okay? So, teman produe, seru banget pembahasan kita tadi. Kak Anggi udah spill cara membuatnya, terus juga Kak Aisyah juga udah spill nih karakter fisik, jadi udah tergambar nih di benak kita masing-masing. Next, kita bakalan nguatin lagi sebetapa luar biasanya telobag. Makanya jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Intermezzo.
2: Halo Tia.
1: Hai juga Rob.
2: Apa bedanya sarung dan kotak?
1: Sarung dan kotak apa bedanya
2: pikir,
1: ya?
2: Pikir dulu. Saya kasih waktu.
1: Nah, kalau sarung itu, ya kalau sarung kan gambarnya emang kotak-kotak. Iya kan?
2: Iya. Udah kejawab tapi yang lengkapnya gini nih.
1: Apa tuh?
2: Kalau sarung itu kata kamu bisa kotak-kotak. Hmm. Ya? Nah, kalau kotak tidak bisa sarung-sarung.
1: Iya. Iya juga ya. Kotak gimana caranya jadi sarung-sarung? Oke. Intermezzo.
0: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

0: teman-teman Pro 2.
1: Iya, enggak kerasa ya kita udah di penghujung aja teman-teman ya.
0: Iya,
1: padahal baru semangat nih, baru semangat
0: iya,
1: enggak tuh.
0: Lagi semangat-semangat.
1: Lagi semangat-semangatnya tapi enggak apa-apa, semoga next kita ketemu lagi di jam yang sama dan teman-teman belum mengakhiri perjalanannya di RRI. Semoga ya.
0: Masih kami masih menemani dalam satu bulan ini.
1: Boleh, boleh, boleh. Sip. Aisyah, ayo kita mau bahas lagi nih.
2: Nah ini ada lagi nih Bang.
1: Apa tuh?
2: Keterbatasan pengguna.
1: Gimana tuh?
2: Karena sifat dasarnya yang berbasis pati organik, telobak memiliki sifat hidrofilik. Nah, suka air, mudah mengikat air. Nah itu apanya Bang, sifatnya gitu.
1: Okay.
2: Nah hal ini menimbulkan beberapa konsekuensi fungsional. Yang pertama, sensitif terhadap air.
1: Iya.
2: Telobak akan melemahkan elastisitasnya jika terkena air dalam volume besar dan cepat larut jika terkena air panas.
1: Itu dia, seperti yang tadi kita sampaikan juga teman-teman ya.
2: Oleh karena itu, kantong ini kurang disarankan untuk membawa barang yang basah kuyuh atau berair tanpa perlindungan tambahan Bang.
1: Iya, nah, betul.
2: Selanjutnya, metode penyimpanan khusus. Kantong yang belum terpakai harus disimpan di dalam kemasan tertutup rapat di ruangan yang kering dan sejuk. Jika dibiarkan terbuka di tempat yang lembab, dapat dalam waktu yang lama, telobak dapat memulai proses pembusukan Bang sebelum sempat digunakan.
1: Iya benar.
2: Ada juga
1: atau di tempat panas seperti yang tadi juga ya, nggak bisa di tempat yang terlalu panas.
2: Betul.
1: Benar. Alias di bawah terik matahari. Itu dia ya teman Pro 2 terkait. Kalau misalkan kamu udah ada telobek ini, nyimpannya di mana? Naroknya di mana? Thank you ya Kak Aisyah.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Next, kita ke Kak Anggi.
0: Nah, Bang dan Aisyah dan teman-teman nih, sebenarnya kita kalau mau produksi ini, kalau untuk awal-awal untuk para perintis kayak kita ini, kalau harus produksi kemasannya dulu agak susah.
1: Lumayan,
0: ya Bang.
1: Iya,
0: iya agak gimana
1: butuh
0: gitu.
1: Butuh effort yang maksimal dulu.
0: Tapi dibalik kesusahan kita untuk produksi tadi Bang, karena sekarang dari telobeknya juga udah produksi, kita itu bisa jadi jangan kita nggak tetap pakai plastik sampah tadi Bang, yang plastik biasa, kita juga bisa mengganti, kita bisa beli dari mereka Bang. Kita nggak perlu produksi susah-susah cari pati singkongnya lah, kita cari minyaknya lah, kita bisa beli dan mulai untuk mengubah kemasan kita dari plastik biasa dan menjadi plastik dari telobag ini Bang, plastik ramah lingkungan.
1: Betul banget. Jadi benar ya teman Pro 2 apa yang disampaikan oleh Kak Hanggi, bahwasanya telobag ini mungkin kalau dibuka sebagai bisnis butuh effort yang lumayan besar gitu ya. Tapi kita bisa memulai dari seseorang yang selalu menggunakan telobag.
0: Benar.
1: Kalau butuh plastik gitu.
0: Kita yang mulai menyebarkan hal itu Bang.
1: Benar banget. So ini adalah pembahasan yang luar biasa teman Pro 2. Tapi sayang banget kita cuma ada 1 jam ya bahas ini teman-teman. Gak kerasa. Padahal masih banyak yang harusnya kita share.
2: Betul.
1: Gak apa-apa ya.
0: Gak
1: apa-apa. Semoga next kita bisa dipersatukan lagi nih bertiga ya teman-teman ya, di satu siaran yang sama. Dan sebagai penutup di program Asiknya Bisnis, apa nih yang mau teman-teman sampaikan?
2: Nah ada nih Bang, telobak bukan sekedar alternatif pengganti kantong belanja, melainkan simbol revolusi industri hijau yang mengubah tumpukan masalah lingkungan menjadi ladang bisnis yang sangat menguntungkan.
1: Iya.
2: Di tengah hantaman regulasi ketat pemerintah yang melarang plastik sekali pakai,
1: betul.
2: Produk berbasis pati singkong ini hadir sebagai solusi mutlak.
1: Itu
2: yang dicari
1: dia
2: oleh jutaan pelaku usaha.
1: Usaha, benar.
0: Nah, dan kekuatan utamanya nih Bang, bisnis ini terletak pada nilai jual yang unik dan ketersediaan bahan baku lokal yang melimpah. Selain tadi ramah lingkungan Bang, kita juga menggunakan produk-produk yang ada. Kayak barang-barang yang ada di bumi kita ini Bang, di Indonesia.
1: Betul banget.
0: Telobag menawarkan produk yang dapat terurai sempurna dalam hitungan bulan tanpa meninggalkan jejak mikroplastik beracun.
1: Itu dia.
0: Iya, karakter ini memberikan keunggulan kompetitif yang tinggi bagi para pelaku usaha.
1: Betul banget.
0: Yang ingin menaikkan citra merek, kita sekaligus membuka keran keuangan yang besar lewat strategi diversifikasi produk yang luas, Bang.
1: Itu dia. Jadi memang ini menjanjikan banget ya, Kang.
0: Benar, betul-betul.
1: Dan pada akhirnya teman Pro 2 ya, memulai bisnis telobag ini adalah langkah visioner untuk mengamankan keuntungan finansial jangka panjang sekaligus berinvestasi pada masa depan planet kita. Setuju?
0: Setuju.
1: Setuju banget. Kalau bukan kita yang berbuat untuk bumi kita, siapa lagi?
0: Benar. Ya,
1: kalau bukan dimulai dari sekarang, kapan lagi? Dan nama Pro 2 siapapun yang berani mengambil posisi sebagai pelopor distributor, agen kustomisasi maupun produser telobag hari ini, bahkan bagi kamu yang sekedar menggunakannya saja, berarti kamu sudah menunjukkan kecintaan kamu terhadap bumi kita, oke? Dan menjadi pihak yang paling siap memanen keuntungan saat pasar sepenuhnya beralih ke gaya hidup bebas plastik. Jadi ini seperti yang kita sampaikan, menjanjikan banget teman Pro 2, apalagi pemerintah sudah menggaungkan ya bahwasanya kita harus melakukan perubahan-perubahan yang ramah lingkungan. Benar?
0: Benar, Bang.
1: Dan akhirnya kita bertiga harus pamit dari ruang dengar kamu karena setelah ini bakalan ada rekan IIL yang akan menemani kamu teman Pro 2. Jadi ada Kak IIL nih selama 5 jam ke depan. Aku Asabul pamit undur diri.
0: Aku Anggi.
2: Aku Aisyah.
1: Sampai ketemu di pertemuan berikutnya dan tetap di Pro 2 Bukit Tinggi.
2: Teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat sore teman-teman Pro2, tepat pukul 15.01 menit waktu Indonesia Barat, kita hadirkan dulu rangkaian informasi yang udah Emil rangkum dalam Pro2 Info. Kita mulai untuk informasi yang pertama teman Pro2 untuk di sore hari ini. KBRI Tokyo ini memperkuat hubungan Indonesia-Jepang melalui kerjasama ekonomi, pertukaran budaya dan juga pelayanan bagi warga negara Indonesia atau WNI di wilayah Kyushu. Dan tentunya rangkaian kegiatan tersebut berlangsung di Fukuoka di awal Oktober 2006 nanti ya. Dan tentunya sebagai kegiatan di peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Dan teman Pro2, untuk kesempatan kali ini KBRI Tokyo juga akan menggelar seminar Bridging Startup Ecosystem dan juga Finance Between Indonesia and Japan pada 2 Oktober 2006, which is sudah udah 4 hari yang lalu. Dan tentunya forum tersebut juga mempertemukan pelaku usaha rintisan Indonesia dengan lembaga keuangan, korporasi dan juga ekosistem inovasi Jepang. Kita beralih ke informasi berikutnya teman Pro2, untuk di sore hari ini film Beautiful Pain ini meluncurkan final poster yang menampilkan perjuangan perempuan menghadapi pernikahan toksik. Jadi poster tersebut menampilkan simbol luka, kerapuhan dan juga keberanian Niken untuk bangkit demi kedua anaknya. Jadi teman Pro2, film Beautiful Pain ini diproduksi Nikita Mirzani dan juga Hanung Bramantyo serta diproduksi oleh Dapur Film. Film drama akan ditayang serentak di bioskop pada 22 Oktober nanti. Dan tentunya poster menampilkan patung kepala perempuan berwarna putih pualam ya, dengan mata terpejam. Dan tentunya patung tersebut tampak retak dan juga serpihannya berterbangan sebagai simbol luka batin Niken. And the last not least, sama Pro2, pembuat kebijakan di Indonesia perlu melibatkan guru dan juga penyusunan kebijakan penggunaan kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence, di sekolah. Dan tentunya rekomendasi tersebut disampaikan Cambridge University Press dan juga Assessment melalui laporan Shaping All Policy and Practice in English Language Teaching. Dan tentunya laporan itu juga mendorong penguatan pembelajaran profesional guru secara berkelanjutan, sama Pro2. Dan langkah tersebut juga diperlukan agar guru mampu menggunakan AI secara efektif dan juga kreatif dalam pembelajaran. Oke teman Pro2, itulah informasi yang dapat aku sampaikan dalam Pro2 Info.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

Halo, welcome back teman Prodo. Masih bareng Emil di Prodo RR di Bukit Tinggi di jam 3 lewat 13 menit waktu di Syabarat. Untuk edisi kali ini di Kamis ya, 8 Oktober 2026. Dan untuk edisi kali ini teman Prodo, aku bakal nemenin kamu di sore ceria untuk edisi kali ini ya, selama 5 jam dari jam 3 sore ini sampai ke jam 8 malam. Tentunya kita bakal seru-seruan bareng dengan beragam acara yang udah aku siapin khusus buat kamu teman Prodo. Dan untuk ini teman Prodo, aku bakal nemenin kamu dari jam 3 ini sampai ke jam 4. Tentunya kita mulai dulu untuk sore ceria ini dengan Minang Pride. Kita banggakan dulu daerah Minang kita teman Prodo dengan acara ini. Kemudian kita lanjutkan dari jam 4 sampai ke jam 5 itu dengan acara Insta. Inspirasi kita untuk edisi kali ini teman Prodo, tentunya nanti kita akan membahas seputar sesuatu yang bisa kita jadiin inspiratif teman Prodo. Kemudian dari jam 5 sampai ke jam 6 kita ada break time yang bakal nemenin kamu waktu istirahat kamu teman Prodo yang lagi pulang kuliah, pulang kerja, pulang sekolah ya untuk hari ini. Kemudian dari jam 6 sampai ke jam 7 kita bakal nemenin kamu dalam acara Prodo Sunset. Nanti kita bakal bahas fakta unik di situ, dan nanti terakhir kita akan bergabung dengan Prodo Jakarta untuk mengikuti musik live chat untuk edisi kali ini. Kira-kira nanti ada artis siapa? Nah, nanti kita spill sama Prodo ya. Di hari ini teman Prodo kita udah dalam acara Minang Pride, dan kalau misalnya kita ngomongin tradisi dan juga budaya Minangkabau, ternyata banyak banget nih hal yang kelihatannya simple tapi punya cerita panjang di belakangnya. Salah satunya adalah Arai Pinang. Jadi mungkin sebagian dari kamu pernah dengar istilah ini teman Prodo, tapi belum benar-benar tahu nih Arai Pinang ini sebenarnya apa gitu. Jadi Arai Pinang ini merupakan salah satu perlengkapan yang berkaitan dengan tradisi masyarakat Minangkabau, terutama ya dalam konteks adat dan juga kegiatan tertentu. Nah, secara simbolnya teman Prodo, Arai Pinang ini berkaitan dengan daun pinang yang disusun dan juga dirangkai ya, dan penggunanya ini gak bisa dilepaskan dari kebiasaan masyarakat Minang zaman dahulu. Kenapa pinang? Karena ini ya teman Prodo, dalam kehidupan

0: Arab Pinang ini nggak berdiri sendiri. Ada fungsinya, ada konteksnya, dan nilai juga nih yang membuat benda sederhana ini punya arti dan juga kehidupan masyarakat Minangkabau. Kira-kira seperti apa? Nanti kita lanjut lagi di Minang Pre-Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Stop overthinking. Kamu tahu nggak, burnout itu rentan banget karena Gen Z. Dan kabar baiknya, self-care itu nggak harus mahal dan ribet kok. Gampang banget. Coba deh bikin power playlist. Isinya lagu-lagu yang bikin mood kamu naik 100%. Dengerin sambil stretching ringan, itu udah instant recharge loh. Terus, kamu juga wajib punya satu comfort corner. Atur satu sudut kamar yang nyaman banget buat kamu menyendiri dan juga menenangkan pikiran. Dan terakhir, tulis semua isi kepala kamu di jurnal. Tanpa perlu pusing mikirin tata bahasa. Itu cara paling ampuh buat clear your mind dari segala beban. Me time

0: adalah investasi energi terbaik. Jangan sampai kamu kehabisan baterai dan gak produktif.
1: Satu, dua, tiga.
2: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
3: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
2: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
3: Emang kamu ada izin?
2: Gak ada sih.
3: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
2: Hah, ngeri juga ya?
3: Iya.
2: Ya udah gak usah ditukar lah.
3: Hah?
2: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
3: Yee, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Oke teman Prodo, masih di 98.8 Prodo FM, teman terbaik kamu. Tapi sebelumnya aku mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar buat teman-teman Prodo di wilayah Kota Bukittinggi dan sekitarnya ya. Dan tentunya jangan lupa juga untuk makan sore kalau misalnya kalian perlu cemilan yang perlu masuk ke dalam tubuh kalian teman Prodo. Dan teman Prodo, di jam 3.28 menit kita lanjut lagi pembahasan kita di sore hari ini ya, masih tentang Arai Pinang nih teman Prodo. Jadi teman Prodo, kita lanjut lagi ngomongin tentang Arai Pinang ya. Kalau kita tadi udah kenalan dengan apa itu Arai Pinang, sekarang kita bakal masuk ke bagian yang paling menariknya, yaitu apa sih sebenarnya hubungan dengan tradisi masyarakat Minangkabau. Nah, dalam budaya Minangkabau teman Prodo, berbagai budaya yang digunakan dalam kegiatan adat ini biasanya nggak muncul begitu aja ya. Ada kebiasaan, kemudian ada aturan, dan juga ada makna yang mengikuti penggunaannya. Begitu juga dengan pinang teman Prodo, tanaman ini udah cukup dekat nih dengan kehidupan masyarakat di Sumatera Barat sejak dulu ya. Dan tentunya pinang ini bisa ditemukan di berbagai daerah dan juga secara tradisional juga bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam konteks adat teman Prodo, pinang ini sering hadir nih bersama perlengkapan lainnya. Dan tentunya kehadiran ini bisa menjadi bagian dari suatu prosesi atau perlengkapan tradisional tertentu. Dan tentunya Arai Pinang ini juga kemudian menjadi salah satu contoh bagaimana masyarakat Minangkabau memberikan nilai budaya terhadap sesuatu yang berasal dari lingkungan sekitar ya. Dan kalau kita perhatikan teman Prodo, ini sebenarnya menarik banget ya, karena memang budaya itu gak selalu berbentuk bangunan besar atau pakaian adat yang langsung kelihatan. Kadang justru ada pada benda-benda kecil yang digunakan dalam kegiatan masyarakat. Benda tersebut ini mungkin terlihat simpel, tetapi ketika ditemukan dalam konteks adat, maknanya ini bisa menjadi jauh lebih luas lagi. Jadi mengenai Arai Pinang ini bukan cuma soal tahu bentuk dan juga namanya aja ya. Jadi kita ini juga belajar bahwa kehidupan masyarakat Minang zaman dahulu itu sangat dekat dengan alam dan juga punya cara sendiri untuk memberikan makna terhadap apa yang mereka gunakan. Keren ya teman Prodo ya, dari suatu benda yang simpel kayak gini nih, kayak sebuah pinang ini, kita bisa melihat hubungan antara manusia, antara alam juga, dan juga ada adat di dalamnya, apalagi budaya Minangkabau. Tapi masih ada satu hal yang penting kita bahas sama Prodo. Kenapa budaya seperti Arai Pinang ini perlu kita kenalkan kepada generasi muda? So, jangan kemana-mana, terus saya Cody Prodo, Arai Bukittinggi, teman terbaik kamu.

0: 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: banjir yang merendam sejumlah ruas jalan di kawasan Soreang, Kabupaten.
1: Aduh, lihat deh Don, berita banjir di mana-mana.
2: Iya Nica, makanya kita tuh harus rutin bersih-bersih, apalagi area lingkungan kita. Jangan gak peka, apalagi daerah kita ini rawan sama bencana banjir.
1: Betul Don, harus siap siaga, cegah sebelum terjadi, terutama soal sampah nih. Di selokan jangan sampai gara-gara sampah jadi sumbat, jadi mampet, dan ini jadi salah satu penyebab banjir.
2: Iya Cah, salah satu jenis sampah yang memang membahayakan ekosistem dan juga memicu kerusakan lingkungan tuh ya, sampah plastik. Nah susah terurainya, akhirnya bisa menurunkan kesuburan tanah dan juga mengganggu jalur resapan air dalam tanah. Banjir deh jadinya.
1: Betul Don.
2: Jangan betul-betul aja kamu Ca, harus diperhatikan juga itu.
1: Iya Don, iya.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2 masih di Slobot 8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sekarang kita coba tarik ke kehidupan kita ya, sebagai anak Gen Z atau anak muda, teman Pro 2. Mungkin ada yang berpikir, ngapain sih kita harus tahu beda-beda tradisional atau beda-beda tradisional kayak arai pinang ini. Jadi bukannya itu, apa ya, kayak budaya zaman dahulu gitu loh. Nah, justru karena kita hidup di zaman sekarang ya, pengetahuan seperti ini penting buat kita, teman Pro 2. Jadi kita ini boleh nih, boleh banget nih ngikutin tren terbaru, dengerin baru lagu-lagu yang baru rilis gitu ya. Mungkin bikin konten atau mungkin kayak ngikuti kegiatan teknologi. Tapi di saat yang sama kita juga perlu nih tahu dari mana kita berasal. Nah, kalau misalnya generasi muda ini nggak lagi mengenal budaya sendiri, lama-lama itu bukan cuma praktiknya yang hilang, nama, cerita, bahkan makna dari budaya tersebut juga bisa ikut terlupakan, teman Pro 2. Jadi si arai pinang ini mungkin terlihat simple ya, tapi dari situ kita bisa belajar tentang cara masyarakat Minangkabau ya, memanfaatkan alam dan juga menjalankan tradisi serta mempertahankan kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan tentunya mengenal budaya itu juga gak berarti kita harus selalu menjalankan persis seperti zaman dahulu, teman Pro 2. Jadi kita ini bisa mulai ya dari hal-hal yang paling simpel aja nih. Misalnya kayak ya minimal kayak cari tahu, kemudian bertanya, mencari informasi, kemudian kayak mendokumentasikan dan juga membagikan cerita tentang budaya Minangkabau kepada teman-teman kita ya. Dan karena memang kalau misalnya anak muda udah mulai ngerasa budaya lokal itu keren untuk dibicarakan, ya budaya itu punya peluangnya lebih besar nih untuk tetap hidup. Jadi teman produk, jangan sampai kita lebih hafal tren dari luar ya, daripada kita tahu cerita daerah sendiri. Karena memang ternyata dari sesuatu yang simple kayak arai pinang pun itu ada cerita tentang Minangkabau yang layak kita kenal. Dan sebelum itu kita tutup pembahasan kali ini, teman produk, kita rangkum kenapa sih arai pinang ini tetap menarik untuk kita kenali. Nanti di segmen terakhir and terus saya cuci di produk arai Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
3: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, gak kerasa udah di segmen yang terakhir udah di Minapur kali ini ya. Di jam 3.53 menit waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2, dari pembahasan kita hari ini kita bisa melihat ya bahwa saja budaya Minangkabau itu luas banget. Dan tentunya Arai Pinang ini hanyalah salah satu bagian kecil dari banyaknya warisan budaya yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat Minang. Dan yang menariknya, teman Pro 2, budaya seperti ini memperlihatkan bagaimana masyarakat Minangkabau itu udah apa ya, sejak dulu tuh udah punya hubungan yang dekat dengan lingkungan sekitar. Apalagi Pinang yang tumbuh di sekitar masyarakat Minang ini kemudian hadir dalam kehidupan sosial dan juga tradisi ya. Dan tentunya dari sini kita bisa melihat bahwasanya budaya sebenarnya berkembang dari kehidupan masyarakat itu sendiri. Makanya nih teman Pro 2, ketika kita ngomongin pelestarian budaya yang selalu membayangkan sesuatu yang besar ya. Dan tentunya mengenal istilah tradisional, mengetahui kegunaannya dan juga mendengarkan cerita dari orang tua atau nini mama sampai memperkenalkan lewat media sosial juga ya, bisa menjadi salah satu langkah untuk menjaga ingatan tentang budaya. Karena memang budaya yang masih diceritakan adalah budaya yang masih punya kesempatan untuk dikenalkan generasi berikutnya. Jadi teman Pro 2, kalau misalnya hari ini kamu baru tahu tentang Arai Pinang, gak masalah ya. Yang penting setelah tahu jangan berhenti di kamu, oke? Ceritakan lagi ke teman lainnya, teman Pro 2, cari tahu lebih banyak lagi dan tentunya terus kenali budaya Minangkabau yang ada di sekitar kita ya. Karena Minang Pro itu bukan cuma soal bagaimana bangga jadi orang Minang, tapi juga soal mau mengenal, mau memahami dan juga menjaga cerita yang diwariskan dari generasi sebelumnya. Dan teman Pro 2, jangan kemana-mana, selain ini bakal ada Insta yang bakal nemenin kamu selama 1 jam dari jam 4 sampai ke jam 5 sore. And terus saja di Pro 2 RR di Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
1: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

Indonesia itu penuh makna, bukan cuma soal estetika. Di balik gerakan tari dan motif kain, ada filosofi hidup. Seni mengajarkan tentang kebersamaan, alam, dan spiritualitas. Anak muda mulai sadar kalau seni bisa menjadi identitas diri. Gak heran kalau seni lokal makin sering diangkat ke konten kreatif. Seni menjadi cara untuk bangga jadi orang Indonesia. Keren tanpa harus kehilangan jati diri.

Halo teman Prodo, balik lagi di 94,8 Prodo FM. Teman terbaik kamu masih bareng Ebel di Prodo RR Bukit Tinggi untuk di sore hari ini, rumah Prodo. Dan kita udah berada dalam acara Insta Inspirasi kita untuk hari ini ya. Dan teman Prodo, pada kesempatan kali ini aku bakal infoin ke teman Prodo bahwasannya hari ini kita akan membahas mengenai Jo Hin Kyo, yaitu ilmuwan Indonesia yang mengubah cara dunia memahami manusia. Nah, kira-kira apa ini sosok inspiratifnya ya? Ya teman Prodo, kalau misalnya kita ngomongin ilmuwan ya, kalau misalnya sekarang ilmuwan itu banyak banget ya, apalagi di era digital kayak sekarang ini ya. Dan tentunya dikenal di dunia, mungkin nama yang muncul di kepala kita kayak beberapa nama yang sering kita bahas kali ya di pelajaran IPS dulu gitu loh. Tapi ternyata ada satu sosok ya dari Indonesia yang punya kontribusinya, yang punya pengaruh besar banget nih buat ilmu pengetahuan di dunia, yaitu Jo Hin Kyo. Semoga aku gak salah sama berdua ya. Jadi Jo ini lahir di Pekalongan di Jawa Tengah pada 2 November 1919 ya. Jadi dia ini kemudian dikenal sebagai seorang ahli sitogenetika, yang yaitu bidang ilmu yang mempelajari tentang kromosom nih teman-teman. Jadi kromosom itu mungkin kedengarannya kayak istilah pelajaran biologi, of course benar banget, yang bikin kayak kita tuh langsung ingat buku paket gitu ya. Tapi sebenarnya kromosom ini punya peran penting bagi tubuh kita, karena memang ini dalam terdapat materi genetik yang membawa informasi tentang tubuh kita nih ya. Dan disinilah nama Jo Hin Kyo ini menjadi penting sama Pro 2. Pada masa itu para ilmuwan sebenarnya itu udah ngakui bahwasannya Indonesia memiliki kromosom. Tapi jumlahnya kromosom itu masih menjadi perdebatan. Banyak yang meyakini jumlahnya itu adalah 48. Jadi Jo Hin Kyo ini kemudian melakukan penelitian bersama ilmuwan asal Swedia yaitu Albert Levin. Dari penelitian tersebut mereka berhasil menunjukkan bahwasannya jumlah kromosom manusia normal ternyata bukanlah 48, melainkan 46 kromosom atau 23 pasang ya. Ini udah fix banget nih. Jadi penemuan ini kemudian menjadi salah satu tokoh penting dalam perkembangan genetika manusia atau perdua ya. Jadi teman produk dari seorang anak yang lahir di Pekalongan, Jo Hin Kyo ini kemudian akhirnya bisa mendapatkan kontribusi yang dampaknya terasa sampai dunia internasional. Dan menariknya teman produk, kisah Jo Hin Kyo ini bukan cuma soal penemuan besar ya. Ada perjalanan panjang yang membuat kita melihat bagaimana rasa penasaran seorang bisa membawa perubahan besar. Teman produk, jangan kemana-mana, nanti kita lanjut lagi. So, terus saya Cody Produk RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Rancak mana hasil panen kita hari ko, Pak Eko?
1: Alhamdulillah. Nge, Uni. Berkah saking gotong royong, Niki.
2: Di Tanah Sitiung, perbedaan suku dan bahasa tidak pernah menjadi batas. Di sini, Minang, Jawa, Sunda, dan beragam etnis duduk sama rendah, tegak sama tinggi, merajut harmoni dalam satu atap desa. Inilah wajah nyata Astacita, membangun dari desa dengan kekuatan persatuan. Saat keberagaman menjadi modal pembangunan, dan gotong royong menjadi nafas ekonomi kerakyatan. Desa Multi Etnik Sitiung, berbeda warna, satu tujuan, menuju Indonesia yang berakar dari desa.

0: Stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama.

0: melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Oke, Tama Prodo masih di 94,8 Prodo FM RR Bukit Tinggi, tempat terbaik kamu. Dan kita masih di sore ceria kali ini di jam 4:30 Tama Prodo dalam acara Isa ya. Dan Tama Prodo, pembahasan kita lanjut lagi untuk di segmen yang kedua. Tama Prodo, kalau kita misalnya melihat nih sebuah pertemuan atau penemuan, setelah semuanya terjadi kadang kelihatannya simpel banget ya. Misalnya kayak manusia ini punya 46 kromosom. Oke, selesai gitu. Finish gitu sampai situ aja. Tapi sebelum angka itu diketahui dengan lebih tepat, para ilmuwan ini harus melewati proses penelitian yang enggak sederhana sama Pro 2 ya. Jadi Jo Hinchoo ini sendiri dikenal punya perjalanan hidup yang cukup menarik. Jadi dia lahir di Indonesia tetapi kehidupan perjalanan pendidikannya dan juga karir ilmiahnya membawanya ke berbagai negara. Dan tentunya dia juga memiliki ketertarikan besar terhadap dunia penelitian, khususnya genetika dan juga kromosom. Dan tentunya pada masa itu teknologi untuk mengamati kromosom juga masih belum secanggih sekarang sama Pro 2. Jadi tentu penelitian seperti ini membutuhkan ketelitian yang tinggi ya. Tentunya bersama rekannya yaitu Albert Levin, Jo Hinchoo ini melakukan penelitian di Institute Genetic of the Lund di Swedia. Jadi mereka ini menggunakan teknik untuk mengamati kromosom dengan lebih jelas. Tentunya dari penelitian mereka menunjukkan bahwasannya sel manusia normal itu memiliki 46 kromosom yang tersusun dalam 23 pasang. Tentunya penemuan ini kemudian dipublikasikan pada tahun 1956 dan juga menjadi dasar penting bagi perkembangan sitogenetika manusia. Dan tentunya karena memang setelah jumlah kromosom manusia diketahui dengan lebih tepat, kemudian para ilmuwan ini punya dasar nih yang lebih kuat untuk mempelajari hubungan antara kromosom dengan berbagai kondisi genetik ya. Artinya penelitian Jo Hinchoo ini bukan cuma menjawab pertanyaan tentang jumlah kromosom manusia, tetapi penemuannya ini membuka jalan nih bagi peneliti-peneliti berikutnya dalam memahami bagaimana perubahan jumlah dan juga struktur kromosom dapat berkaitan dengan kondisi tertentu pada manusia. Dan ini menurut aku menarik tema Prodo. Sebuah penemuan besar ini bukan langsung menghasilkan sesuatu yang bisa kita lihat atau gunakan sehari-hari ya, tapi dia ini bisa menjadi fondasi untuk penemuan lain yang datang setelahnya. Kira-kira seperti apa nanti kita bahas soal ini. Jangan kemana-mana dulu, terus saya Cindy Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
4: Halo teman Pro 2, mau dengerin Emil siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, Tama Pro 2 gak kerasa udah 51 menit, kita meninggalkan pukul 4 di hari ini ya, Tama Pro 2. Dan tentunya dunia beberapa dunia seberapa familiar sih nama Junya Jo Hyun Kyo ini buat kamu? Mungkin sebagian beberapa dari baru pertama kali mendengarnya ya untuk di hari ini. Padahal Tama Pro 2 kontribusinya berada di bidang yang sangat fundamental banget dalam hidup ilmu pengetahuan manusia. Dan satu alasan terakhir Tama Pro 2 mungkin karena bidang yang ia tekuni memang bukan sesuatu setiap hari yang kita bicarakan ya. Jadi kita ini lebih sering mengenal ilmuwan dan juga teknologi yang hasilnya bisa langsung kita lihat, seperti pesawat, komputer, dan teknologi digital. Sementara itu, penelitian tentang kromosom ini memang terasa jauh lebih akademis. Tapi justru disitulah menariknya cerita Ji Han Chiu ini ya. Dan dia ini menunjukkan bahwasanya kontribusi seseorang itu nggak harus terlihat secara langsung punya dampak besar. Tentunya penemuannya ini memperkuat pemahaman manusia mengenai kromosom dan juga genetika ya. Tentunya setelah kromosom manusia diketahui dengan tepat, penelitian tentang kelainan kromosom juga bisa berkembang lebih jauh lagi. Dari informasi tadi sekaligus untuk perjumpaan kita di Insta kali ini, semoga kita bisa meneriu apa yang diperbuat oleh Jo Hyun Kyo ini ya. Dan nanti setelah ini bakal ada break time yang bakal menemani kamu dari jam 5 sampai ke jam 6. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Dari dataran tinggi Gayo Aceh, lahirlah sebuah tarian yang bukan hanya indah dipandang, tapi juga syarat makna, Tari Saman. Tarian ini diciptakan oleh Syekh Saman, seorang ulama yang menyebarkan nilai-nilai moral dan keagamaan melalui gerak, irama, dan lantunan syair. Tanpa alat musik, para penari menciptakan harmoni melalui tepukan tangan, dada, dan paha yang berpadu dalam tempo cepat. Gerak mereka serentak, duduk sejajar, melambangkan kesetaraan, kekompakan, dan kebersamaan. Tak heran, Tari Saman diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Lebih dari itu, pada tahun 2019, lebih dari 12.000 penari tampil bersama di Aceh mencetak rekor dunia dan menegaskan satu hal, bahwa dari kebersamaan lahirlah kekuatan yang mempersatukan bangsa.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh. Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Sejarah Indonesia mencatat banyak momen penting yang memperkuat persatuan nasional. Salah satunya adalah Sumpah Pemuda yang menyatukan tekad pemuda dari berbagai daerah. Ikrar satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa menjadi tonggak persatuan bangsa. Semangat tersebut berlanjut hingga proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dalam perjalanan waktu, bangsa Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan politik dan sosial. Namun, semangat persatuan tetap menjadi kekuatan utama dalam melewati masa-masa sulit. Reformasi pun menjadi momentum untuk memperbaiki sistem tanpa meninggalkan nilai kebangsaan. Sejarah membuktikan bahwa persatuan selalu menjadi fondasi utama keberlangsungan Indonesia.

Oke, Tema Pro 2 masih di sebelah buat kabar 8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Tema Pro 2 balik lagi ya bareng aku Emil untuk di sore hari ini Tema Pro 2 di jam 5:13 waktu Indonesia Barat. Dan Tema Pro 2 ini kita udah berada dalam acara break time ya. Bakal nemenin waktu istirahat kamu buat kalian yang baru pulang kuliah, pulang sekolah, apalagi yang paling penting pulang kerja ya. Mencari pundi-pundi buat keluarga dan juga kitanya Tema Pro 2 ya. Jadi kalian berhak untuk istirahat dan hari ini aku bakal nemenin kamu Tema Pro 2 ya. Dan Tema Pro 2 biasanya kalau kalian dengerin nama Lionel Messi yang mana baru-baru ini beliau pensiun dari sepak bola ya, angkat apa gantung sepatu ya kalau misalnya pensiun, istilah pensiun di sepak bola ya. Yang langsung kebayang pasti lapangan hijau, jersey, gol, asis, ya semuanya lah ya yang dibentuk oleh dia gitu loh. Ini orang kok bisa sih sampai kayak gitu. Tapi kali ini Messi hadir dengan satu yang beda Tema Pro 2. Bukan sebagai pemain di lapangan, tetapi sebagai produser eksekutif sebuah serial animasi olahraga fantasi yang judulnya Messi and the Giants. Jadi serial ini rencananya bakal tayang Tema Pro 2 secara global melalui Disney Plus nih pada musim panas 2027. Jadi memang masih cukup lama ya kalau dihitung-hitung gitu loh. Tapi dari sekarang proyeknya udah mulai diperkenalkan sama Pro 2. Dan yang menariknya jangan berharap serial ini bakal menceritakan perjalanan hidup Messi dari kecil sampai jadi superstar. Superstar sepak bola dunia sekarang ya, karena memang ternyata bukan itu ceritanya. Jadi tokoh utamanya ini adalah seorang anak berusia 12 tahun bersama Leo, bernama Leo. Dan Leo ini tiba-tiba terjebak di sebuah realitas alternatif yang dikuasai oleh para raksasa. Dan satu-satunya cara buat menemukan jalan pulang ini adalah dengan menghadapi berbagai tantangan tentunya yang berkaitan dengan permainan sepak bola ya. Jadi bisa dibilang ini tuh kayak apa ya, sepak bola ketemu dunia fantasi gitu. Ada pertandingannya, ada raksasanya, ada juga dunia lain, dan juga tentunya ada misi yang harus diselesaikan. Dan menariknya lagi Tema Pro 2, walaupun karakter utamanya bernama Leo dan juga Messi terlihat sebagai produser, karakter ini bukan versi animasi dari Lionel Messi ya. Jadi Lionel tetap berkarakter visi dengan cerita dan juga bertualangannya sendiri. Nanti kita bakal lanjut lagi kisah lebih lengkapnya. Jangan kemana-mana dulu, terus saja di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Moment terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tahu nggak sih, kalau kemajuan Indonesia itu nggak cuma soal gedung tinggi di Jakarta aja. Justru kekuatan asli kita ada di desa-desa. Makanya, sekarang pembangunan benar-benar dimulai dari desa. Akses jalan diperbaiki, fasilitas pendidikan dan kesehatan juga didekatkan ke rumah warga. Tujuannya simpel, biar ekonomi makin rata dan nggak ada lagi yang merasa ditinggalkan. Karena satu desa maju, Indonesia ikut hebat.
2: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Kenapa?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Apaan sih?
4: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
3: Hah?
5: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, Tepat Pro 2, kita lanjut lagi pembahasan kita di breakdown untuk kali ini, Tepat Pro 2 ya. Di dunia bu tempat terjebak, ini ada sebuah bola khusus yang disebut dengan orbs ya. Jadi bola ini nantinya digunakan oleh Leo ini untuk menghadapi para raksasa legendaris. Jadi sepak bola jadi bukan sekedar pertandingan biasa ya, seperti yang kita lihat di stadion. Dan tentunya Leo juga punya misi yang besar nih, yaitu membantu memulihkan dunia bernama Ico ya. Nama dunia itu Ico, Tepat Pro 2, yang udah terpecah. Nah, tapi ada satu hal yang benar-benar bikin karakter Leo ini cukup menarik, teman Pro 2. Di dunia tersebut, karakter-karakter lain itu juga punya kemampuan khusus yang bisa mereka gunakan untuk meningkatkan kemampuan mereka. Sementara Leo ini justru gak bisa nih ya. Dia menggunakan kekuatan yang ada, malah dia cuman ya yang punya dia punya aja, jadi yang khusus dia gak bisa make. Artinya dia itu punya semacam cheat atau power tambahan gitu. Dan Leo ini gak ada. Jadi Leo ini cuman punya kemampuan bermain sepak bola, kerja sama tim, keberanian, dan juga tentunya tekad buat menyelesaikan masalah. Dan dari sini sebenarnya mulai kelihatan pesan yang mau dibawa serial ini, Tepat Pro 2, bahwa untuk menghadapi tantangan, seseorang juga gak selalu harus punya kemampuan paling hebat ya dibandingkan orang lain. Kadang yang justru dibutuhkan ini kemampuan untuk bekerja sama, kemudian ada terus mencoba, dan juga percaya sama kemampuan diri sendiri. Dan menurut aku Tepat Pro 2, konsep kayak gini ini memang cocok banget ya buat tontonan anak muda, karena memang dikemas nih lewat sesuatu yang familiar, yaitu sepak bola, tapi ditambah dunia fantasi. Dan Tepat Pro 2, jangan kemana-mana, nanti kita lanjut lagi. Terus stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
2: Oke.
3: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
2: Oke.
4: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
2: Oke.
5: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
6: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
8: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
8: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
8: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
8: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, Tama Prodo masih di 10.8 Prodo FM, teman terbaik kamu. Tama Prodo, Lionel Messi dan juga George Messi Perez ini tercatat sebagai produser eksekutif dalam proyek Messi and the Giants ya. Jadi serial ini diproduksi oleh Sony Pictures Television dan juga Sony Music Vision bersama sejumlah produser lainnya, dan tentunya sementara bagian animasinya dikerjakan oleh Atlantis Animation, Tama Prodo. Jadi Messi ini bukan muncul sebagai karakter utama yang tiba-tiba masuk ke dunia animasi ya, dan main bola lama raksasa gitu. Pikiranku pertama kali dengar kata judulnya aja udah Messi and the Giants gitu, Tama Prodo. Kirain memang Messi yang masuk ke dalam ini apa namanya, ke dalam filmnya gitu, ternyata enggak. Jadi di sini Messi ini bukan muncul sebagai karakter utama yang tiba-tiba masuk dunia animasi ya, dia justru ikut terlibat di balik layar dalam pengembangan proyek tersebut. Jadi tentunya teaser perdana Messi dan juga The End The Giant ini juga sudah diperkenalkan dalam San Diego Comic Con Malaga di Spanyol, dan di sana tim kreatif memperkenalkan cerita dan juga karakter sampai musik yang bakal hadir dalam serial ini. Dan ternyata musiknya juga gak main-main, Tama Prodo. Lagu ini temanya atau lagu tema serial ini berjudul Vamos, Vamos, Vamos ya. Jadi ada 3 Vamos yang dibawakan oleh penyanyi asal Argentina, yaitu Luke Lacra ya. Dan sementara untuk karakter Leo, pengisi suaranya adalah aktor Argentina bernama Milo Burgessway. Dan jadi dari sisi cerita, animasi sampai musiknya, proyek ini memang dibuat dengan membawa cukup banyak unsur Argentina dan juga tentunya namanya Messi sendiri sebagai salah satu daya tarik utamanya. Tepuk Prodo, nanti kita lanjut lagi, jangan kemana-mana dulu, terus saya curi Prodo RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Bukit Tinggi, Sumatera Barat, tidak hanya kaya akan wisata alam, namun juga wisata sejarah. Di kota inilah Bung Hatta dilahirkan. Tepatnya di sebuah rumah kayu bergaya klasik kolonial yang berada di Jalan Soekarno-Hatta. Bung Hatta tinggal di rumah ini sekitar tahun 1902 hingga 1913. 11 tahun selama beliau menempuh pendidikan. Relatif singkat, namun memberikan kenangan mendalam dan pengaruh besar dalam pembentukan karakter Bung Hatta. Rumah kayu berlantai dua ini tidak terlalu besar. Dibangun pada tahun 1860. Ya, rumah ini sebenarnya rumah keluarga Bung Hatta yang telah diwariskan secara turun-temurun. Terdiri dari bangunan utama, lumbung padi, dapur, kandang kuda, serta kolam ikan. Sementara itu, bangunan utama berfungsi untuk menerima tamu, ruang makan, ruang keluarga, kamar ibu, paman, dan kakek Bung Hatta. Sedangkan kamar tidur Bung Hatta berada di pavilion. Rumah ini dijaga dan dikelola oleh beberapa orang petugas dari Dinas Pendidikan Kota Bukit Tinggi. Salah satunya, Ibu Desi Wati.
1: Yang datang ke sini ya, ingin tahu sejarahnya Bung Hatta. Sosoknya Bapak Bung Hatta itu dia bisa sukses, orang Minang yang berasal dari Bukit Tinggi. Jadi orang-orang itu ingin tahu bagaimana pola hidup beliau waktu beliau kecil dulu. Sehingga beliau sukses, disiplin, santun, jujur, dan kuat imannya.
0: Rumah ini diresmikan sebagai museum pada tanggal 12 Agustus 1995, bertepatan dengan hari lahir Bung Hatta, sekaligus dalam rangka merayakan 50 tahun Indonesia Merdeka. Di rumah ini pengunjung juga akan menemukan perabotan rumah asli seperti perkakas dapur, sepeda ontel, serta kereta kuda yang disebut bugi, tertata rapi di halaman belakang.
1: Kalau materialnya bambu sama kayu semua sama, catnya semua sama, susunan perabotannya sama, semua tidak ada berubah.
0: Setiap hari pengunjung datang dari beberapa daerah. Museum ini dibuka dari pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore tanpa dipungut biaya. Selain sebagai tempat pembelajaran sejarah, rumah kelahiran Bung Hatta ini juga dijadikan tempat wisata fotografi bagi pengunjung. Bagaimana? Anda tertarik mengunjunginya? Saya Aldila Safitri untuk Radio Republik Indonesia. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, Tempo Prodo gak kerasa udah hampir 56 menit kita meninggalkan pukul 17 untuk di hari ini. Tempo Prodo itu tandanya kebersamaan kita dalam acara break time untuk di hari ini akan segera berakhir ya. Dan Tempo Prodo 2, semoga tadi yang udah aku sampein bisa menghibur teman-teman di waktu istirahat kalian hari ini ya. Dan sekaligus nanti aku mau pamit juga nih dari acara break time kali ini, dan karena setelah ini bakal ada acara Prodo Sancai bakal nemenin kamu selama 1 jam dari jam 0 sampai ke jam 7 malam nanti. So jangan kemana-mana, terus saya cuy di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kita mundur dulu, kita bakal break terlebih dahulu, dan karena nanti di jam 6 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat, kita akan sama-sama mendengarkan kumandang seruan azan maghrib untuk di sore hari ini. So jangan kemana-mana, terus saya Cuni Pro 2 Radio Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Baiklah pendengar, kaum muslimin muslimah yang berada di Kota Bukittinggi, Agam dan sekitarnya, tepat pukul 18.11 menit waktu Indonesia Barat, tiba waktunya bagi kita untuk menaikkan ibadah salat fardu maghrib untuk hari ini. Dari studio RR Bukittinggi, kami kumandang suara azan bertanda masuknya waktu salat.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah bersabda, tidak akan ditolak doa antara azan dan iqamah. Maka perbanyaklah, bersungguh-sungguhlah meminta pada Allah.

Oke, Teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, Teman Pro 2. Sebelumnya aku mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya, buat teman-teman di wilayah Kota Bukit Tinggi, Agam Timur, dan sekitarnya. Dan Teman Pro 2, untuk kesempatan kali ini, Pro 2 Sunset kita bakal ngebahas ya, yaitu bakso. Orang dimanapun kalian pasti suka bakso ya. Ini kayak setelah mie ayam ada bakso gitu. Jadi banyak orang tahu bakso tapi tidak tahu dengan sejarahnya, Teman Pro 2. Dan tentunya di Pro 2 Sunset kali ini aku bakal buat perjalanan pulang kamu yang lagi santai di rumah atau mungkin malah baru selesai aktivitas, Teman Pro 2 ya, atau lagi selesai sholat ya. Jangan kemana-mana, karena hari ini kita bakal ngobrolin tentang makanan yang hampir semua orang Indonesia kenal dan suka pastinya. Apalagi kalau bukan bakso ya. Jadi Teman Pro 2, coba deh kalau misalnya aku bilang bakso, pasti yang langsung kebayang sama kalian pasti kayak semangkuk kuah yang panas kali ya, atau ada bakso bulat, bakso urat, bihun, sawi. Nah, itu dia sayur-sayuran ya. Saus kali ya. Nah, jadi belum lagi kalau misalnya ada bakso-bakso yang berjenis kayak bakso keju, bakso beranak, sampai bakso jumbo. Nah, tapi pernah gak sih kamu kepikiran sebenarnya makanan yang satu ini berasal dari mana, Teman Pro 2? Nah, ternyata sejarah bakso ini punya perjalanan yang cukup panjang nih, teman-teman. Jadi kata bakso sendiri dipercaya berasal dari bahasa Hokkien, yaitu bakso, yang kurang lebih berarti daging giling gitu. Jadi cerita tentang bakso ini kemudian sering dikaitkan dengan budaya kuliner Tiongkok ya. Dan tentunya konsep membuat daging yang digiling ini kemudian dibentuk menjadi bola-bola dan dimasak dalam kuah ya. Dan ini sudah dikenal dalam tradisi kuliner Tiongkok. Dan menariknya lagi, Teman Pro 2, ketika budaya juga masyarakat Tionghoa ini berkembang di berbagai wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, makanan berubah yang berbahan dasar daging giling ini juga ikut mengalami penyesuaian. Dan dari sinilah ceritanya mulai menarik, Teman Pro 2, karena memang bakso yang kita kenal yang sekarang ini, Teman Pro 2, ya, sebenarnya bukan sekedar makanan yang datang dari satu tempat lalu langsung jadi seperti sekarang. Ada proses panjang nih, ada pengaruh budaya dan juga ada kreativitas masyarakat di sana juga ya. Jadi jangan anggap bakso ini cuma makanan yang bisa atau biasa kamu beli sepulang sekolah atau mungkin kerja, Teman Pro 2, ya. Karena memang ternyata di balik satu mangkok bakso ini ada sejarah panjang yang ikut terbawa. Kira-kira seperti apa nanti kita bahas. Setelah ini, Teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu. Terus saya cun di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: kambing.
1: Guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu tase, satu sate, tujuh sutuk.
3: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Dan apa Pro 2, kalau misalnya tadi kita udah ngobrol tentang akar sejarah bakso yang punya hubungan dengan kuliner Tiongkok, sekarang kita bakal masuk ke bagian yang paling dekat dengan bagian kita nih, yaitu Indonesia. Bagaimana bakso bisa begitu populer di Indonesia? Jadi ketika masuk dan juga berkembang di Indonesia, sama Pro 2, bakso ini mengalami banyak penyesuaian, mulai dari bahan, bumbu, cara penyajian, sampai jenis daging yang dipakai nih. Dan ini bisa berbeda-beda tergantung daerah dan juga kebiasaan masyarakat. Dan di Indonesia sendiri, bakso kemudian lebih sering dibuat menggunakan daging sapi ya. Tapi sekarang kita juga bisa kok nemuin bakso ayam, ikan, udang, bahkan kayak berbagai kreasi lainnya gitu. Dan tentunya cara penyajiannya pun khas Indonesia banget nih. Kalau di beberapa tradisi kuliner lain, bola daging ini mungkin hanya menjadi bagian dari hidangan aja ya. Tapi di Indonesia sendiri bakso justru bisa menjadi salah satu menu lengkap. Ada baksonya, ada mie-nya ya, mie kuning, bihun, tahu, sayuran, bawang, daun bawang, bawang goreng, seledri, lalu disiram sama kuah kaldu. Nah, ini kayak paket komplit gitu. Belum selesai sampai di sana sama Pro 2. Biasanya selesai orang Indonesia itu juga punya atau kebiasaan yang bikin pengalaman makan bakso tuh makin profesional gitu ya, makin personal juga gitu, mengatur sendiri level rasa sesuai selera. Mau pakai sambal kah? Bisa. Mau sambalnya sampai kuah berwarna merah? Juga bisa ya. Mau tambah kecap, saus, merica? Tinggal diatur ya. Makanya bakso itu akhirnya juga enggak cuma dikenal sebagai makanan aja, tapi juga menjadi bagian dari budaya jajan masyarakat Indonesia. Dan kalau misalnya kamu perhatikan apa produknya, hampir setiap daerah itu punya gaya baksonya sendiri kan, iya kan? Ada yang terkenal dengan bakso uratnya, ada bakso ikannya, ada bakso pipihnya mungkin ya, bakso malang kali ya, dengan berbagai isinya. Dan juga sekarang muncul banyak juga inovasi bakso yang ukurannya enggak masuk akal. Dari makanan yang awalnya punya akar budaya luar, bakso akhirnya mengalami proses adaptasi sampai punya identitas yang sangat Indonesia banget. Dan teman-teman Pro 2, nanti kita lanjut, so jangan kemana-mana dulu, terus saya cun di Pro 2 RR Bukit Tinggi.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
3: Sayang, sayang.
4: Siapa?
3: Nanti kalau orang dua sok kaweng, sayang suka pada cewek atau cowok?
4: Ya, mau cewek atau cowok gak masalah. No. Yang penting gak stunting, no, sayang.
3: Stunting?
4: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
3: Waduh, takut
4: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
3: Hah? Apa
4: Mau kaweng bagaimana torang dua kalau DP2 belum ada?
3: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya torang dua mesti kaweng.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, Topo Prodo masih di Semua Potek 8.2 FM. Raka Rasa udah 56 menit kita meninggalkan pukul 18 waktu di hari ini Topo Prodo ya. Dan kita masih di Prodo Sunset hari ini. Ternyata Topo Prodo perjalanan bakso sampai jadi makanan favorit Indonesia itu cukup panjang ya. Dari pengaruh kuliner Tiongkok, bakso berkembang, dan juga menyesuaikan dengan selera masyarakat kita. Makanya sekarang tuh kita banyak punya jenis banyak bakso, mulai dari bakso urat, telur, mercon, sampai bakso jumbo gitu ya. Dan yang banyak yang bikin bakso ini tetap populer sampai sekarang adalah kemampuannya buat terus berinovasi tanpa tetap tapi tetap mempertahankan rasa yang familiar ya. Jadi teman Pro 2, bakso itu bukan cuma soal semangkuk makanan tapi juga bagian dari perjalanan budaya kuliner Indonesia. Dan teman Pro 2, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Pro 2 Sunset kali ini. Selain itu nanti kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti musik live chat untuk edisi kali ini. So jangan kemana-mana, terus saya cuy di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Oke, teman Pro2, selamat pagi, selamat malam masuk kami. Tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita hadirkan dulu sebelum kita beralih dengan MLC untuk di malam hari ini, teman Pro2. So, jangan kemana-mana. Kita udah nyiapin 3 berita ya, udah aku siapin buat kamu dalam Pro2 Info. Kita mulai untuk informasi yang pertama, teman Pro2. NASA telah membuka lebih dari 800 GB data ilmiah dari misi Artemis 2 untuk komunitas ilmiah dan juga publik. Data tersebut dikumpulkan astronot selama perjalanan mengitari bulan pada 1 hingga 10 April 2026. Mengutip laman resmi NASA, Kamis 8 Oktober 2026, rilis ini mencakup lebih dari 11.000 gambar dan juga video resolusi penuh. Data ini direkam menggunakan kamera genggam kru Artemis 2 dan juga kamera wahana Orion. Kita balik ke informasi berikutnya, teman Pro2. Williams ini menggugat mantan direktur Autotex Performance LTD Peter Trop yang diadakan di pengadilan tinggi London terkait mobil Formula One yang hilang. Jadi tim balap asal Inggris itu meminta mobil dikembalikan atau tergugat membayar kompensasi lebih dari 1 juta pound sterling. Dan mobil tersebut juga merupakan Williams FW23 yang hanya diproduksi sebanyak 9 unit. Dan Williams juga menyebutkan nilainya mencapai 750.000 pound sterling atau sekitar 17 miliar rupiah dan juga menjadikannya sebagian dari koleksi mobil bersejarah tim. And the last not least, teman Pro2, penyanyi asal Shanghai Flora Liu ini akan hadir di Jakarta untuk membawakan karya-karya Teresa Teng dan penampilannya menjadi bagian dari konser A Tribute to Teresa Teng yang turut menghadirkan 50 piece orkestra serta Chris Dayanti dan juga Putri Ayu. Jadi Chris Dayanti ini turut tampil ya sebagai special performance dalam konser tersebut. Dan dia juga mengaku bangga dapat mempelajari karya Teresa Teng yang memiliki kaitannya dengan musik asal Semarang. Dan itulah informasi untuk di Pro2 kali ini, teman Pro2. Selain ini kita akan bergabung dengan Pro2 Jakarta untuk mengikuti MLC dan juga kamu pamit dari ruang dengar kamu. Nanti bakal ada Uwet yang bakal nemenin kamu selama 4 jam ya di Rehat Malam untuk edisi kali ini di 8 Oktober 2026. So, jangan kemana-mana, terus saya cun di Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

0: Ngobrol barengan sama seorang wanita yang baru aja merilis sebuah single terbarunya nih.
1: Yes, benar banget. Karena terakhir Doi juga kesini untuk membahas single yang waktu itu baru dia keluarkan. Avolia ya kalau
0: nggak salah. Bukan, beda.
1: Siapa tuh?
0: Kita bakal ngobrol sama Alisa Dira.
1: Betul banget.
0: Lurus aja udah lurus.
1: Gue nungguin loh padahal. Yes, Alisa Dira baru aja merilis sebuah single teman perdua. Nanti kita akan tanya-tanya dan kita akan kupas habis seputar single terbarunya ini.
0: Yoi, jadi buat kamu semua teman perdua yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, pengen bertanya, pengen absen aja juga boleh banget. Langsung bisa drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Atau kamu mungkin fansnya Alisa Dira yang pengen ngepoin lebih dekat lagi, langsung aja merapat ke YouTube-nya atau WhatsApp.
0: Yes, betul. Itu dia. Jadi pastiin kamu tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Sesuai janji kita tadi teman berdua.
0: Yes.
1: Kalau udah malam gak mungkin jalan sama edit doang di malam hari ini.
0: Betul. Karena malam hari ini kita sudah kedatangan seorang wanita.
1: Asik, aku wanita yang sedang jatuh cinta. Oh iya, Alisa Dira.
2: Halo. Kakak-kakak gimana?
1: Alhamdulillah. Tumen gak di Blok M, Alisa.
2: Tumen ya. Teman-teman biasanya suka nemuin aku di Blok M, tapi kali ini aku ada di RRI.
0: Wow. Gokil. Ini kayak lagi produktif banget ya.
1: Iya.
2: Alhamdulillah. Rilis lagu ya. Alhamdulillah. Berkat Allah ya. Jadi bisa diberikan energi gitu ya, buat tetap produktif. Masih kuliah.
0: Masih kuliah ya.
2: Buat teman-teman yang enggak tahu, aku terakhir ke sini banyak cerita tentang
1: betul,
2: kuliah ya.
1: Betul. Waktu itu kamu baru semester 1 terus juga baru banget masuk.
2: Enggak selebay itu sih.
1: Karena waktu itu lagi cedera kebetulan kakinya ke sini.
2: Bener. Dan sekarang alhamdulillah udah sembuh gitu ya.
0: Iya. Katanya bisa salto katanya.
1: Enggak usah.
2: Aku yoga.
0: Oh iya beneran. Yeah. Oh wow.
1: Gue. Okay. Bisa agoy.
0: Yoga.
2: Oh yoga. Asoy.
1: Bisa yoga. Kamu sering yoga berarti sekarang?
2: Sering. Biar tetap waras kak katanya.
0: Aduh.
1: Paham.
2: Walaupun kantongnya jadi gak waras ya.
1: Tapi kamu selain yoga apalagi lagi padel atau pilates mungkin?
2: Aku yoga, padel, gym.
0: Oh.
2: Pickleball.
0: Oh iya? Yeah. Wow. Hmm. Oke. Okay.
1: Keren.
2: Karena di kampus aku kalau main pickleball gratis.
1: Oh. Oke. Okay. Memanfaatkan fasilitas.
0: Benar.
1: Kalau padel gimana padel?
2: Kalau padel biasanya keliling-keliling sih tergantung host reclubnya. Asai.
1: Ini anak padel nih baru nih. Ini baru anak padel nih.
0: Reclub ya.
1: Iya. Yeah.
0: Gen Z.
1: Jujur gue sampai ke Blok M tuh nyari Alisa kok enggak ada.
2: Berarti kalau misalnya kakak lagi di Blok M Square nih misal, berarti akunya lagi taman literasi.
0: Oh iya benar.
2: Kalau kakak lagi di taman literasi, aku lagi di pasar raya. Kayak gitu aja pokoknya.
0: Emang enggak mau ketemu lu.
1: Intinya itu sebenarnya ya. Padahal gue udah ditanya pakai apa lagu galau kamu tuh gue pengen ditanya.
0: Iya benar.
1: Iya.
0: Oh lagi galau lah.
1: Enggak juga. Udah enggak usah kesitu. Jadi kita Alisa hari ini, kita kedatangan Alisa senang sekali.
0: Betul.
1: Dengan single terbarunya.
2: Yes.
0: Ini berjudul Strategi Memilikimu.
2: Iya, betul sekali kakak-kakak.
0: Ini yang kali ini lebih ke lagu-lagu apa ya, romansa ya.
2: Roman-romannya romansa nih.
1: Lagi merilis lagu yang bernuansa romansa sekarang.
2: Betul, karena ini adalah salah satu perjalanan di EP aku ya. Jadi aku kan mau bikin EP nih kakak-kakak. Dan ya aku meskipun signature aku adalah lagu galau gitu ya. Atau lagu yang ngata-ngatain orang-orang yang tidak berperi kemanusiaan itu.
0: Aduh.
2: Wow. Tapi menurut aku ya segala sisi itu pasti dimiliki lah sama satu orang. Okay. Mau dia segala apapun pasti dia juga punya sifat romansanya. Bener. Gitu. Mau dia sejahat apapun pasti ada sisi baiknya dan sebagainya gitu.
0: Bener.
1: Luar biasa. Emang Alisa Dira tuh selalu mengambil POV yang tidak biasa, Dit.
0: Betul.
1: Iya enggak sih?
0: Betul.
1: Selalu
0: ya.
2: Alhamdulillah ya.
0: Bener. Psikologi, cuy.
1: Psikologi.
2: Masih inget dong.
0: Inget dong.
1: Kita tahu UKT kamu berapa?
2: Oh, enggak dong.
0: Terlalu.
1: Kok jadinya seram ya? Orang dekanat ya. Takutnya orang dekanat ya. Iya.
0: Alright. Ini kenapa akhirnya memilih lagu yang buat dirilis sekarang ini bertema romansa nih akhirnya?
2: Karena nanti EP aku itu pokoknya perjalanan gimana dari awalnya aku bisa suka sama satu orang ini dan nantinya aku menjalin hubungan dengan dia dan habis itu diakhiri juga hubungannya, ada fase-fase galaunya dan lain-lain dan akhirnya nanti bangkit mencari versi diriku lagi gitu. Jadi adalah kenapa akhirnya aku bikin ini karena menurut aku harus ada bagian dimana memang akunya berbunga-bunga gitu ya.
0: Wih.
2: Kayak sebelum orang tersakiti kan biasanya mereka denial dulu. Nah ini fasenya nih.
1: Ini saatnya nih.
2: Ini saatnya nih.
0: Bener.
1: Ini waktu gue. Ini saatnya gue.
2: Ini waktu gue belum sadar nih.
1: Jadi lebih
2: ke situ sih.
1: Oh gitu.
2: Iya, dan menurut aku emang jatuh cinta itu pasti pada awalnya kerasa fun ya.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi aku pengen bikin lagunya juga ya fun gitu.
1: Oh gitu. Okay. Berarti aku bisa narik kesimpulan kalau ini ditulis oleh kamu sendiri dengan pengalaman pribadi.
2: Betul, dan ini dibantu sama satu teman aku lagi, jadi nulisnya berdua. Tapi dia tuh lebih kayak ke fasilitator gitu ya. Aku udah punya cerita gini. Nah dia itu jago bikin nadanya, jadi kita garap. Tapi untuk ceritanya emang dari aku.
1: Berarti asli, real kejadian sama kamu.
2: Real kejadian, real, ya. Kan judulnya strategi memilikimu.
1: Betul.
2: Kan.
1: Betul.
2: Aku tuh kalau misalnya suka sama seseorang, kalau misalnya dilihat dari masa lalunya maksudnya ya, aku tuh kayak punya, ya strategi tuh sebenarnya bahasa sehari-harinya tuh modus lah.
1: Iya. Yeah.
2: Cuman kan kita bikin ini lebih keren lagi. Modus kan kayak kureng ya.
1: Iya, kita bikin lebih classy ya.
2: Iya, kalau modus takutnya kayak dikira modus telpon.
1: Penipuan ya.
2: Iya, enggak ya, jangan
0: ya. Bener-bener.
1: Jadi judulnya adalah kamu putuskan strategi memilikimu.
2: Iya.
0: Betul.
1: Tapi kamu adalah tipe yang ini gak sih? Yang kayak untuk mendapatkan seseorang, kamu udah mikirin strateginya?
2: Udah, biasanya tau gak strateginya buat apa?
1: Apa tuh?
2: Buat first date-nya, biasanya strateginya.
0: Wow, oke.
2: Okay. Kayak kalau misalnya perempuan kan gak mungkin gak sih? Bukan gak mungkin, aku gak mau bilang gak mungkin ya. In this era mungkin-mungkin aja, cuman biasanya kan lebih enak kalau cowok yang ngajak duluan nih.
1: Iya, jelas.
2: Nah itu pasti ada strateginya gimana kita mau mengajak dia gitu.
1: Oke. Okay.
2: Kayak, aku pernah waktu itu kayak pengen ngedate sama orang gitu. Tapi ini udah lama banget ya.
1: Iya. Disclaimer dulu ya.
2: Pas aku SMA lagi.
0: Kayak
2: dia jago ngedit gini-gini. Terus itu aku kayak, ajarin gue ngedit dong. Jadi kayak maksudnya gitu.
1: Oke. Oh iya.
2: Jadi aku gak mau kayak ngedate itu tuh kelihatannya aku pengen, enggak. Okay. Aku pengen kayak bawa pulang sesuatu juga gitu. Maksudnya kayak bawa pulang ilmu kah, atau kayak apa yang bisa diulik dari dia gitu.
1: Berarti gak sesimpel kamu kayak ngekode, tempat ini lagi lucu nih.
2: Enggak, gitu ya. I want to make it valuable gitu kan.
0: Bener.
2: Dan biasanya aku kalau first date BTW ajak temen aku biasanya.
1: Jadi bertiga atau berempat atau ramean gitu.
2: Biar kayak dia enggak, biar dia enggak kayak kelihatan kalau gue mupeng gitu. Maksudnya kayak

0: Haven't you heard I'm the internet girl?
1: I'm getting out of here.

0: Masih di MLC
1: Music Live Chat dan masih bersama Alicia Dira.
0: Alright. Tadi kita udah ngebahas sedikit ya soal strategi memilikimu nih ya. Jadi kalau strateginya Alicia Dira buat ngajak first date ya.
2: Iya.
0: Itu adalah cara yang halus ya, mulus.
1: Halus gitu. Banget, enggak kelihatan ya.
0: Enggak kelihatan. Yeah. Kalau emang ngebet banget gitu kan.
2: Iya.
0: Tapi takutnya kalau gitu malah jadi temen doang gimana?
2: Nah itu menurut aku ya, menurut aku tuh kalau misalnya cowok nggak beneran suka sama orang ini,
0: oke,
2: dia cenderung nggak tahu harus apa. Jadi itu justru seleksi alamnya kalau misalnya dia make a move yang menyatakan bahwa dia emang suka sama aku, baru dia suka sama aku. Karena kalau dia adalah orang yang bingung, bingung itu artinya dia nggak suka.
0: Gak
2: suka artinya gak suka, bingung artinya gak suka. Kalau dia jelas baru dia suka kalau menurut aku.
0: Oke, tapi gimana bisa dikatakan kalau si cowok ini kayak kena nih gitu?
2: Ya kalau dia kayak, kok lama-lama gue nyaman nih.
0: Asik.
2: Tapi kalau sekarang kalau misalnya dia ngomong gitu ke gue, mungkin gue kayak ntar ya, tunggu ya, nanti aja kita nikah aja ya.
0: Aduh.
1: Tiba-tiba dari diseleksi mau ngedate tiba-tiba langsung nikah. Kaget juga.
2: Kalau sekarang mungkin gue udah kayak males kali ya untuk main-main something.
0: Benar. Iya ya, kayak gitu. Buang-buang waktu ya jatuhnya ya.
2: Iya, kalau emang mau serius, lu mau nikahin gue enggak nantinya gitu.
0: Zar.
1: Seorang Alicia Dira langsung ya.
2: Tapi ngomong-ngomong IPI ya, gue tuh cukup apa ya? Ini adalah salah satu lagu yang gue cukup deg-degan sih waktu rilis.
0: Okay. Kenapa tuh?
2: Ya karena sebenarnya gue kan jiwanya tuh galau.
0: Iya, oke.
2: Gue bisa nggak ya kira-kira rilis lagu ini dan tulus gitu loh, genuine gitu. Karena kan kayak pasti audiens zaman sekarang makin pinter dong. Mereka bisa membedakan mana musisi yang emang jujur sama karyanya, mana yang pura-pura atau mungkin maybe di luar sana ada yang kayak bisa ngedetect, bisa ngerasain kalau ini mah musisi cuma nyari duit doang gitu loh. Dan gue gak mau dicap kayak gitu. Jadi kayak emang ini tantangan banget gimana membawa rasa-rasa bahagia ke dalam lagu ini dan lain-lain. Tapi untungnya dibantu juga ya sama tim-tim dari label aku, Indosemar gitu. Terus habis itu ada vocal directornya juga.
0: Benar-benar.
2: Sangat menjaga barrier banget.
0: Alright. Tapi apa maksudnya hal-hal yang diterapin, treatment yang dilakukan buat menjaga kejujuran itu apa di lagu ini?
2: Ya pastinya ketika nyanyi nih misal take vokal gitu ya. Ya berarti kalau hari itu emang lagi galau atau hari itu lagi tidak bahagia, ketika nyanyi tapi ingat aja masa-masa di mana kamu bahagia misalnya. Kayak gitu. Jadi emang rasanya itu enggak boleh bohong gitu ya. Terus kayak misalnya dengan, kita kan ada foto artwork juga fotonya. Fotonya harus senuansa gitu. Dan emang waktu lagi, waktu lagi foto untuk artworknya atau buat, atau lagi syuting buat videonya ya emang harus dalam mood yang happy, entah abis ngopi atau apa kita jadi happy, bener. Jangan, yang penting sebagai pelaku seni ya jangan bohong aja gitu ya.
0: Benar-benar.
1: Artworknya bahagia sekali dengan bunganya ya.
0: Benar-benar
1: sedang berbunga-bunga kayaknya.
2: Dan alhamdulillah di Spotify jadi cover buat musik akhir pekan juga.
0: Jadi
2: fotonya nggak sia-sia nih.
1: Dipakai di Spotify ya.
0: Benar.
1: Ada bunga matahari gitu ya. Ini lucu sih,
0: Bener. Dan belakangnya tuh kayak ini ya, ya kayak bikin strategi gitu.
2: Betul,
0: kan, penyelidikan gitu kan.
2: Betul, itu yang bikin dari timnya Indosemar.
1: Wedeh, Ipan keren banget, Ipan.
2: Ipan dan teman-temannya ada
0: Ipan. Bener.
1: Iya sih, kelihatan sih ini adalah karya yang emang terkonsep dan jujur pada penyampaiannya akhirnya.
2: No AI ya,
1: pastinya. Oke, tapi kalau dari strategi memilikimu sebenarnya emang dari awal kamu udah mikir untuk kayak emang pengen dibikin genre ini berarti fun upbeat gitu ya?
2: Sebenarnya dia bukan yang kayak fun yang kayak yang semangat
1: banget enggak ya?
2: Enggak, tapi dia tuh lebih kayak pop, tapi gitar bass dan kayak dia ngalun, medium tempo lah.
1: Oke.
0: Bukan
1: yang mewakili dalam butterfly yang lagi tinggi-tingginya gitu.
2: Enggak sih.
1: Biasanya kan ada yang kayak gitu kan.
2: Enggak, dia kayak lebih ke ih seneng banget deh akhirnya kita bareng.
1: Lebih ke situ ya.
0: Wow.
1: Jadi lagi happy tapi tetap mindful.
2: Betul.
1: Wah, itu keren tuh. Jarang soalnya biasanya orang lagi kasmaran masih mindful tuh jarang banget sekarang.
0: Gitu. Benar.
2: Kayak gitu sih kakak.
0: Alright. Tapi berarti POV di lagu ini adalah yang benar lagi ngejar atau apa nih posisinya?
2: Jadi kalau misalnya bisa dibedah ya lirik lagu Strategi Memilikimu tuh, kalau di awal-awalnya aku bilang nih ke orang ini kayak, hey, kita bisa bareng itu bukan karena kebetulan loh, karena sebenarnya banyak yang diam-diam tuh aku lakuin. Banyak yang diam-diam ku lakukan kayak gitu. Salah satunya misalnya nih, kalau dia ulang tahun tuh aku catat di kalender aku biar aku jadi yang kayak pertama kali ucapin. Dan yang lainnya jadi kayak terus aku juga ngomong, oh ini tuh hanya salah satu strategi dan masih ada banyak lagi. Karena kan di dalam lagu itu emang ruangnya gak banyak untuk cerita. Misalnya gue sebutin semuanya, lagunya sampai besok dong. Jangan.
1: Lebih ke podcast jadinya kalau begitu daripada lagu ya.
2: Gak ada nih, lu siaran radio
1: berapa cukup, jam?
0: Gak cukup.
1: Pasti gak cukup.
2: Iya, jadi lebih ke ngasih tahu kalau banyak strategi. Tapi akhirnya aku senang banget karena yang kita yang tadinya gak pasti ini akhirnya jadi kejadian nih, kita jadi bareng. Dan ketika lo udah punya gue, semua dunia gue buat lo.
1: Anak SMA yang ngomong itu waktu itu ya. Waktu itu SMA kan?
2: Nulisnya. Tapi merasakannya itu
1: SMA.
2: Ya? SMA. Aku terakhir merasakan jatuh cinta. Yang kayak
0: Yang kayak apa?
2: Mau diketawain ya?
0: Gak diketawain.
1: Fans Alisa serang edit.
0: Dari gitu.
2: Aku pertama kali yang merasakan pertama kali dan terakhir kali merasakan jatuh cinta yang beneran kayak jatuh cinta tuh pas aku SMA. Iya, emang terdengar lucu sih ya SMA. Cuman aku kayak merasa umur gak bisa diremehin sih.
0: Iya, benar.
2: Iya, dan gak boleh denial kalau itu rasa cinta, itu gak tabu kok.
0: Benar.
2: Selama apa yang kita lakuin itu kita kontrol. Maksudnya gimana boundaries dalam kamu saat menyukai orang dan lain-lain itu bisa dikontrol. Tapi kalau rasa tuh gak bisa. Betul. Gitu. Ya,
1: Mungkin kamu punya kemampuan nulis lagu, itu jadi lagu baru sekarang kan?
2: Baru sekarang, dan butuhnya maksudnya gitu.
1: Iya.
2: Kayak penulis lagu tuh biasanya mereka punya stok-stok memori ya, yang disimpan lewat foto atau lewat diary-nya mereka. Dan ketika mereka baru butuh untuk nulis lagu tentang suasana itu, dia udah punya banking stoknya. Jadi kayak tinggal gue lihat-lihat lagi, gue udah inget nih rasanya gimana.
1: Jadi nih cerita nih.
2: Gokil.
1: Gue jadi penasaran deh.
0: Yes.
1: Kita dengerin dulu kali ya.
0: Ini single terbaru dari Alisa ya.
1: Betul.
0: Strategi Memilikimu. Tetap di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Live Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC.
2: Music Live Chat dan masih bersama Alisa Dira. Dan Alisa, malam ini kamu mau live TikTok enggak?
1: Jujur sering lewat.
3: Serius gak sih?
1: Serius,
3: pernah mampir kayak halo.
2: Halo.
1: Nanti
2: kapan-kapan mampir ya.
1: Bener.
2: Kita ikut donet, bro.
1: Iya, waktu itu pas lagi nonton lagi rame sama penontonnya.
2: Iya. Oke. Aduh, sungkan nih.
3: Lagi asik ya, asik sendiri ya.
1: Ya kan begitu, kalau live kan emang kita cuma lihat ke HP gitu kan.
2: Tapi kamu emang spesialis live malam ya?
3: Iya, karena aku emang baru sempat baru sempat untuk nge-live tuh malam-malam. Kan aku pagi sampai siang kuliah.
2: Iya. Yeah.
3: Siang sampai malam tuh aku antara ke Blok M, konten ya kan, atau enggak ke kantor label gitu, atau aku olahraga atau aku ngerjain hal lain. Baru malam tuh kayak waktu aku untuk
1: bebas
2: pengen ngobrol sama orang-orang. Sampai malam banget kadang-kadang ya, jam 12 ya.
3: Kadang-kadang. Iya lagi terciduk nih. Terciduk.
2: Enggak apa-apa kan, interaksi sama orang seru kan?
3: Seru
1: dong. Alright, anyway balik lagi ngomongin soal strategi memilikimu. Jadi kita udah dengerin juga lagunya. Kalau gue dengerin sih mungkin vibesnya kayak ini ngangkat nuansa romantis ya, meromantisasikan hal itu ya.
2: Jujur. Dan ternyata emang soft gitu ya, lembut banget gitu.
1: Lembut. Gue kerasanya sih ada kayak hangatnya tuh.
3: Menyelimuti.
1: Asik. Permainan kata-kata.
2: Iya, benar. Benar.
1: Benar.
2: Tapi ini apa sih? Gua menganggapnya emang kayak ini nganterin perasaan yang lagi fell in love-nya nyantai gitu.
1: Benar.
2: Bukan orang yang kayak aduh buruan dong tembak gue dong
3: gitu. Enggak. Kureng.
2: Deh.
3: Untuk aku ya, untuk aku.
1: Betul.
3: Kan tiap orang punya preferensi masing-masing.
2: Iya. Berarti kamu enggak gemesan ya? Kayak tembak gue sekarang. Iya.
3: Karena gitu, masalah sebenarnya masa PDKT kan juga seru gitu.
2: Iya, benar.
3: Enggak bisa keulang lagi loh.
2: Iya, benar. Tapi ini kita belum nanya nih.
1: Apa tuh?
2: Dari kita strategi untuk mendekati.
3: Oh iya.
2: Tadi Alisa udah cerita kan?
3: Sebutin 3 strategi buat memiliki.
2: Asik.
3: Boleh gantian. Yeah. 1 2 3 gitu.
1: Oh, iya,
2: abis itu Ipan ya. Ipan katanya beli obat tetes mata.
1: Enggak usah. Matanya lagi sakit soalnya. Iya,
2: kelilipan.
1: Ya. Bener. Masa gua sapuin ini.
2: Kalau gue tuh paling riset paling basic ya.
1: Iya gak sih? Pastilah.
2: LinkedIn.
3: Itu too much sih.
1: Itu nyari kerja apa gimana?
2: Karir lu pegawai sih.
1: Pegawai itu dong ya.
2: Kayak achievement lu apa ya selama kuliah ya?
3: Ini lagi nyari anak magang ya.
2: Nyari intern probation ya kayaknya. Ya paling riset simple sih, maksudnya emang hal-hal yang kira-kira apa yang relate sama dia dan relate sama gue gitu.
3: Mencari tahu ya.
2: Tahu dan kesamaan yang sama, itu paling basic sih.
1: Betul.
2: Baru mungkin kayak ngajarin ngedit orangnya gitu yang mau diajarin ngedit.
1: Itu tadi dia.
3: Sesuai skill aja sih Kak, sesuai skill aja sih.
2: Pakai CapCut?
3: Pakai
2: CapCut.
1: Tidak ceduk kok.
2: Jangan dong.
3: Oke, kedua boleh nih dari kakaknya.
1: Kalau gue sebenarnya balik lagi tadi benar sih riset. Kita tahu apa yang dia suka. Kita banyak ngebahas soal yang dia suka sih sebenarnya sih.
3: Buat memulai obrolan. Jadi yang kedua bahas yang dia suka ya. Oke.
1: Dan kalau misal kita udah berhasil ngajak first date nih.
2: Iya.
1: Kita harus bisa membuat gimana caranya kita bisa second date.
2: Ada lainnya tuh Dit.
3: Gua tahu.
2: Itu yang ini bayar tiket kan?
1: Oh iya.
2: Atau bayar something.
3: Iya terus kayak nanti ini ya. Iya.
1: Kalau misal kita nonton nih. Kita nonton, ya kita aja yang bayar.
2: Iya.
1: Kita dulu yang bayar.
2: Terus kan nanti enggak enak kan?
3: Enggak enak.
1: Mau bayarin enggak usah, nanti besok aja.
3: Iya.
2: Gila. Belut listrik emang susah nih emang nih.
1: Nyengat tuh.
2: Oh tadi edit berarti lo lebih ke nyari hal yang dia suka ya.
1: Benar.
2: Kalau dia suka videoin bis lewat gitu, misalkan ceweknya bis mania. Tetap lo akan bahas itu juga berarti.
3: Enggak.
1: Gak usah, yuk nonton aja yuk.
3: Tadi tambahin satu lagi dong.
1: Boleh.
3: Enggak, kalian yang tambahin satu lagi. Dari cowok aja, dari cowok.
2: Dari cowok. Selain tadi riset, terus juga bahas hal yang sama. Biasanya kita masuk ke hal-hal yang mulai care sama hal-hal cewek.
1: Benar.
3: Oh.
2: Karena kan cowok kayak cuek banget gitu.
3: Misalnya
2: kan.
3: Misalnya kayak dia lagi PMS.
2: Iya. Gitu ya. Terus kayak yogurt atau es krim gitu kan bisa ngurangin sakitnya.
1: Kita bikin ala-ala kit-kitnya gitu loh.
3: Iya,
1: ada jajannya.
3: Emang kalian pernah kayak gitu?
2: Pernah
1: dong.
3: Serius gak sih?
1: Iya dong.
2: Tenang aja, tenang bro.
3: Ini aku nanyanya ke cowok-cowok karena kemarin aku kan ngonten 3 tips buat dapetin cewek gitu dari POV cewek, bukan dapetin, maksudnya menaklukkan hati cewek. Komen-komennya gini katanya.
1: Apa tuh?
3: Komen-komennya, nelayan tidak belajar pada ikan yang dipancing.
2: Keren.
3: Jadi yaudah nih, sekarang coba deh belajar sama nelayannya. Yaudah deh.
2: Iya.
1: Bener.
2: Sayangnya mereka mancing, kita kan pakai jala nih. Enggak, maksudnya biar lebih ke kurasi lagi.
3: Nah,
2: gitu.
3: Ini buat teman-teman cewek aku gitu ya, buat kesayangan-kesayangan aku, jangan terlalu percaya juga sama cowok karena mereka nebar jala juga gitu loh.
2: Kamu kan diseleksi dulu gitu.
3: Nah, ya kan mereka seleksi dulu, kalian juga seleksi.
2: Harus dong.
3: Oke.
2: Okay. Ilmu mancing.
1: Jangan lupa pakai essence. Nah.
2: Bukan.
3: Terus apa lagi?
2: Ya itu. Kalau lo apa nih tambahan nih?
1: Apa lagi ya kalau gue?
2: Strategi-strategi yang centil.
1: Asik.
2: Apa dia?
1: Apa ya kalau gue ya? Kalau bisa sih jangan matiin chat sih. Menurut gue sih itu yang penting.
3: Jangan
1: sih.
3: Matiin chat ya. Yeah. Jadi kayak misal kayak good night, terus kayak good night. Kamu nih.
1: Ya gak gitu, tetap tahu dong. Bukan kan tahu harus tahu boundaries juga tadi.
3: Oh gini, good night. Kan dia jawab good night nih. Terus kita kayak baru balas besok kan.
2: Benar. Baca.
1: Gitu.
2: Iya.
1: Jadi jangan terlalu ngebet bener.
3: Jangan terlalu ngebet.
1: Main smooth aja.
3: Slow but steady.
1: Nah,
2: ini nelayan tidak belajar.
3: Stop. Tapi orang
2: lucu tuh.
3: Itu sebenarnya sebenarnya kalau dimasukin ke hati tuh sebagai perempuan agak tersinggung ya dibilang ikan yang dipancing ya. Bener.
2: Tapi kalau konteksnya jadi lucu gitu. Iya, benar.
3: Tahu ya, ikan yang dipancing juga nggak mau kalau nelayannya jelek, gituin.
2: Kalau umpannya jelek, kalau umpannya jelek.
1: Harus pilih-pilih kan.
3: Oh benar.
1: Ini perumpamaan aja.
3: Kalau di sosmed tuh ya satu atau dua orang komen gitu, langsung 100 komen lainnya.
2: Aduh aneh-aneh banget sih komen. Emang ajaib, warga TikTok tuh ajaib banget ya.
1: Jujur.
2: Tapi kita juga ngomong-ngomong tentang komen, kita mau bacain yang udah masuk kali ini.
3: Oh silahkan.
1: Ini tadi ngomongin soal apa percet-cetan ya. Ini ada Octadian yang bilang, jadi harus slow respon ya Kak Ica katanya.
3: Berarti itu enggak sih. Okay. Jadi ya kita jangan kelihatan kayak orang yang online terus.
2: Oke. Okay.
3: Tapi ya kalau slow respon tuh kelihatan juga sih terlalu jual mahal. Jadi ya biasa aja kayak. Oh. Ya kalau kadang-kadang mau ngebales 10 menit kemudian enggak apa-apa, tapi kalau emang lagi pokoknya jangan buka HP demi balas chat dia gitu.
2: Oh.
3: Jangan yang kayak kita bela-belain, sesuai aja sama
2: jangan
3: gimana.
2: Too much ya.
1: Jangan too much ya.
3: Jangan kelihatan kayak direncanain gitu.
2: Iya, benar.
1: Walaupun udah punya strategi.
3: Strategi masuk.
2: Kata tadi kan nelayan tidak pernah belajar dari ikan yang dipancing.
1: Kelas.
2: Beneran lagi.
1: Kelas.
3: Iya,
1: karena bongkar rahasia. Ya,
2: katanya ada yang bilang bongkar rahasia nih.
3: Oh, siapa yang bilang itu?
2: Ada
1: Seth Stickman.
3: Oh ya Kak Seth Stickman, hai Kak Seth.
1: Bener-bener ya.
3: Siapa lagi?
1: Ada siapa lagi nih Lan?
2: Ada dari Ilham kali ya?
1: Bener.
2: Ini nih Ilham. Kalau misalkan Alisa diberi kesempatan untuk kolaborasi dengan musisi lain, kira-kira pengen kolab sama siapa? Oh menarik.
3: Menarik ya, sangat menarik kalau misalnya ditanya aku pengen kolab sama siapa? Dari dalam negeri dong ya? Kalau misalnya
2: dalam negeri boleh, luar negeri boleh?
3: Kalau misalnya ditanya mau collab sama siapa, aku sebenarnya paling pengen tuh sama Gak tahu ya, aku lagi suka banget Ari Lesmana.
2: Oh iya?
3: Iya, wow, karena kayak iya. Kemarin dia juga habis ini kan ngerilis lagu bareng Lava Pratomo sama White Chorus gitu kan. Jadi kayak aku suka ciri khas suaranya, terus cara penulisan lagunya juga gitu ya. Terus tapi kalau misalnya itu emang terlalu kurang sejalan banget, mungkin aku pengen sama Perunggu sih.
2: Keren.
3: Tapi bikinnya lagu-lagunya kayak Ini Abadi kayak gitu. Bukan yang kayak
2: gitu. Tapi asik sih Perunggu, kalau bayanginnya asik
1: bisa sih. Bisa,
2: Perunggu bisa tuh.
1: Alright.
2: Terus ada lagi enggak, Dit? Siapa nih?
1: Ada Ujang Kedu.
3: Ada Ujang Kedu. Ada. Hai Ujang. Udah. Hai.
2: Katanya hai Kak Alisa, penyanyi favoritku.
3: Terima kasih Ujang. Ujang penonton live aku.
2: Oh iya. Malam ini join ya.
3: Malam ini jangan lupa join ya.
1: Ada juga siapa namanya enggak gua baca gua.
2: Sasnil Naura. Sasnil Naura katanya semangat Ica.
3: Okay. Makasih.
2: Oke.
3: Siapa namanya siapa?
1: Sachi.
3: Sachi. Ini Kayuan. Hai Kayuan.
1: Oh, wow.
2: Halo.
3: Iya.
2: Wah, banyak ya.
1: Oke.
3: Makasih.
1: Oke, sekarang kita geser ke WhatsApp dulu.
2: WhatsApp ada siapa,
1: Lara yang udah nanya nih. Nah, ini sebenarnya cukup dalam sih pertanyaannya.
3: Aduh, benar.
1: Ini kalau ada enggak satu momen dalam perjalanan Kak Alisa sebagai musisi mungkin ngerasa benar-benar lelah, capek, ragu gitu sebagai musisi gitu. Dan mungkin sampai bahkan mempertanyakan terkait jalan musik ini emang pilihan yang tepat atau enggak gitu. Pernah ngalamin hal kayak gitu
3: enggak? Sebenarnya pernah banget sih, Kak. Jadi aku tuh pernah ngerasa kayak gitu malah akhir-akhir ini gitu, karena kayak aku kan besar dengan ngelihat orang tuh kalau dulu jadi penyanyi tuh kayak tinggal exist dengan lagu-lagunya.
2: Betul.
3: Nanti biarkanlah misalnya media-media yang nyebarin gitu kan. Aku tinggal
2: asik. Iya, dengan tampil ya.
3: Iya, tapi kalau sekarang ternyata emang harus terima fakta bahwa kalau emang aku ngeliatnya sih setelah COVID ya, setelah COVID lo emang belum naik sebagai musisi. Ya unfortunately lu juga harus ngerangkap sebagai content creator juga gitu ya. Iya, jadi itu sih yang bikin aku kayak susah banget ya sekarang, apalagi aku sebenarnya di satu sisi senang banget karena banyak teman-teman lainnya yang emang bisa dengan mudah untuk nge-upload ke digital streaming platform gitu ya. Aku enggak mau saing-saingan banget maksudnya. Ya aku seneng lah kalau misalnya teman-teman yang lain juga bisa mengekspresikan karya mereka gitu. Cuman kan emang sebagai musisi kita juga kayak oh berarti saingan makin banyak dan lain-lain. Cuman ya kalau masalah itu sih kita enggak bisa kontrol ya gitu. Jadi emang usahanya yang harus digetolin. Tapi kan dari sini aku jadi belajar bahwa karena aku ternyata harus belajar, terpaksa belajar ngonten, akhirnya aku enjoy gitu loh. Dan itu ternyata bisa jadi opportunity baru juga ya, kayak gitu loh. Jadi ya ada lelahnya pasti ada banget, mempertanyakannya pasti ada banget. Cuman emang balik lagi sih menurut aku kalau jadi pekerja seni tuh kita jangan lihat duitnya dan lain-lain, karena emang apa ya, kalau orientasinya ke situ sih gak bisa sih. Menurut aku emang harus kejujuran hati sih.
1: Benar-benar.
3: Jadi ketika kita merasa lelah, kita balik lagi ke motivasi awal kita gitu.
1: Oke, benar-benar. Gitu. Jadi melihat kayak pertama kali memilih hal ini tuh karena apa?
3: Karena gitu apa ya? Gitu. Dan betapa dulu kamu inginnya punya single sendiri misalnya. Betapa kamu pengen ada di Spotify misalnya. Kayak sekarang kan alhamdulillah aku ada di radar ya, Kak. Alhamdulillah banget gitu.
2: Alhamdulillah banget dong.
3: Itu kan adalah mimpi yang sebenarnya aku gak pernah expect gitu ya. Mungkin kalau dimasukin ke playlist atau apa adalah doanya gitu. Maksudnya kayak bisa lah, bisa lah ini dengan bantuan labelku dan lain-lain. maksudnya bantuan untuk kayak ini ya, maksudnya untuk kayak oh kalau di label kan lebih profitable lah ya, dan kayak lagunya juga lebih di blast kemana-mana gitu. Cuman maksudnya ya bisa lah gitu. Cuman kalau misalnya jadi radar terus ada di billboard, muka aku tuh kayak aku nggak pernah menyangka itu gitu. Jadi kalau misalnya capek ya ingat aja bahwa kemarin-kemarin aja sama Allah tuh aku udah dikasih kejutan gitu kan. Mungkin kedepannya juga pasti ada gitu.
2: Amin.
1: Wah, benar-benar. Dan ini juga kedepannya katanya bakal ada mini album ya.
3: Betul.
1: Ini jadi debutnya. Alisa Dira berarti ya?
3: Iya.
1: Ini album pertama.
3: Betul,
1: ya?
3: Betul, pertama banget nih setelah lagu pertama aku tuh 2023.
2: Itu 3 tahun. Waduh, seru tahun banget ya. Ini seru banget. Berisi berapa lagu ini?
3: 6 kok.
1: 6 lagu ya?
3: 6 lagu.
1: Garis garis merahnya apa? Benang merahnya apa nih? Dia
3: saya.
1: Oh ini
3: Dira. Nah, garis benang merahnya adalah ini semua lagu aku yang ciptain.
1: Oke.
3: Itu sih sebenarnya. Jadi DNA-nya ada di liriknya sih.
1: Oh.
3: Karena genrenya beda-beda ya maksudnya. Oh, iya. Jadi dari 1 sampai 5 sebenarnya tracknya sama-sama kayak tadi lah, kayak lagu Strategi Memilikimu, sama ada yang udah rilis 17 sudah bisa tertawa. Jadi kayak simple music, enak. Tapi buat yang ke-6 ini genrenya nanti bakal di spill ya. Asik. Pokoknya genrenya lebih joget, bisa buat joget.
1: Joget Brazil.
2: Buat joget Brazil.
1: Boleh. Berarti targetnya kapan ini EP-nya akan dirilis?
3: Iya, targetnya tahun depan sih.
1: Tahun depan ya. Jadi ditunggu nanti.
2: Ditunggu ya.
3: Ditunggu ya.
1: Kira-kira kapan? Teman-teman. Pokoknya kepoin aja Alisa Dira.
2: Yes, ya, benar banget.
1: Spam terus kapan?
3: Kalau teman-teman RRI Pro apa namanya, Kak?
2: Apanya?
3: Sapaan.
2: Teman Pro 2.
3: Teman Pro 2, ditunggu ya.
1: Asik. Alright, terakhir deh mungkin dari Alisa Dira ada yang ingin disampaikan enggak ke Teman Pro 2 seluruh Indonesia?
3: Silakan. Aku mau mengucapkan terima kasih banyak hari ini udah menyempatkan untuk nonton, khususnya maksudnya buat teman-teman yang Teman Pro 2 yang sebelumnya belum tahu aku. Salam kenal, aku Alisa Dira, aku penyanyi dan penulis lagu. Semoga abis ini kalian akan cek lagu-lagu aku juga. Dan amin. Buat teman-teman yang udah pada tahu aku, yang viewers live aku, tidak berhenti-henti aku ucapkan thank you banget buat teman-teman yang udah selalu support gitu ya. Meskipun ini bukan live TikTok aku, tapi kalian tetap mau join kesini. Makasih banget kalian. Kalian harus tahu bahwa itu yang bikin aku semangat terus. Kalian yang bikin aku semangat terus.
1: Let's go. Jadi jangan lupa ya buat selalu dengerin lagu-lagunya Alisa Dira.
2: Betul.
1: Di semua DSP, terutama lagu Strategi Memilikimu ada ya?
3: Ada dong.
1: MV-nya sudah ada?
3: Lirik video. Semi-semi lah sebenarnya. MV juga sih.
1: Iya, bisa dibilang gitu ya. Alright, bisa dicek di mana berarti itu?
3: Di YouTube-nya Indo Semar Sakti.
1: Nah. Dan tentunya bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
3: Let's go.
2: Ada yang nanyain merchandise nih. Merchandise sudah ada belum tuh?
3: Oh, merchandise sudah. Nanti aku mau bikin sih.
1: Pokoknya nanti ditungguin aja ya semuanya ya.
3: Yeah.
1: Thank you so much Alisa.
2: Thank you banget Alisa.
3: Terima kasih kakak-kakak.
1: Sukses selalu, ditunggu nanti EP mini albumnya ya.
3: Amin. Yes. Ditunggu aja semoga lancar-lancar.
2: Amin. Ya. Jangan bosan untuk main kesini lagi pastinya.
3: Nggak bosan dong. Mau tiap hari.
2: Waduh. Jangan dong.
1: Aduh.
2: Jangan dong.
1: Tanda tangan kontrak.
2: Iya dong. Oh iya, bener juga ya.
1: Alright, terima kasih Teman Pro 2 seluruh Indonesia juga udah seru-seruan satu jam terakhir ini barengan sama Alisa Dira.
2: Abis ini bakal lanjutin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya. So, gue Elanda pamit.
1: Eri Tama pamit.
3: Alisa Dira pamit.
1: Bye-bye.

Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.

94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat malam teman-teman Pro 2, ketemu lagi ya bareng Uut di ruang dengar kamu hari ini, Rehat Malam edisi 8 Oktober 2026 teman Pro 2. Dan tentunya di Rehat Malam hari ini ya, ada kurang lebih 4 jam nih kebersamaan kita teman-teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu dari pukul 8 malam sampai ke pukul 12 malam nanti ya. Dan bakal ada beberapa rangkaian program yang bakal mengisi ruang dengar kamu buat malam Jumat ini ya. Jadi tentunya kita bakal having fun di malam hari ini, walaupun sekarang malam Jumat ya kan, yang identik dengan horor-hororan, tapi tenang aja, kalau di Pro 2 Uut bakal menghibur kamu semaksimal mungkin ya teman-teman Pro 2. Dimulai aja nih, Uut bakal ngasih kamu dongeng di program Folk Talk. Nah, dari jam 8 malam sampai ke jam 9 malam. Terus nanti bakal ada story of the day dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dan nanti terakhir bakal ada program jazz music yang bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu pilihan buat malam hari ini ya. So stay tune terus aja ya teman-teman Pro 2. Sebelum kita ngobrolin tentang legenda rakyat nih di program Full Talk malam hari ini, Uut bakal kasih kamu dulu nih lagu-lagu pilihan buat di malam hari ini. Next bakal ada Celah Hati ya teman-teman Pro 2 dari Hara. Jadi kalian jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Coba kamu bayangin, lagi di rumah atau lagi jalan bareng keluarga, terus terjadi situasi darurat dan semua harus evakuasi cepat. Pertanyaannya, kalau terpisah, ketemunya di mana? Kedengarannya emang sepele, tapi banyak orang yang belum pernah ngobrol soal titik kumpul dengan keluarganya. Padahal, punya rencana sederhana kayak gini bisa bikin situasi darurat jadi lebih terarah. Karena saat panik, yang paling dibutuhkan bukan cuma keberanian, tapi juga persiapan.
1: Ngapain lagi nih nenek lampir nelpon?
2: Halo, Dika. Di mana kamu, Nak? Pulanglah, Nak.
1: Pulang? Ngapain pulang? Apa lagi nih telepon terus? Udah jangan telepon aku lagi.
2: Nak, pulanglah, Nak. Ibu rindu dengan kamu. Tinggalkan barang haram itu, Nak. Semenjak kamu kenal barang haram itu, sekolah kamu berantakan. Kamu pergi dari rumah. Bagaimana masa depan kamu nanti, Nak?
1: Alah, peduli apa kamu? Cuma barang ini yang bisa ngerti aku.
3: Bu, ibu, Bang Dika ditemukan OD di kamar kosannya kemarin, Bu.
4: Astagfirullah, Dika.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dari Korea Selatan emang itu tuh langsung kepikiran kayak hantu ya kan, makhluk misterius atau cerita-cerita yang sering kita lihat di drama-drama Korea. Tapi sebenarnya Gumiho ini juga ada drama Koreanya sih gitu ya kan. Contohnya tuh kayak ada juga drama Korea judulnya Nine-Tailed Fox. Nah itu dia nih, sama kayak Gumiho. Nah Gumiho ini simpelnya sih itu artinya rubah yang berekor 9 ya teman Pro 2. Kalau dalam cerita rakyat Korea Selatan sendiri, Gumiho itu digambarin sebagai makhluk yang bisa berubah bentuk gitu. Kayak alias kayaknya gak punya banyak muka ya, tapi bentuknya aja yang banyak gitu. Dan seringnya itu mengambil wujud manusia, terutama perempuan-perempuan cantik gitu. Jadi misalnya kalau kamu nanti ya di Korea Selatan ngelihat ada Uut di sana, nah mungkin itu bukan Uut ya, bisa aja itu Gumiho, karena kan dia suka menyamar jadi perempuan cantik. Hehehe. Nah tapi jangan langsung ngebayangin ya teman Pro 2 kalau Gumiho yang di legenda itu kayak yang di drama Korea ya, yang tampilannya keren, fashionable gitu, terus hidup di kota kayak manusia biasa. Enggak ya, karena dalam cerita rakyat tradisional di Korea Selatan, gambaran Gumiho itu sebenarnya jujur serem gitu ya kan. Dan Gumiho ini biasanya digambarkan sebagai makhluk yang punya kemampuan untuk berubah wujud dan menyamarkan identitasnya gitu. Jadi dari luar aja kita bisa kelihatan ya kayak manusia biasa, tapi sebenarnya nih dia ini adalah rubah gitu dengan kekuatan supernatural. Nah yang menarik lagi nih teman Pro 2, cerita tentang Gumiho ini ternyata punya banyak versi ya. Ada cerita yang menggambarkan Gumiho ini sebagai makhluk berbahaya, tapi di cerita yang lain gitu ada lagi nih yang lebih menyoroti keinginannya untuk menjadi manusia. So Gumiho ini gak selalu punya cerita yang persis sama sih teman Pro 2 ya, karena dalam beberapa versi legenda itu ada Gumiho yang harus melewati proses panjang supaya bisa jadi manusia. Tapi di cerita yang lain justru ada yang mengaitkan perubahan tersebut dengan waktu sampai 1000 tahun gitu. Makanya kalau kita ngomongin Gumiho, sebenarnya itu lagi ngomongin salah satu tokoh dalam folklore Korea yang punya banyak versi cerita gitu. Dan semakin kita masuk ke ceritanya, nah ternyata ada alasan kenapa sosok Gumiho ini tuh bisa famous banget ya, bisa-bisa ngalahin ketenarannya Lee Min Ho gitu kan. Karena emang bukan cuma soal 9 ekor atau kemampuan Gumiho ini untuk berubah bentuk aja, tapi juga ada kayak cerita tentang identitas, kemudian keinginan menjadi manusia, dan juga tentunya sisi misterius ya dari makhluk yang satu ini. Kira-kira gimana nih ceritanya ya teman-teman Pro 2? Nanti kita bakal spill ya. So kamu enjoy dulu beberapa lagu pilihan Wood buat malam hari ini. Next bakal ada Separuh Aku dari Noah.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Ketika ke pasar atau minimarket, apa hal yang tidak boleh ketinggalan? Dompet? Jelas. Catatan belanja? Pasti. Tapi jangan lupa, bawa juga kantong belanja sendiri. Kantong plastik sekali pakai butuh ratusan tahun untuk terurai di tanah dan laut kita. Dengan membawa tas belanja sendiri dari rumah, kita sudah mengurangi ribuan sampah plastik setiap tahunnya. Yuk buat kebiasaan baru, gaya hidup ramah lingkungan. Bawa kantong belanjamu sendiri mulai hari ini.
2: Halo teman-teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Wow, barusan ada masalah masa depan dari Hindia ya, teman-teman Produe. Wow, lagu ini kayak aduh, kalau kata Uut sih masa depan ya udah sih biarlah nanti takdir akan menjawabnya ya, teman Produe. Karena kalau kita pikirin banget nih, masa depan ini bakal jadi pikiran yang enggak ada habisnya, overthinking juga jadinya ya kan. Jadi mending kayak ya udah sih let it flow aja, at least kita di sini udah melakukan yang terbaik ya. Kita di masa yang sekarang tuh udah melakukan yang terbaik buat kita yang di masa depan gitu. Nah, gimana ke depannya? Ya biarlah waktu yang menjawab ya, teman-teman Produe. Sama halnya di sini nih, biarlah waktu yang juga menjawab seputar dengan cerita dari Gumiho ini, teman Produe. Tadi kan kita udah tahu ya kalau Gumiho itu secara harfiahnya merujuk ke rubah berekor 9 ya, banyak juga ya ekornya. Tapi nggak apa-apa deh daripada banyak muka ya kan, agak takut gitu loh. Nah, teman-teman Produe, mungkin dia juga bertanya-tanya ya, kenapa sih harus rubah gitu, kenapa nggak yang lain misalnya kayak kucing gitu ya kan. Nah, kalau di berbagai cerita rakyat Asia Timur sendiri nih, rubah ini memang sering banget dikaitin sama kemampuan berubah bentuk dan juga dunia supernatural. Jadi tradisi tentang rubah berekor 9 sendiri itu juga muncul dalam berbagai kebudayaan Asia Timur, alias nggak cuma di Korea Selatan aja. Tapi walaupun masing-masing daerah itu punya versi dan juga karakter yang berbeda-beda, teman-teman Produe. Nah, kalau di Korea Selatan sendiri, itu kan dia punya versi Gumiho-nya sendiri. Dan dalam folklore Korea, Gumiho itu sering banget digambarin bisa berubah jadi manusia gitu ya kan. Nah, salah satu gambaran yang paling terkenal adalah berubah menjadi perempuan cantik nih untuk mendekati manusia gitu. Dari sinilah ya, teman Produe, muncul cerita-cerita lama yang menggambarkan Gumiho ini sebagai sosok yang kelihatannya manusia biasa. Tapi ternyata ada identitas lain gitu. Dan soal 9 ekor, nah kenapa sih angka ini yang dipilih gitu ya, kenapa 9, kenapa gak 10 ya kan, kurang 1 loh gitu. Dan tentunya teman-teman Produe, dalam kajian tentang simbol Gumiho, 9 ekor ini menjadi bagian penting dari cerita dan sering dikaitkan dengan proses perubahan serta keinginan Gumiho untuk mencapai tahap kehidupan yang berbeda kayak gitu. Makanya nih, Gumiho ini sering banget ditempatkan di antara dua dunia. Dia bukan manusia, tapi dia juga punya keinginan nih untuk mendapatkan kehidupan kayak manusia. Gimana tuh ceritanya ya kan? Dan juga ada beberapa versi cerita yang bahkan menjadikan keinginan menjadi manusia ini sebagai tujuan utama dari Gumiho. Nah, tentunya caranya beda-beda ya, tergantung cerita di daerah masing-masing gitu. Dan ini yang bikin legenda Gumiho ini sebenarnya lebih interesting ya, teman-teman Produe, daripada sekedar cerita tentang makhluk yang menyeramkan kayak hantu gitu-gitu. Nah, Gumiho ini lebih menarik gitu. Karena kalau diperhatiin banget nih, konflik utamanya kan sering bukan cuma manusia melawan monster doang ya, tapi juga tentang makhluk yang pengen mengubah dirinya sendiri kayak gitu. Nah, cuma nih kalau dalam cerita tradisional, perjalanan menuju keinginan itu nggak selalu berjalan mulus gitu. Bahkan ada versi cerita yang menggambarkan Gumiho ini sebagai sosok yang berbahaya bagi manusia gitu. Nah, bagian inilah yang bikin cerita Gumiho dulu tuh cukup bikin orang Korea waspada ya terhadap sosok misterius yang muncul dalam cerita rakyat. Mungkin kalau kita di drama Korea ngelihatnya Gumiho tuh kayak ada yang diperanin sama cowok-cowok ganteng gitu kan, aktor-aktor ganteng atau aktris-aktris yang cantik gitu. Tapi kalau menurut orang Korea ya, Gumiho di legenda yang asli itu sebenarnya menyeramkan, teman-teman Produe gitu ya. Nah, kenapa sih teman-teman Produe, orang Korea ini menganggap Gumiho ini menyeramkan dan patut diwaspadai gitu ya. Nanti kita bakal cari tahu ya, teman-teman Produe, alasannya gimana dan kenapa ya Gumiho ini dijadikan sosok yang emang menyeramkan dan diwaspadai banget gitu ya. Tapi ya teman-teman Produe, seperti biasanya ya, kita bakal puterin dulu dong lagu-lagu pilihan buat kamu di malam hari ini, biar Jumatnya gak horor-horor banget. Apalagi pas ngelihat HP kayak gak ada chat ya, makin horor ya kan. Tapi gak apa-apa, at least di HP kamu masih ada notif Produe tune in terus ya kan. Nah, itu baru teman Produe yang baik hatinya. So teman-teman Produe, langsung aja deh kita puterin beberapa lagu pilihan buat kamu
di malam hari ini bakal ada Bazzi ya, featuring dengan Camila Cabello, tentunya dengan lagu Beautiful yang ikonik banget. Terus nanti juga bakal ada Selamanya dari Lomba Sihir. So, stay tune terus ya di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Saat kita memutar kran dengan leluasa, di tempat lain ada saudara kita yang harus berjalan berkilo-kilometer hanya untuk menimba seliter air bersih. Air bersih bukan milik kita seorang. Setiap tetes yang kita biarkan terbuang sia-sia saat menggosok gigi, mencuci kendaraan, atau membiarkan kran bocor adalah hak orang lain yang terbuang. Bijaklah menggunakan air. Matikan kran saat tidak digunakan. Hemat air hari ini. Amankan masa depan bersama.
1: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
2: Halo teman-teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

Selamanya dari lomba sihir, teman-teman Pro2, tapi cukup lomba sihir aja yang selamanya ya. Kalau program Folk Talk ini nggak bisa selamanya, teman-teman Pro2, karena ini aja kita udah berada di penghujung programnya buat malam hari ini. Tapi jangan sedih, buat masih bakal ngobrolin sedikit lagi ya teman Pro2 seputar dengan Gumiho ini ya. So, karena time is money, kita lanjut aja ngobrolin ya. Kenapa sih Gumiho ini dianggap sama orang Korea Selatan itu sebagai sosok yang menyeramkan gitu? Kalau Wood sih yang menyeramkan apa ya? Yang serem itu ya kalau Wood kena marah sama mama. Nah, teman-teman Pro2, sekarang kita bakal bahas ya yang mungkin paling sering kita dengar nih kalau pernah baca cerita tentang Gumiho. Karena Gumiho dalam folklore tradisional Korea itu nggak selalu digambarin sebagai karakter yang baik kayak yang udah Wood spill tadi, ya kan? Dalam banyak cerita lama, Gumiho ini justru dikenal sebagai makhluk yang berbahaya banget gitu. Dan salah satu pola cerita yang cukup sering muncul itu adalah Gumiho ya yang menyamar sebagai manusia dan menggunakan penyamarannya tuh untuk deketin manusia gitu. Menyamar jadi manusia untuk deketin manusia gitu. Jadi konsepnya kurang lebih gini ya teman Pro2, misalnya nih, kamu ketemu seseorang yang kelihatannya biasa aja gitu, tapi ternyata dia ini bukan manusia seperti yang kita kira gitu, bukan manusia biasa ya. Nah, dari sinilah muncul pesan yang sering dibawa oleh cerita Gumiho. Jangan gampang menilai seseorang cuma dari penampilan luarnya aja ya. Nah, salah satu arsip folklore Korea itu bahkan mencatat cerita tentang Gumiho yang menyamar sebagai manusia dan menggunakan penyamarannya untuk mendekati orang lain. Nah, cerita kayak gini tuh diwariskan sebagai folklore ya dan punya banyak variasi. Tapi yang menarik, gak semua cerita Gumiho itu menggambarkannya dengan cara yang sama. Ada versi yang benar-benar menjadikan Gumiho sebagai yang antagonis banget nih. Tapi ada juga cerita yang justru membuat kita tuh ngelihat Gumiho sebagai sosok yang punya tekad dan keinginan untuk menjadi manusia. So, karakter Gumiho ini sebenarnya cukup kompleks sih, teman Pro2. Di satu sisi ya, dia ini bisa menjadi sosok yang harus kita waspadai. But the other side, ada cerita yang bikin Gumiho ini kelihatan kayak makhluk yang lagi berusaha buat ngedapatin sesuatu yang sebenarnya nggak dia punya dari awal gitu. Yaitu kehidupan sebagai manusia gitu. Dan perubahan gambaran ini tuh ternyata terus terjadi, teman Pro2. Dari cerita rakyat yang awalnya itu cukup menyeramkan ya, Gumiho ini kemudian mulai muncul dalam berbagai karya modern Korea. Dan karakter yang dulunya identik banget dengan makhluk yang berbahaya, perlahan-lahan itu bisa dibuat menjadi karakter utama, kemudian bisa diganti juga jadi karakter yang misterius, bahkan karakter yang punya sisi manusiawi gitu. Dan ini yang menarik teman Pro2, karena ternyata legenda lama itu bisa berubah mengikuti zaman ya, tanpa benar-benar kehilangan identitas aslinya, kayak gitu. Nah, teman Pro2, jadi ya kalau kamu pernah ngelihat drama Korea yang punya karakter Nine-Tailed Fox itu sebenarnya bukan karakter yang muncul begitu aja ya. Ada akar dari cerita rakyat Korea yang udah berkembang cukup lama. Contohnya nih dalam budaya pop Korea, Gumiho ini pernah digunakan sebagai karakter dalam berbagai serial film ya, serial gitu atau drama gitu ya kan. Nah, teman-teman Pro2, dan menurut Wood ya, ini yang bikin folklore ini makin menarik ya. Cerita lama itu gak harus hilang cuma karena zaman berubah ya kan, kayak Malin Kundang gitu. Udah gak banyak lagi nih diceritain karena zaman udah berubah, tapi kita bisa mengadaptasikan cerita-cerita kayak gitu ya menjadi sesuatu yang sesuai dengan zaman. Dan tentunya juga masih banyak nilai-nilai yang bisa kita dapatkan dari cerita-cerita legenda di zaman dulu. Contohnya kayak Gumiho ini ya kan. Kita jangan terlalu mempercayai manusia ya cuma dari luarnya aja, kalau kita nggak tahu dalamnya kayak gimana gitu. Dan juga kita juga bisa mengambil makna dari cerita Gumiho ini kalau kita itu punya tekad yang kuat, ya kita pasti bakal bisa gitu. Kayak Gumiho kan, dia bisa berubah jadi manusia karena dia punya keinginan banget nih untuk
bisa menjalani hidup kayak manusia, kayak gitu. So itu dia teman-teman Pro 2, obrolan kita ya di malam hari ini seputar dengan Gumiho ya di program Folk Talk di malam hari ini. Kan juga gak kerasa nih teman-teman Pro 2, udah hampir 1 jam kita di program ini. Dan tentunya bakal ada program lainnya yang bakal mengisi ruang dengar kamu sampai ke jam 12 malam nanti. Tapi selain satu ini ya, karena bakal ada lagu spesial buat kamu untuk menutup program Folk Talk di malam hari ini, bakal ada Farel Hilal dengan Keliling. Jadi bolehlah ya kalau misalnya kamu mau dengerin aku sambil keliling-keliling. Nah ini nih back soundnya ya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Nanti kita ketemu di pukul 21 dengan program Story of the Day.

Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dari perbedaan, bukan keseragaman. Di dalamnya, ribuan budaya hidup berdampingan, saling mengisi dan saling menguatkan. Perbedaan bahasa, adat, dan tradisi bukan alasan untuk berjarak, melainkan peluang untuk saling memahami. Justru, dari keberagaman itulah Indonesia menemukan kekuatannya. Tidak semua sama, tapi semua setara. Rumah ini berdiri karena toleransi dijaga dan rasa hormat dipelihara. Ketika satu budaya direndahkan, sesungguhnya kita sedang meruntuhkan fondasi rumah bersama. Indonesia akan tetap kokoh selama perbedaan diperlakukan sebagai anugerah, bukan sebagai ancaman.

Balik lagi teman-teman Pro 2 masih bareng gue tentunya di pukul 21 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat ini ya. Tentunya kita masih di Pro 2 Bukit Tinggi ya. Tapi kita udah berada di program berikutnya nih teman Pro 2, bakal ada program Story of the Day yang tentunya bakal nemenin kamu dari pukul 21 hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Wow, cukup lama sekali ya kebersamaan kita di program yang satu ini. Ya karena programnya spesial teman Pro 2. Spesial banget buat kamu yang pengen curhat ataupun buat kamu yang pengen request lagu juga bisa banget teman-teman Pro 2 gitu ya di program ini. Makanya program ini jadi program yang spesial dan dibikinkan durasinya 2 jam. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang mau cerita, yang mau request, nah boleh langsung aja nanti ya ke Instagramnya Pro 2 Bukit Tinggi, ataupun juga bisa melalui WhatsApp kita di 0811-6699-480 ya. Nah sesaat lagi teman-teman Pro 2 bakal ada lagu spesial yang bakal nemenin kamu di kebersamaan kita di malam hari ini. Bakal ada Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti, dan juga bakal ada Bruno Mars. Nah kira-kira bakal ada lagu apa nih dari Bruno Mars yang bakal nemenin kamu? Nah nanti kita bakal spill, kita dengerin dulu ya satu lagu dari Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Di era sekarang, generasi muda punya peran penting dalam menjaga kerukunan di tengah keberagaman. Moderasi beragama menjadi kunci agar perbedaan tidak berubah menjadi konflik, tapi justru jadi kekuatan. Anak muda dituntut untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar, apalagi di media sosial. Sikap saling menghargai antar keyakinan perlu dibangun sejak dini dalam kehidupan sehari-hari. Moderasi beragama juga mengajarkan kita untuk tidak berlebihan dan tetap menghormati orang lain. Dengan begitu, tercipta lingkungan yang damai, aman, dan nyaman untuk semuanya. Generasi muda yang toleran adalah fondasi kuat bagi masa depan bangsa yang harmonis.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Sakit apa, Kak? Sakit kepala, Dek. Semalam kakak insomnia dan belum bisa tidur sampai sekarang.
2: Terus tadi kakak minum obat apa?
1: Ini kakak dikasih temen. Obat tidur katanya.
2: Hati-hati, Kak. Jangan sembarangan minum obat. Apalagi obat tidur kan sejenis obat penenang yang bisa mengakibatkan ketergantungan.
1: Wah, bisa berefek seperti narkoba gitu ya?
2: Iya, Kak. Dan sebaiknya, kalau mau mengkonsumsi obat tidur atau penenang, harus sesuai dengan saran dokter.
3: Dampak penyalahgunaan obat penenang bisa berakibat fatal, dari ketergantungan hingga kematian. Jagalah keluarga dan lingkungan kita dari penyalahgunaan obat penenang.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
2: Halo teman-teman Pro2, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Lika, kenapa? Kok dari tadi ibu perhatiin cemberut aja?
6: Gak ada apa-apa kok, Bu.
5: Ayo, cerita aja sama ibu.
6: Besok kan mau ada pemilihan ketua kelas, Bu.
5: Terus?
6: Boleh gak aku ikut pemilihannya?
5: Ya boleh dong. Emang ada yang larang kamu?
6: Enggak sih, Bu. Cuma kan selama ini yang jadi ketua kelas itu laki-laki.
5: Jadi ketua kelas itu boleh siapa aja, Nak. Boleh laki-laki, boleh perempuan. Selama dia adalah anggota kelas itu dan menang pemilihan kelas, sayang. Jadi, besok Rika bilang aja ke Bu Guru ya kalau mau jadi kandidat ketua kelas, ya?

Masih di Story of the Day ya teman-teman Pro 2, tentunya bareng Uut di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu ya. Nah, buat teman-teman Pro 2 nih, di Story of the Day ini kalian bisa banget ya curhat bareng Uut di malam hari ini seputar dengan gimana sih hari kalian di hari ini teman-teman Pro 2, apakah good atau enggak good gitu, apakah good mood atau bad mood ya, boleh banget ya di sharing-sharing, curhat-curhat bareng Wood malam hari ini di program Story of the Day yang bakal nemenin kamu sampai ke jam 11 malam nanti teman Pro 2. Nah, selain lewat Instagram juga bisa lewat WhatsApp ya, WhatsAppnya Pro 2 di 0811669 9480. Nah teman-teman Pro 2, di malam hari ini ya di program Story of the Day ini, kalian juga bisa request-request lagu kesayangan ya, lagu kesayangan kalian semua teman Pro 2, dan kalian bisa puterin ya lagu-lagu favorit kalian di malam hari ini di program Story of the Day ini gitu. Mana tahu nih ada yang BM banget buat diputerin lagunya di malam hari ini sama Wood. Nah, boleh langsung aja ke Instagram kita ataupun juga ke WhatsApp kita ya. Nah, teman-teman Pro 2, kalau kita ngomongin seputar dengan hari ini pastinya banyak banget ya, beragam banget pastinya curhatan yang bakal datang gitu. Ada yang hari ini mungkin oke-oke aja gitu, kayak harinya lancar dan berjalan damai, tapi justru mungkin juga ada orang yang merasakan sebaliknya gitu. Ada harinya yang mungkin lagi buruk, lagi semuanya serba terburu-buru. Itu pasti beragam banget ya teman Pro 2, karena balik lagi namanya juga kehidupan ya, pasti bervariasi kayak gitu. Nah, Uut bakal excited banget kalau misalnya teman-teman Pro 2 bisa cerita bareng Uut di malam hari ini. Mana tahu kalau misalnya kalian lagi seneng ya udah sih, nggak apa-apa, nggak curhat sama Uut. Tapi kalau kalian misalnya ngerasa hari ini lagi berat banget, ya boleh, Uut bakal nerima curhatan dari teman Pro 2 ya. Nah, sambil kita dengerin nih, maksudnya sambil kita nungguin curhatan dari teman-teman Pro 2 yang bakal masuk nanti. Nah, ini Uut bakal bacain ya teman-teman Pro 2 requestan-requestan yang udah masuk melalui WhatsApp kita ya. Jadi kita langsung aja, ini ada dari Kak Fitri, fansnya Sabrina Leanor ya, request lagunya Selesai dari Sabrina Leanor. Kemudian masih dengan lagu yang sama, ini ada dari siapa nih? Kak Aulia. Kemudian ada juga dari Kak Maria, Kak Caca, Kak Cimi, Kak Elizabeth, terus ada Kak Syafana ya. Kemudian juga ada dari Kak ZHR, Kak Bila. Wow, banyak ya teman Pro 2. Kemudian juga ada dari Kak Main, dan terakhir ada dari, nggak ada Kak Main ya terakhir ya. Nah, kalau ini terakhir bukan Selesai dari Sabrina Leanor lagi, tapi bakal ada requestan dari Kak Hafiza ya. Ini pengen request Training Season dari Dua Lipa. Emang lagu ini viral banget, dan jujur ini emang lagu-lagu yang enak banget buat didengerin sih teman Pro 2 ya. Jadi ya udah deh, langsung aja kita bakal puterin Selesai dari Sabrina Leanor, dan nanti juga bakal disusul dengan lagunya Dua Lipa dengan Training Season. So jangan kemana-mana teman-teman Pro 2, tetap stay tune terus bareng Uut malam hari ini di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Mantap ya. Pantas berondok-berondok, yang double lampu rupanya tangan tuh.
2: Sebatangnya, habis makan.
1: Nggak ada sebatang-sebatang, nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
3: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: dari tempat makan, yang lewat malah makanan daerah terus. Yang dulu dianggap makanan rumahan biasa, sekarang malah banyak dicari dan dicoba anak muda. Mulai dari jajanan tradisional, masakan khas daerah, sampai minuman lokal, semuanya mulai dikenal lewat konten dan rekomendasi dari mulut ke mulut. Banyak yang mulai sadar kalau rasa lokal juga punya ciri khas yang gak kalah menarik. Yang dulu dianggap biasa, sekarang malah dicari.
1: Aku punya teman, tapi agamanya tidak sama dengan kita. Dia berasal dari daerah yang tidak sama dengan kita. Boleh aku berteman dengan dia?
2: Boleh dong, Nak.
1: Tapi banyak yang tidak mau berteman dengan dia karena warna kulitnya juga berbeda.
2: Nak, kita ini Indonesia. Indonesia memiliki banyak suku bangsa. Ada Aceh, Minangkabau, Batak, Manado, Bugis, dan banyak lagi. Jadi, tidak ada alasan buat kamu menjauhi temanmu itu. Tanamkan pemahaman Bhinneka Tunggal Ika dari usia dini. Karena masa depan Indonesia kita kelak di tangan mereka.
3: Halo teman-teman Produa, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Moro 2 masih bareng gue tentunya di malam hari ini ya. Udah banyak banget nih lagu-lagu pilihan dari Uwut ya, yang udah Uwut puterin buat nemenin kamu di malam hari ini ya, di malam-malam Jumat ini ya. Tapi jangan takut, di malam Jumat ini itu cuma mitos aja ya. Ih takut, nanti Uwut bilang mitos ternyata Uwut yang kena. Enggak dong. Nah teman-teman Pro 2 masih bareng Uwut juga tentunya ya. Kita masih di story of the day. And of course kita masih ngobrolin seputar dengan ya dengan topik kita tadi ya teman Pro 2. Gimana cerita hari kamu di hari ini gitu ya. Mana tahu nih ada yang hari ini lagi seneng ya, bisa dong sharing-sharing kebahagiaannya bareng Uut. Tapi kalau misalnya ada yang lagi sedih ya gak apa-apa, diceritain aja kesedihannya. Di sini Uut gak bakal ngejudge kok ya kan. Uut bakal dengerin sih cerita dari teman-teman Pro 2. Kalau misalnya harus Uut duluan ya, giliran Uut pertama. Nah, kalau Uut sih hari ini normal ya, enggak yang seneng banget dan enggak yang bahagia-bahagia banget, enggak yang sedih sih, enggak sedih juga sih teman Pro 2. Tapi namanya hidup ya pasti banyak rasanya ya, enggak mungkin cuma ada satu rasa aja, apalagi mati rasa. Aduh. Ya, pasti bakal banyak banget hal yang kita lewati dalam satu hari itu. Tadi mungkin Uut fine-fine aja, tapi pas sampai di rumah ada sedikit rasa kesal gitu ya, karena tiba-tiba wafer Uut hilang. Sesimpel itu ya teman Pro 2. Tapi kadang kalau emang udah BM banget nih mau makan wafer ya kan, terus tiba-tiba wafernya gak ada ya, kita bakal kesal kan gitu. Kayak aduh, padahal aku udah mikirin banget nih kalau aku bakal menyantap lapisan-lapisan wafer itu, tapi ternyata dia raib gak tahu kemana gitu ya. Pastinya sebagai makhluk yang normal yang punya rasa pasti bakal kesel gitu. Tapi ya itulah ya teman Pro 2, namanya juga kehidupan ya, pasti banyak rasanya, ada nano-nano gitu ya kan. Nah teman-teman Pro 2, kalau misalnya kamu pengen cerita bareng Uut di malam hari ini ya, di program Story of the Day ini, Uut bakal setia banget buat nungguin cerita kamu. Karena Uut so excited itu buat dengerin gimana sih hari kalian berjalan di hari ini gitu. Ya selain kabut asap yang semakin tebal juga nih di Bukit Tinggi ya kan, tapi setidaknya itu gak menutupi rasa semangat kamu di hari ini ya. Tapi jujur kalau ngomongin kabut asap emang makin tebel, tapi makin tebel sih ya lumayan ya. Cuma ya gimana ya, karena anak-anak sekolah juga udah mulai diliburin, jadi dia udah agak sedikit berkurang ya dibandingkan kemarin. Karena kemarin tuh jujur beneran kerasa banget

Ini mah cuma salah satunya aja. Tapi ya udah deh, nggak apa-apa ya, walaupun kita-kita di sini cuma sebagai salah satu reminder aja, orang-orang yang suka ngingetin. Tapi ya udah, nggak apa-apa. Kalian semua tetap nomor satu kok di hati para penyiar Pro 2 Bukit Tinggi. Iya, buktinya aja ini Wood masih nemenin kalian semua ya, teman Pro 2, walaupun Wood nggak tahu nih apakah kalian masih nemenin Uut atau enggak ya. Enggak apa-apa, di sini Wood masih setia banget sampai jam 12 malam nanti. And anyway, teman-teman Pro 2 ya, sambil nungguin cerita-cerita dari teman Pro 2 di malam hari ini ya. Ini dibandingkan cerita ya, as always sih, story of the day ini lebih banyak yang request ya, teman Pro 2. Karena balik lagi, karena yang udah Wood bilang, teman Pro 2 tuh kalau disuruh request tuh jadi barisan nomor 1 semua ya, enggak ada yang mau ngalah gitu. Jadi ya udah deh ya. Nanti Wood bakal putarin lagu-lagu pilihan buat kamu ya di malam hari ini, teman-teman Pro 2, dan juga pastinya bakal puterin requestan-requestan yang udah masuk ya melalui Instagram ataupun juga melalui WhatsApp kita. Nah, sekali lagi nih Wood ingetin ya, teman Pro 2, kalau misalnya kamu tuh mau cerita atau mau request, nah itu bisa banget lewat Instagram kita di @pro2bukittinggi, ataupun juga bisa lewat Instagram kita, di WhatsApp ya, di 0811-6699-480. Nah, ini udah ada requestan dari salah satu pendengar setia kita, ada Kak Sria Selalu alias Kak Sria Atnyawati ya. Ini requestnya Maha Benar dari Salma Salsabil ya. Ini memang lagu favorite banget dari teman Pro 2 di recent days, karena memang banyak banget yang pengen dengerin lagu yang satu ini. So kita langsung aja bakal puterin ya, teman Pro 2, requestan dari Kak Sria Selalu ya. Jadi kalian jangan kemana-mana, pokoknya tetap stay tune terus aja di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Kabut tipis masih menyelimuti suasana Taman Margasatwa Kinantan pagi ini. Tak banyak pengunjung lalu lalang seperti hari-hari biasanya. Di sebuah kandang terbuka, berpagar besi tinggi, terlihat seorang pria parubaya sedang mengatrol makanan berupa daging segar sambil sesekali terdengar memanggil sebuah nama. Inilah rutinitas pagi Pak Mas Rizal, satu dari 12 zookeeper yang dimiliki Taman Margasatwa Kinantan Bukit Tinggi.

0: Satu persatu terlihat harimau Sumatera keluar dari rimbunan pohon dan gua batu di dalam kandang sedalam 3 meter. Mereka mendekati dan melompati daging segar yang diberikan seiring seruan Pak Mas Rizal yang memecah keheningan di sudut kandang. Tak selamanya harimau-harimau ini memiliki selera makan yang baik. Saat mereka sakit dan tidak mau makan, disinilah perhatian ekstra dibutuhkan.
1: Oh, itu yang sedih, Bu. Yang nggak mau, sekarang nggak mau makan, itu disuapin, kasih sedikit-sedikit itu disuapin ke mulutnya.
0: Itu. 26 tahun menjadi perawat satwa atau zookeeper, membuat Pak Mas Rizal memiliki ikatan batin yang kuat dengan hewan-hewan peliharaannya. Walaupun kiper harimau merupakan satu di antara sekian banyak profesi yang bercanda dengan maut. Betapa tidak, setiap hari bertugas sebagai perawat satwa buas sekaligus memberi makan 10 ekor harimau Sumatera dan satwa lainnya. Ganas? Tentu saja. Meskipun berada di dalam kandang, tetap saja hewan satu ini termasuk binatang yang sangat buas di alam liarnya, menjadi suatu tantangan dan perlu pendekatan tersendiri.
1: Kita sering konsultasi apa berhadapan tiap hari, kita mandiin, kita kasih makan, minum segala macam, itu untuk pendekatan, Bu. Kalau sudah sering kita dekat kayak gitu, otomatis dia nanti ngerti, Bu. Itu kita ada karantinanya, kita ada karantina dulu, belum kita pajang, Bu. Lebih kurang sebulan lah, Bu.
0: Menjadi kiper atau pengasuh satwa bukan profesi favorit untuk dilirik, apalagi bagi kaum milenial. Namun, tidak bagi Aditya, zookeeper muda yang mencoba menepis paradigma tersebut.
2: Saya Aditya Prayogi, di sini sebagai kiper zebra, rusa, dan kura-kura. Saya di sini sudah masuk 3 tahun awal masuk. Di sini ya karena kecintaan saya juga sama binatang, kebetulan ini tempat yang pas kayaknya untuk warna hidup saya.
0: Kecintaan pada binatang membuat Aditya dan para zookeeper berada di sini, di kebun binatang terbesar kedua di Indonesia, yang dibangun pada tahun 1929 dan menjadi kebun binatang dengan satu-satunya koleksi satwa terlengkap di Sumatera.
2: Kalau di sini kita bisa kenal yang banyak lagi, kayak seperti harimau, singa, beruang, akhirnya juga tahu gimana karakternya. Oh, ternyata beruang kayak gini loh, kalau rusa kayak gini, monyet untuk kayak gini juga. Kayak ada keunikan-keunikan baru yang kita dapat di sini.
1: Senang aja, Bu, memelihara harimau Sumatera karena kita bekerja dari hati kita, Bu, serta hobi.
0: Rasa cinta dan kasih sayang pada binatang merupakan syarat mutlak untuk menjadi zookeeper, seperti yang disampaikan Dr. Safrizal, dokter hewan di Taman Margasatwa Kinantan.
3: Sebetulnya kalau untuk zookeeper kan standar pendidikannya kan formalnya kan tidak ada, sama dengan mahut gajah, pawang gajah, dia kan nggak ada standar, cuman di Kementerian Kehutanan ada pusat pelatihan gajah. Jadi orang itu dulu dididik sama orang Thailand. Sementara untuk di lembaga konservasi seperti kebun binatang, itu yang pertama kita tanya dulu, dia sayang satwa nggak? Dia mampu menjaga kebersihan dirinya nggak? Kalau mampu menjaga kebersihan dirinya, berarti dia mampu menjaga satwa dan kandangnya. Itu yang pertama dulu. Terus niatnya kesini hanya untuk mencari pekerjaan atau memang pecinta satwa. Bedanya nanti ketika dia bekerja, ketahuan dia benar-benar sayang sama satwa. Terbukti kalau dia sekian tahun nanti bekerja di sini, dia pasti satwanya sakit, dia pasti lebih pedulinya daripada yang lain. Itu nanti dia akan terseleksi secara alami.
0: Untuk mengantisipasi ancaman penyakit dan virus dari hewan yang dirawat, yang terus mengintai, perawatan kesehatan dan check-up rutin merupakan hal mutlak yang harus dilakukan oleh para zookeeper ini.
3: Jadi kalau di kita, untuk keepernya, kita ada pemberian obat cacing rutin. Kalau general check-up-nya, mungkin kalau dia sakit, kita kasih cuti sakit, suruh cek betul kesehatannya. Kalau nanti misalkan primata seperti orang utan kan pembawa TBC, pembawa hepatitis. Nah, dari situ biasanya kita coba enggak boleh dia dari pertama sampai pensiun, dia enggak boleh dia pasal rolling. Nah, karena hewan tersebut juga harus nanti dicek darahnya untuk diperiksa ke labor apakah dia mengalami TBC atau tidak.
0: Menjadi zookeeper atau perawat satwa bukan tanpa kendala dan rintangan, baik dari satwa maupun dari keluarga mereka sendiri. Banyak tatapan sebelah mata mereka melakoni pekerjaan ini.
4: Kalau awal-awal ya adalah pertentangannya, namanya orang tua kan, keluarga mainnya sama, apalagi tahu kita mainnya sama reptil yang biasanya reptilnya kecil-kecil, di rumah pelihara buayanya cuma kecil, ularnya kecil. Kalau di sini kan yang udah besar-besar semua, ada kekhawatiran juga lah, selalu diingatkan juga sampai sekarang.
0: Kendala bukanlah suatu hal yang harus ditakutkan, tapi semacam cambuk untuk pembuktian diri, seperti yang dirasakan Alia, yang merupakan satu-satunya zookeeper wanita di Taman Marga Satwa ini.
5: Apa ya, kalau perempuan sih kayak pengen buktiin, sebenarnya kalau pengen kenapa jadi keeper perempuan satu-satunya di sini itu pengen buktiin sama yang lain, karena perempuan itu kan sebenarnya bisa kok gitu, nggak cuman pria aja yang bisa kerja yang seperti kayak sama hewan atau apa gitu. Pengen buktiin aja kalau perempuan itu lebih bisa dekat sama hewan juga, bisa ngertiin sesuatu hal yang dilakukan oleh pria juga gitu. Dukanya ya kadang tenaga kita yang perempuan ini kadang sama yang cowok kan beda tuh, jadi kadang melakukan sesuatu hal yang misalnya kita mau apain di kandang ya harus butuh bantuan dari keeper-keeper yang lain.
0: Rasa sayang, cinta kasih, dan pendekatan yang diberikan para zookeeper ini membuat bonding yang kuat di antara mereka dan hewan peliharaan. Hal ini menjadi romansa tersendiri.
4: Ada challenge pen agreement juga sama kita yang pengen lihat buaya gimana sih, buaya ini bisa bertelur, bisa menghasilkan anak, apalagi kita keepernya gitu.
0: Semua makhluk hidup berhak atas cinta dan kasih sayang. Tidak terkecuali hewan-hewan yang ada di kebun binatang. Dari para zookeeper ini, kita belajar makna cinta kasih sesungguhnya. Tak hanya sekedar kata mutiara. Sebelum berpisah, mereka tak lupa menyelipkan sebuah pesan untuk kita.
1: Pesan kita itu kepada masyarakat lah, Bu. Masyarakat umum. Mari kita pelihara satwa kita ini. Satwa harimau Sumatera ini udah langka, Bu, baik di Sumatera, Indonesia lah, Bu. Ini nggak boleh dibunuh. Ini cara menangkapnya nanti kita rilis lagi.
5: Kadang orang masih ada yang jahil kayak burung tuh. Ada juga yang masih dipukul pakai kayu. Ada masih yang kayak gitu. Udah dibilang jangan dikasih kacang, tetap dikasih kacang. Udah dibilang jangan kasih makanan dari luar, tetap dikasih kayak gitu. Tapi pengunjungnya kadang ada sih sebagian yang masih peduli sama hewannya. Kadang ada sebagian yang masih jahil ya, kalau bisa dibilang jahil gitu. Cuman kasihannya di binatangnya yang di sini aja gitu, kayak enggak ada sayang-sayangnya sama binatang gitu. Pokoknya semoga deh pengunjung ke sini itu memang dia itu ke sini pengen ngelihat binatang tuh gimana sih sebenarnya, sayang sama binatang tuh gimana, cara ngerawatnya itu gimana, bukan kita tuh yang apa sih kayak gitu binatang ini gitu. Cuma pengen tahu sekedar oh ini burung udah kayak gitu dong, tapi mereka kesini tuh pengen tahu
6: lebih dekat
5: sama hewannya gimana ngerawatnya, gimana hewan ini bisa kayak gini ya, kayak gitu sih kak sebenarnya.
4: Untuk orang-orang yang pecinta satwa ya, ketika kita sayang sama hewan jangan samakan kita sayang sama boneka lah, karena hewan itu makhluk hidup dan boneka itu benda mati.
0: Dari Taman Marga Satwa Kinantan Bukit Tinggi, sebuah pelajaran hidup sederhana antara manusia dan satwa tercipta. Jika kita memilih untuk mengisi ruang hati dengan cinta tanpa syarat, maka dunia akan berkembang menjadi keindahan yang jauh lebih besar dari yang kita ketahui.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.
3: Di, lihat deh postingannya si Rara. Sumpah ya, gak banget deh bajunya. Komen yuk.
4: Apaan sih kamu, Li?
3: Nora.
4: Li, stop. Jangan komen kayak gitu dong di sosmed. Itu sama aja kamu ngebully Rara di depan umum.
5: Hati-hati berkomentar di media sosial, karena kata-kata yang meluncur dari jari kamu akan memperlihatkan emosi dan karakter negatif kamu.
4: Dengerin tuh, di zaman digital seperti sekarang, pepatah bukan lagi mulutmu harimaumu, tapi jarimu harimaumu.
3: Wow.

Nah, teman-teman Pro2 nggak kerasa ya, kita udah hampir 2 jam nih di program Story of the Day buat malam hari ini nih ya. Sekarang udah hampir kita di pukul 23 waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro2, dan senang banget Uut udah puterin nih lagu-lagu pilihan dan juga lagu-lagu requestan dari teman Pro2 di malam hari ini yang udah masuk ya. Requestannya melalui Instagram kita di @pro2ri Bukit Tinggi dan juga melalui WhatsApp kita ya di 0811-6699-480. And thank you so much buat teman-teman Pro2 yang udah request ya. Semoga kalian mimpi indah deh malam ini. Ya teman-teman Pro2 ya, and officially sih Wood bakal pamit dulu ya dari ruang dengar kamu di malam hari ini. Karena nanti di pukul 23 teman-teman Pro2 kita bakal ada program Just Music, and of course gak ada lagi Wood bakal calling-calling bareng kamu di 1 jam terakhir nanti. So teman-teman Pro2, makasih banyak ya untuk rehat malam hari ini. Ada Folk Talk tadi yang nemenin kamu, kemudian ada Story of the Day, dan nanti sisa 1 jam terakhir bakal ada Just Music teman-teman Pro2. Dan tentunya kebersamaan kamu dengan Wood di malam hari ini gak bakal berakhir cuma sampai di Story of the Day. Nanti juga masih bakal Wood temanin ya di program Just Music. Dan teman-teman Pro2, secara unofficially ya, sekali lagi Wood signing out sih dari ruang dengar kamu. Dan tentunya kita bakal ketemu lagi besok teman-teman Pro2, kebersamaan kamu bareng Wood besok di sore ceria tentunya ya. So ini dia teman-teman Pro2, Wood bakal puterin lagu-lagu pilihan buat kamu. Tapi sebelum kita masuk ke Just Music, bakal ada satu lagu dari Henry Moody dengan Drunk Text yang bakal nemenin kamu ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus pokoknya di Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Gotong royong adalah nilai yang sejak lama menjadi nafas kehidupan masyarakat Indonesia. Dari desa hingga kota, kebiasaan saling membantu tumbuh secara alami. Nilai ini mengajarkan bahwa pekerjaan berat akan terasa ringan jika dilakukan bersama. Di tengah tantangan zaman modern, gotong royong tetap relevan dalam bentuk kolaborasi dan solidaritas. Tidak selalu soal tenaga, gotong royong juga hadir dalam bentuk empati dan dukungan moral. Saat satu orang kesulitan, yang lain hadir tanpa diminta. Inilah kekuatan bangsa yang membuat Indonesia tetap bertahan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Jazz Music, your space, your music, your peace.

Kadang kita mikir ibadah itu cuma soal waktu dan tempat tertentu. Padahal, banyak hal sederhana yang sering kita lakukan setiap hari juga punya nilai. Bangun pagi dan tetap jalan meski capek, kerja atau belajar dengan jujur, nahan emosi waktu lagi pengen marah, bahkan milih buat gak nyakitin orang lain. Hal-hal kecil itu mungkin kelihatan biasa, tapi kalau dijalani dengan niat yang benar, semuanya bisa jadi bentuk ibadah. Karena mendekatkan diri gak selalu harus lewat hal besar, kadang justru lewat keseharian yang kita jalani dengan hati.

0: Iya. Ini udah jalan. Bentar ya. Aduh, telat nih.
1: Ih, apaan sih, Nggi? Berisik.
0: Kak, tolong pesenin ojek online dong. Aku udah telat nih. Janjian sama klien di kafe yang biasa kita makan siang ya.
1: Iya. Kenapa, Nggi? Kok lemes banget sih?
0: Dealnya batal, Kak.
1: Loh, seriusan? Kok bisa gagal? Kenapa?
0: Iya, soalnya aku telat. Harusnya semalam aku gak begadang. Aduh. Pas datang ke pesta ultahnya Nia. Jadi bisa bangun pagi dan bisa datang meetingnya on time.
1: Ya ampun, ya udah, mau gimana lagi? Lain kali kamu itu harus lebih menghargai waktu ya.
0: Iya. Batal.
1: Udah cep.
2: Halo teman-teman Pro2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
2: Duh, jalan mana yang benar ya? Kiri, kanan, apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira udik. Mana sudah nyasar, telat lagi.
3: Hey, kok bengong? Pikir apa?
2: Kamu. Gini, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
3: Toko bukunya di jalan seberang. Kamu salah jalan.
2: Ya, ternyata salah jalan.
3: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.
4: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja, dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
0: Teman terbaik kamu.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat, tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R, atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
2: Kenapa emang?
1: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
2: Oh gitu. Syukur deh.
1: Aku ikut seneng ya.
2: Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
1: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
2: Woi, Nin.
1: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Teman Pro 2, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Kamis 8 Oktober 2026. Selamat berpisah dan sampai jumpa besok pagi pukul 4.55 menit waktu Indonesia Barat.

Kagita Mapra 2 di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Di udara dengan frekuensi 94,8 MHz, kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang, hingga malam nanti. Hari ini edisi Jumat tanggal 9 Oktober tahun 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan, dan merdeka!

Selamat pagi teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seneng banget aku Safi kembali lagi hadir di ruang denger kamu hari ini edisi Jumat ya. Jumat tanggal 9 Oktober tahun 2026. Dan tentunya teman Pro 2, aku bakal menemani kebersamaan kamu selama 5 jam ke depan hingga nanti ke pukul 10 pagi. Seperti biasa ya, teman-teman Pro 2, kita bakal awali dulu perjumpaan kita pada pagi hari ini dengan musik religi. Nanti dilanjutkan dengan tilawah on air ya. Sampai nanti ke pukul abis tilawah on air itu ada musik jazz music ya, sampai nanti ke pukul 6. Dan di pukul 6 nanti bakalan ada sepada selamat pagi teman Pro 2 sampai nanti ke pukul 9 nih teman-teman Pro 2 ya. Dan di pukul 9 nanti bakalan ada Earth Talk, kita akan membahas mengenai bumi tentunya. Jadi buat teman-teman Pro 2 tetap stay tune aja pokoknya. Dimana lagi kalau bukan di 94,8 Pro FM, teman terbaik kamu.

Bahasa Indonesia adalah alat pemersatu bangsa. Di tengah ratusan bahasa daerah, bahasa Indonesia menjadi jembatan komunikasi. Bahasa ini menyatukan perbedaan tanpa menghapus identitas lokal. Menggunakannya dengan baik adalah bentuk cinta tanah air. Bahasa juga mencerminkan cara bersikap dan cara berpikir. Dengan bahasa yang santun, pesan akan lebih bermakna. Inilah Rumah Bersama

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
4: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Apa? Udah jam 6?
6: Sepeda! Sepeda!

0: Saat ini, hampir semua aktivitas terhubung dengan online. Dari mulai belanja sampai pekerjaan. Ekonomi pun ikut bergerak ke arah digital. Mau tidak mau, kita harus ikut. Tapi ikut dengan sadar dan juga siap. Literasi dan juga skill menjadi bekal penting. Kalau kita siap, digital dapat membawa manfaat. Kalau tidak, itu akan jadi beban. Online sudah jadi kebutuhan hidup kita hari ini.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
0: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
1: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Produk lokal merupakan cerminan identitas nasional yang lahir dari nilai, budaya, dan kreativitas bangsa. Setiap desain, rasa, dan fungsi membawa karakter Indonesia yang sangat khas. Identitas ini membedakan kita dari bangsa lain di tengah arus globalisasi. Ketika produk lokal digunakan dalam keseharian, jati diri bangsa ikut ditampilkan. Produk dalam negeri bukan sekedar barang, tapi simbol kemandirian. Semakin sering dipilih, semakin kuat identitas itu tertanam. Kebanggaan nasional tumbuh dari hal-hal sederhana yang konsisten. Produk lokal juga menjadi duta budaya di pasar global. Dari produk yang kita pakai, Indonesia akan semakin dikenal dan dihargai.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

pagi teman Pradua. Bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pradua. Jam 6 sampai jam 9 pagi, kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik-naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Selamat pagi teman Pro2. Sebelum kita lanjut lagi ke rangkaian acara berikutnya, kita simak dulu ragam informasi yang telah kami rangkum dalam Info Pro2. Informasi yang pertama, teman Pro2, World Dice Tour 4 mengumumkan sejumlah travel partner baru termasuk Chun Woo Hee, Kang Sora, Kai, dan Sehun EXO. Penny Bottle, Kwak Tu Bae, dan IG 1G kembali menjelajahi berbagai destinasi dunia dengan tujuan perjalanan ditentukan melalui lemparan dadu. World Dice Tour 4 tayang perdana 17 Oktober 2026 pukul 19.50 waktu Korea Selatan atau pukul 17.50 waktu Indonesia Barat melalui ENA. Beralih ke informasi yang kedua, teman Pro2, Imaginary merilis trailer perdana film musikal Batak Pulang Kampung pada 7 Oktober 2026. Film mengikuti perjalanan Daniel, pemuda Batak kelahiran Jakarta yang kembali ke Sumatera Utara dan mengenal akar budayanya. Pulang Kampung dibintangi Axelona Baban dan Vanessa Simorangkir, disutradarai Benedion, Riza Guguk berserta Christo Emmanuel, serta tayang di tanggal 26 November 2026 mendatang. Beralih ke informasi yang ketiga, teman Pro2, penyanyi asal Shanghai Flora Liu akan hadir di Jakarta untuk membawakan karya-karya Teresa Teng. Penampilannya menjadi bagian dari konser A Tribute of to Teresa Teng yang turut menghadirkan 50 piece orchestra serta Chris Dayanti dan Putri Ayu. Chris Dayanti turut tampil sebagai special performer dalam konser tersebut, di mana ia mengaku bangga dapat mempelajari karya Teresa Teng yang memiliki kaitan dengan musik asal Semarang. Teman Pro2, telah ragam informasi dapat kami sampaikan pagi ini.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

Sejarah Indonesia mencatat banyak momen penting yang memperkuat persatuan nasional. Salah satunya adalah Sumpah Pemuda yang menyatukan tekad pemuda dari berbagai daerah. Ikrar satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa menjadi tonggak persatuan bangsa. Semangat tersebut berlanjut hingga proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dalam perjalanan waktu, bangsa Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan politik dan sosial. Namun, semangat persatuan tetap menjadi kekuatan utama dalam melewati masa-masa sulit. Reformasi pun menjadi momentum untuk memperbaiki sistem tanpa meninggalkan nilai kebangsaan. Sejarah membuktikan bahwa persatuan selalu menjadi fondasi utama keberlangsungan Indonesia.

Apartment Sound by Alessia Cara, and that's the second sound that is already start in Spada ya teman-teman berdua. Selamat pagi buat kamu semuanya di pagi hari ini ya. Cuaca di hari Jumat ini terasa sedikit mendung, tapi gak hujan juga nih. Berasa kayak matahari itu mau keluar, tapi agak terhalang dengan yang namanya kabut asap ya. So, kita sama-sama berdoa nih teman-teman berdoa, semoga kabut asap ini bisa cepat hilang. Karena ini tuh kayak apa ya? Kayak musiman gitu loh, dan jangan sampai deh di musim berikutnya itu ada lagi nih kabut asap ini, karena ini sangat merugikan apalagi untuk kesehatan ya. It is really not good for our healthy. So, teman-teman berdua, di pagi hari ini kita ada di ajang Spada. Selamat pagi teman-teman berdua ya. Dan di Spada kali ini aku mau bahas tentang sesuatu ya. Biasanya kalau buat perempuan itu mereka lebih menyukai hal-hal yang berbau kecantikan, pastinya ya, because beauty is everything. Even though you just like do your makeup ya, kayak makeup sendiri, just for yourself, not for anyone, not for like pay attention or something. Jadi selama kamu enjoy dengan makeup kamu itu, ya it's okay. Dan terkadang pernah gak sih para ciwi-ciwi itu kayak aku pernah sih ya teman-teman berdua, misalnya kayak di rumah lagi gabut, aduh ngapain ya gitu. Aku bakal coba latihan-latihan makeup gitu. Nanti kalau misalnya aku coba ini gimana ya, ini gimana ya, ini gimana ya. Dan salah satu hal penting yang bagi aku sendiri itu harus kayak di apa ya, difokuskan dalam bermakeup adalah mata. Because the first time when somebody look at me, oh bukan salah ya. Itu when somebody love me. Beda ya, beda. Jadi ketika seseorang pertama kali melihat kita, biasanya mereka akan melihat mata dulu nih ya, because eyes on eyes, dari mata turun ke hati, kan biasanya gitu tuh. Nah, biasanya makeup mata itu banyak berbagai macam ya, ada eyeshadow, ada eyeliner, ada mascara, ada brow, ada dan lain sebagainya. Nah, kali ini aku mau bahas tentang salah satu yang apa ya, yang sangat-sangat menonjol gitu, adalah bulu mata ya. So, bulu mata ini menjadi bagian penting dalam riasan karena bisa memberikan kesan mata yang lebih ekspresif dan juga tegas. Nah, sekarang ini terdapat beberapa opsi yang bisa dilakukan untuk mempercantik bulu mata. Contohnya kamu bisa pakai mascara, kamu bisa pakai fake lashes atau lash extension. Jadi berdasarkan atau melansir dari BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat atau FDA, mascara menjadi pilihan paling praktis karena penggunaannya lebih mudah. Dan produk ini tersedia dalam berbagai formula yang menawarkan efek menebalkan, memanjangkan, melentikkan, atau menggelapkan bulu mata. Jadi semisal kamu pakai mascara, yang awalnya bulu mata kamu tuh kurang terlihat gitu ya, kemudian bisa jadi terlihat karena dia tuh kayak lebih tegas, bisa menghitamkan juga. Tapi ada juga nih beberapa maskara yang kayak susah banget buat di remove ya. So, kita akan membahas lebih lanjut lagi tentang perbulu mataan ini ya. Nanti aku bakal balik lagi dengan informasinya. So, kita langsung ke satu lagu dulu nih ya. Aku Cemburu dari Roni Parolian. Ya gimana gak cemburu, kamunya terlalu cantik gitu. Maksudnya para lelaki akan bilang seperti itu ya. Emang iya seperti itu.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak. Nah,
4: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, kayak aku ora mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
5: Selamat pagi teman Tradua. Bangun, bangun, bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Tradua. Jam 6 sampai jam 9 pagi, kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Tahukah kamu, alam sering memberi tanda sebelum bencana terjadi. Namun, tidak semua orang menyadarinya. Retakan tanah, air sungai yang tiba-tiba surut, atau hujan ekstrim bisa menjadi peringatan dini. Sayangnya, tanda-tanda ini kerap dianggap hal biasa. Padahal, kepekaan terhadap perubahan alam dapat menyelamatkan banyak nyawa. Edukasi tentang tanda awal bencana perlu terus disebarkan. Dengan memahami sinyal alam, kita bisa segera bersiap atau mengungsi. Waspada sejak dini jauh lebih baik daripada menyesal kemudian hari.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak? Kalau mbaknya keseringan ngeborong itu, malah bikin barang menjadi langka, dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
3: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

8 this morning ya, di sepeda sama pagi sama Pradua. Dan kita masih membahas mengenai mascara and bulu mata ya. Jadi meskipun begitu, mascara membutuhkan kebersihan lebih sebab aplikatornya bersentuhan berulang kali dengan area mata. Nah, FDA merekomendasikan agar maskara dibuang setelah beberapa bulan pemakaian karena risiko pertumbuhan jamur dan bakteri itu akan meningkat. Jadi, ya jangan disimpan terlalu lama ya. Kayak sering-sering aja gitu kalau misalnya kamu mau ini mau bikin apa beli yang baru, ya udah yang lama dibuang aja gitu. Untuk apa? Untuk kesehatan tentunya.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
3: Halo Tomo Pro 2, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
4: Apa? Udah jam 6?
5: Sepeda, sepeda! Anybody here?
4: Tunggu!
5: Pro 2. Yuk bangun dan langsung dengerin Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Kami akan menemani pagi kamu dengan ragam informasi menarik yang pastinya bisa menyemangati hari kamu. Langsung set frekuensi di 94,8 Pro 2 FM dan dengerin Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2 yang hadir setiap hari dari pukul 6 sampai pukul 9. Yuk awali pagi kamu dengan Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pernah gak sih kamu ngerasa perjalanan pulang itu lebih lama dibanding saat berangkat? Kalau pernah, berarti kamu sedang merasakan efek kappa. Efek kappa adalah ilusi persepsi waktu di mana jarak fisik yang lebih jauh antar titik membuat waktu terasa berjalan lebih lama, meskipun durasi sebenarnya sama. Ini menjelaskan mengapa perjalanan pergi sering terasa lebih lama dibandingkan perjalanan pulang. Karena otak lebih familiar dengan rute tersebut dan menganggapnya lebih efisien.
1: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
2: Aduh, capek.
1: Dek?
2: Iya, Kak.
1: Hari ini memang benar-benar capek ya.
2: Iya kak, apalagi ini udara panas juga.
1: Iya, saya juga deh. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu, masih muda.
2: Halo ma. Iya ma, ini saya masih ngirim-ngirim lamaran ma. Udah makan kok ma. Iya ma, nanti sore saya pulang ya ma. Iya ma.
1: Kamu lagi cari kerja?
2: Iya kak, udah 2 tahun saya cari kerja tapi masih belum dapat-dapat.
1: Oh gitu.
2: Iya kak, kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.

94,8 Prada FM, teman terbaik kamu. Masih berangkut tentunya teman Prada, dan kita masih membahas mengenai mascara and stuff ya. Pokoknya perihal bulu mata, nanti kita juga bakal bahas tentang fakta unik tentang bulu mata. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu lagu nasionalisme berikut ini buat kamu. Satu Nusa Satu Bangsa by Beep. Here it is.